Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kami mengalami gangguan teknis dan membutuhkan waktu untuk proses perbaikan. Kami akan menghadirkan Warta Berita sesaat lagi, tetap bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia.

0: kembali, artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri.
1: Di sini RRI itu menjadi partner-partner media kami. Saya kira selama ini kerjasama kita sudah bisa bagus. Mudah-mudahan bisa kita teruskan kerjasama yang baik ini.

Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing. RRI Studio Produksi IKN kini resmi mengudara dari jantung Ibu Kota Nusantara setelah 2 tahun 7 bulan bersiaran dari Studio Mini RRI. Sementara dari luar negeri, Trump mengancam sanksi ekonomi bagi negara yang mendukung Iran. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI.net, sekali lagi kami mohon maaf untuk ketidaknyamanan karena gangguan teknis yang terjadi. Dan kali ini kita akan ke informasi di mana Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing melalui pameran karya kreatif Indonesia KKI 2026. Kita ikuti informasi dari Magdalena Krisnawati berikut ini.
1: Peresmian pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Dengan demikian, Karya Kreatif Indonesia 2026 telah resmi dibuka.
2: Bank Indonesia mulai tanggal 20 hingga 23 Agustus 2026 menggelar pameran karya kreatif Indonesia KKI 2026 di Jakarta Convention Center. Pameran ini menampilkan berbagai karya kreatif UMKM dari seluruh Indonesia, mulai dari kain tradisional atau wastra hingga kerajinan tangan serta produk kreatif lainnya. Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia, Kurniawan Agung, mengatakan karya kreatif Indonesia KKI yang diselenggarakan setiap tahun ini bukan sekedar pameran, tetapi juga wadah untuk mendorong UMKM Indonesia agar lebih tangguh dan berdaya saing.
3: Tujuan atau tema yang kita angkat pada ini adalah bagaimana mendorong UMKM itu bangkit, tangguh, dan berdaya saing. Jadi tadi artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri. Dan selain itu, kita memperkuat sinergi, dalam arti karena kita sadar bahwa pembinaan UMKM ini tidak hanya bisa dilakukan dari satu pihak, namun merupakan bisa dilakukan secara tersinergi oleh seluruh kementerian dan lembaga.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI tahun ini mengedepankan Provinsi Aceh dengan tema Berdaya Mesare-Sare, yang artinya berdaya bersama-sama. Tema ini mencerminkan dukungan Bank Indonesia terhadap UMKM dari Aceh yang terkena bencana tanah longsor beberapa waktu lalu untuk bangkit kembali. Salah satu UMKM dari Benar Meriah Aceh yang berhasil membangun kembali usahanya adalah Kubingin Jaya Wellbags yang memproduksi tas bordir dengan desain khas Aceh. Pemilik dari Kubingin Jaya Wellbags, Dona Destia, mengungkapkan rasa syukurnya karena bisa memulai kembali usaha tasnya setelah mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia. Karena sebelum usahanya terhenti akibat bencana alam di Aceh, usahanya sudah berhasil ekspor ke sejumlah negara ASEAN. Dona berharap dengan diikutsertakan dalam pameran karya kreatif Indonesia ini, usahanya bisa berkembang kembali dan bisa menembus pasar internasional yang lebih luas.
4: Pastinya untuk di tahun depannya lagi, KKI masih mempercayai kami untuk selalu ikut stand di Bank Indonesia ini. Jadi kami juga bisa produksi lebih banyak lagi dan kami lebih banyak mendapat buyer-buyer lagi agar produksi kami bisa ekspor lebih banyak ke banyak negara lagi lah.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 melibatkan 1.300 UMKM binaan Bank Indonesia dari seluruh Nusantara serta UMKM binaan dari sejumlah kementerian dan lembaga. Selain pameran, KKI 2026 juga menyelenggarakan bisnis matching dengan para pembeli dari dalam dan luar negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan digitalisasi data dan perlindungan sosial atau Perlinsos untuk ketepatan penyaluran bantuan sosial Bansos kepada masyarakat yang benar-benar mendapat bantuan dari pemerintah. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
5: Laporan khusus. Perlinsos digital dirancang untuk memudahkan masyarakat melakukan pendaftaran dan menyampaikan sanggah.
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah mencatatkan terjadinya impor. inclusion error atau ketidaktepatan data perlindungan sosial Perlinsos dalam penyaluran program bantuan sosial atau bansos. Hal ini diungkapkannya juga berlandaskan dari temuan peninjauan uji coba transformasi Perlinsos ke dalam digitalisasi yang terjadi di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Dalam konferensi persnya pada Rabu kemarin, Kepala Bako menyebut bahwa melalui digitalisasi Perlinsos tersebut menemukan masih adanya puluhan ribu data masyarakat yang harus ditinjau ulang. Dengan melalui integrasi data antar kementerian lembaga, sistem digitalisasi Perlinsos akan lebih memberikan efektivitas waktu dan efisiensi anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah.
7: Di Surabaya ada sekitar 25 ribu kakak yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial. Nah ini inclusion error yang harus dikoreksi. Sementara sekitar 51 ribu kakak yang sebelumnya belum terdata justru berhak menerima bantuan. Nah ini inclusion error. DPI dan penggunaan filter data yang lebih baik dalam program PKH dan BPNT berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah anggaran pemerintah. Sementara itu, apabila diterapkan pada berbagai program perinsos lainnya, potensi efisiensi diperkirakan mencapai 127 hingga 200 triliun mengacu pada koreksi Dewan Ekonomi Nasional pada tahun 2024.
6: Sementara itu terkait dengan digitalisasi Perlinsos, pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Ferry Ardianto menilai transisi sistem sinkronisasi data ke dalam digital menjadi keniscayaan dalam pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat. Sebab Ferry menyebut melalui perbaikan dan peningkatan kualitas program perlindungan sosial ke dalam digitalisasi akan menjadi strategi yang tepat dan memberikan multiplier efek terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
8: Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal. Dan terkait dengan pemberdayaan baik UMKM juga terus dibangkitkan karena UMKM adalah aktor penyumbang terbesar untuk ekonomi.
6: Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI Senayan Jakarta pada Jumat 14 Agustus lalu menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya akan menggencarkan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan digitalisasi Perlinsos. Kepala Negara di kesempatan itu kembali menegaskan bahwa setiap masyarakat yang masuk sebagai penerima manfaat dalam program Keluarga Harapan PKH tidak diperkenankan dikenakan pungutan biaya apapun untuk mengikuti seluruh proses dan tahapan pendaftaran Perlinsos.
9: Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam.
6: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa digitalisasi Perlinsos menjadi sebuah percontohan dalam perluasan digitalisasi sejumlah program-program bantuan sosial lainnya untuk memberikan ketepat sasaran program bantuan sosial dari pemerintah terhadap masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Implementasi agenda Pro Kesra terintegrasi juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia.
0: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait digitalisasi perlindungan sosial Perlinsos yang digencarkan oleh pemerintah dan bagaimana harapan masyarakat terkait implementasi digitalisasi Perlinsos sebagai upaya pemerintah memutus dan memastikan bahwa ketepatan penyaluran bantuan bisa sampai di sasaran. Berikut tanggapan masyarakat.
10: Perlindungan sosial yang dijadikan secara digital dan terintegrasi ini menjadi cara yang ampuh untuk menekan praktik permainan kecurangan pendataan kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya. Apalagi bukan hanya soal integrasi data, tapi ada sistem pelaporan atau keberatannya. Jadi ini juga melibatkan peranan masyarakat atau para tetangganya nih untuk melihat dan menilai si penerima bantuan itu memang benar layak atau enggak. Ya kita publik sebenarnya setuju dan mendukung aja, tapi semoga datanya juga aman ya, nggak gampang kebobol atau dihack gitulah, biar nggak menimbulkan masalah kedepannya nanti gitu loh, khususnya untuk penggunaan data masyarakat. Dan ya sebagai program lainnya untuk kesejahteraan masyarakat juga kita harapkan untuk digitalisasi dan dibuka secara transparan lah, jadi kita publik juga bisa terus mengawasi secara aktif.
0: Menurut saya, digitalisasi perlindungan sosial ini bagus banget ya. Mengintegrasikan berbagai data masyarakat buat memastikan apakah masyarakat itu berhak atau tidaknya mendapatkan bantuan dari pemerintah begitu. Cuma kalau udah terintegrasi datanya secara digital tapi tetap harus dicek langsung kelayakannya di lapangan. Karena bukannya tidak menutup kemungkinan ya, di datanya sih masyarakat A terdata miskin, nggak punya mobil lah gitu, atau apalah sebagai persyaratannya. Tahu-taunya si masyarakat A itu rumahnya besar, bagus gitu ya, punya mobil, punya motor gitu. Kan nggak menutup kemungkinan juga hal seperti itu terjadi di lapangan. Entah itu permainan masyarakat dengan petugas yang mendata atau mencek langsung di lapangannya, ya kita kan nggak ada yang tahu ya. Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos Tepat Sasaran dimulai dari data yang akurat. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Efektivitas pemberian bantuan sosial tidak diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari ketepatan sasaran. Temuan di Surabaya pada Juli 2026 menunjukkan sekitar 25.000 kepala keluarga tercatat tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bansos. Data yang tidak valid ini berisiko membuat anggaran negara salah alamat dan merugikan warga yang benar-benar membutuhkan. Persoalan data fiktif atau tidak layak bukan hal baru. Pada semester pertama tahun 2025, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap fakta mencengangkan bahwa ribuan rekening bansos justru dikuasai oleh kelompok masyarakat mampu. Tercatat ada hampir 28.000 orang berstatus pegawai BUMN, 7.479 dokter, serta lebih dari 6.000 orang berprofesi sebagai eksekutif atau manajerial menerima bantuan yang bukan haknya. Fakta tersebut membuktikan bahwa data penerima bansos bukanlah dokumen statis. Dinamika sosial ekonomi masyarakat terus bergerak, sehingga pemutakhiran data secara berkala menjadi harga mati. Proses verifikasi harus melibatkan sinergi ketat dari pemerintah pusat hingga perangkat desa dan kelurahan, didukung integrasi data kependudukan yang akurat untuk menutup celah data ganda serta anomali profesi. Pemerintah juga harus transparan dan tegas dalam mengeksekusi koreksi data. Jika hasil verifikasi membuktikan penerima sudah tidak layak, maka rekening wajib diblokir dan bantuan yang diterimanya segera dialihkan kepada warga yang lebih berhak. Langkah tegas ini merupakan wujud nyata perlindungan sosial yang berkeadilan dan berbasis data, sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Dan pagi hari ini kami mengajak Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica.
12: Baik, terima kasih Resti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari konsen pertama, JPO Korlantas Jakarta Selatan. Pemirsa, dapat kita lihat untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini, yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke Gatot Subroto dalam kondisi kondusif lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas dari jalur tol arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi dan sebaliknya, ramai mengalir lancar dan pengendara dapat menempuh kecepatan normal pada kawasan ini. Dan untuk arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda, serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya beralih ke kawasan kedua, Simpang Tomang, Jakarta Barat. Dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari eksil tol Tangerang menuju ke arah Harmoni ataupun Cawang dalam kondisi ramai lancar. Sedangkan dari arah Cawang menuju ke Grogol melalui flyover dalam kondisi relatif lancar. Dan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur arteri saat ini terlihat adanya perlambatan percepatan menjelang dan pada saat antrian traffic light, selepasnya dapat kembali dengan normal. Dihimbau untuk kepada para pengendara tetap mematuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing dan tidak menggunakan lajur yang salah karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Selanjutnya dari kawasan ketiga, Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Pemirsa, dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari Kertosuro atau Klaten menuju ke alternatif Purwodadi, Grobogan dan Karanganyar serta Sragen dalam kondisi ramai lancar, arus lalu lintas didominasi sepeda motor. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Dari kawasan yang terakhir, Tanjakan Pasar Lawang, Malang. Arus lalu lintas pada kawasan ini yakni dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang dalam kondisi ramai lancar. Terlihat banyaknya aktivitas masyarakat pada kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan serta antisipasi dengan aktivitas masyarakat di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data dari Satmas Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 202 kasus laka lantas dengan rincian 11 meninggal dunia, 25 luka berat dan 130 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 53% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan pengemudi. Untuk itu, mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, salam presisi, dan kembali ke studio.

Informasi dari NTMC Korantas Polri tadi menutup Indonesia. Maksud kami menutup warta berita pagi hari ini. Namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan menghadirkan beberapa perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Coba lihat nilai ujianku 100.
1: Wah, hebat sekali. Tapi mama buru-buru, takut terlambat kerja.
0: Tapi ma, lihat dulu.
1: Iya, nanti sepulang kerja mama lihat ya. Ini uang jajannya, mama pergi dulu.
0: Oh iya, video call papa saja. Papa, adek dapat nilai 100.
2: Pintar sekali, adek. Tapi nanti ya, papa lihat. Papa lagi kerja, dek. Iya, kalau adek mau beli sesuatu, di laci meja ruang kerja papa ada uang itu. Ambil aja. Udah ya, dek. Papa lagi sibuk nih.
0: Ma, pa, adek nggak butuh uang. Adek cuma ingin cerita. Adek cuma ingin waktu dan perhatian.
3: Sebanyak apapun uang yang kita berikan, tidak akan pernah menggantikan waktu yang kita abaikan. Karena kelak, uang bisa kita cari lagi. Tetapi waktu bersama anak tak akan pernah kembali.

0: Pendengar, saat ini kita akan mengupdate informasi cuaca di hari ini 21 Agustus 2026 bersama prakirawan Stasiun Meteorologi Kelas 3 NAHA, Neil Farel Rindra Tempo. Neil.
1: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami dari prakirawan BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan perkiraan cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku hari ini, Jumat 21 Agustus 2026. Pada pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan. Pada siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan pada sebagian besar wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selanjutnya, suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 52 hingga 90%. Secara umum, angin bertiup dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan angin antara 4 hingga 32 km per jam. Untuk tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe hari ini diperkirakan berada pada kategori rendah hingga sedang dengan ketinggian antara 1 hingga 2,5 meter. Sementara itu, kondisi cuaca perairan untuk hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan angin yang bertiup dari selatan hingga barat dengan kecepatan angin antara 6 hingga 39 km per jam. Para pendengar setia RRI Tahuna diinformasikan saat ini wilayah Kepulauan Sangihe tengah memasuki periode musim kemarau dan fenomena El Nino yang sedang berlangsung memperkuat kondisi menyebabkan kondisi cuaca cenderung lebih kering dengan curah hujan yang kurang dan angin yang kencang. Hal ini dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Sehingga kami BMKG NAHA menghimbau masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk waspada terhadap kebakaran hutan dan lahan dengan tidak melakukan pembakaran hutan, pembebasan lahan, dan pembakaran sampah secara terbuka. Apabila menemukan titik api, segera laporkan kepada pihak berwenang agar segera ditindaklanjuti sebelum meluas. Sekian informasi cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook BMKG NAHA Kepulauan Sangihe, Instagram @info_cuaca_sangihe, dan website cuaca.bmkg.go.id, serta aplikasi info BMKG dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Selanjutnya saya kembalikan ke studio RRI Tahuna.

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Pendengar, pemerintah telah mengirimkan ratusan putra-putri terbaik bangsa untuk berkesempatan menempuh pendidikan tinggi di luar negeri. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Muhammad Kodari. Kodari menuturkan bahwa hal itu terlaksana melalui program beasiswa Garuda tahun 2026. Pengiriman ratusan pelajar ke sejumlah kampus unggulan dunia itu terbagi dalam dua gelombang. Tidak hanya ditujukan untuk ke perguruan tinggi terkemuka dunia, namun program tersebut juga memberikan beasiswa untuk sejumlah perguruan tinggi bergengsi di dalam negeri. Totalnya ada 515 penerima ke kampus-kampus top dunia, terdiri dari 370 siswa pada gelombang pertama dan 145 siswa pada gelombang kedua.

0: Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Di menit ke-9 saat ini, lepas dari pukul 9 pagi. Dan tentunya seperti biasa, kami hadir dalam program acara Dialog Interaktif. Dan pagi ini pendengar, kita akan berbincang-bincang tentang progres sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sudah sejauh mana pelaksanaannya, apa yang sudah dilakukan, dan bagaimana masyarakat bisa ikut mendukung. Nah, untuk membahasnya pendengar RRI, di studio Pro 1 RRI Tahuna sudah hadir bersama kita Kepala BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bapak Eko Siswahto. Selamat pagi, Pak Eko.
1: Selamat pagi, Kak. Iya. Terima kasih diundang kembali untuk menyampaikan informasi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe.
0: Iya. Terima kasih juga sudah bersama dengan Pro 1 RRI Tahuna, walaupun memang giatnya luar biasa ya di beberapa hari ini, sibuk sekali, tetapi tetap bersama dengan Pro 1 RRI Tahuna dalam program acara Dialog Interaktif. Nah, pendengar RRI juga bisa bersama pagi ini dalam Dialog Interaktif melalui line telepon 0812-5503-8009, atau juga bisa komentar chat di kolom komentar Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Kalaupun memang ada hal-hal yang tentunya ingin ditanyakan seputar sensus ekonomi 2026, karena kami memang live juga di Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Kita langsung saja ke Pak Eko. Pak Eko, sampai sejauh ini bagaimana progres pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Kepulauan Sangihe? Apakah memang sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan?
1: Baik, terima kasih, Kak. Untuk pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini sungguh luar biasa. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe, seluruh pelaku usaha Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, serta pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang selama kurang lebih pelaksanaan sensus ekonomi 2 bulan ini telah berperan aktif, telah berpartisipasi dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026, dan telah mendukung khususnya dari pemerintah kabupaten kota, pemerintah kecamatan, kemudian pemerintah kampung atau desa yang bahu-membahu bersama dengan BPS dan petugas sensus ekonomi 2026 telah menjalankan tugas selama 2 bulan ini. Untuk progresnya, Kak, untuk saat ini Kabupaten Kepulauan Sangihe masuk dalam 10 besar kabupaten kota dengan progres pendataan tertinggi secara nasional. Jadi kita ada di urutan 10 terkait dengan progres sensus ekonomi 2026 dibandingkan sekitar 550-an kabupaten kota seluruh Indonesia. Saat ini progres kita per pagi ini sudah mencapai 97,07%. Meskipun demikian, kita masih ada sekitar 3% yang harus kita selesaikan dalam kurun waktu 10 hari ini, Kak.
0: Karena memang batas akhirnya tanggal 31 Agustus ya, Pak,
1: iya,
0: ya?
1: Iya, betul. 31 Agustus 2026.
0: Nah, Pak Eko, wilayah Sangihe terdiri dari banyak kecamatan, kemudian juga ada wilayah kepulauan ya, selain juga di daratan Sangihe. Apa tantangan terbesar yang dihadapi petugas BPS dalam melakukan pendataan di lapangan?
1: Baik, ini luar biasa, Kak, kinerja dari teman-teman petugas. Untuk kegiatan sensus ekonomi 2026 ini, BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe bekerja sama dengan kurang lebih 153 masyarakat atau mitra statistik yang menjadi petugas sensus ekonomi 2026. Petugas ini adalah dari golongan masyarakat, Kak. Jadi memang di luar pegawai BPS, dan rata-rata banyak yang Gen Z, ada anak-anak muda, ini luar biasa sekali. Kemudian tantangannya secara umum kita tidak terkendala dengan responden. Kemudian yang paling berdampak tentu ketika akhir bulan Juli kita ada musibah, ada bencana banjir dan tanah longsor di Kecamatan Tabukan Selatan, kemudian Kecamatan Tamako dan Kecamatan Manganito Selatan. Itu sempat berdampak dalam progresnya. Kemudian setelah itu ada bencana atau ada apa musibah gelombang tinggi sehingga mobilitas petugas yang ada di Kepulauan Marore dan di Tato Areng sedikit terhambat. Kemudian beruntutan dengan adanya proses perbaikan kabel optik yang
0: jaringan, ya?
1: Jaringan betul yang saat itu berdampak pada proses pendataan dan proses pengiriman data, karena untuk kegiatan sensus ekonomi ini semuanya melalui aplikasi, kan?
0: Jadi online,
1: online betul, tidak menggunakan kertas atau kuesioner. Jadi petugas langsung melakukan pendataan yang terinstal di aplikasi. Kemudian setelah pendataan melakukan submit untuk pengiriman data ke server BPS di Jakarta.
0: Dengan kendala jaringan, apa yang dilakukan oleh BPS sendiri?
1: Baik, kemarin kita melakukan mitigasi dan strategi untuk bagaimana kita bisa beradaptasi dengan proses perbaikan jaringan ini. Kemarin petugas melakukan pendataan secara offline, jadi di aplikasinya itu bisa disetting untuk pendataan offline. Kemudian ketika pendataan sudah selesai, kita berkumpul mencari spot-spot yang masih ada jaringan, baru kita proses submit atau kirim data ke server. Selain itu beberapa petugas juga inisiatifnya luar biasa, Kak. Mereka menggunakan catatan. Jadi petugas ini menyediakan buku untuk catatan hal-hal yang nanti bisa diinputasi di aplikasi agar proses pendataan itu tidak terlalu lama sehingga tidak mengganggu waktu dari responden.
0: Bagaimana kemudian BPS memastikan agar pelaku usaha baik yang usahanya besar maupun kecil ini bisa terdata dengan baik?
1: Baik, terima kasih, Kak. Kami memiliki prelist, jadi ada daftar usaha. Di Kabupaten Kepulauan Sangihe ada sekitar 6.500 usaha. Di dalamnya ada usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Kemudian selain itu kita juga melakukan pendataan pada sekitar 41.000 keluarga. Dan itu semuanya sudah ada daftarnya. Sehingga dengan penyelesaian pada daftar itu bisa dipastikan kita menyelesaikan rangkaian kegiatan sensus ekonomi 2026. Meskipun demikian, kondisi di lapangan terkadang berbeda dengan daftar yang sudah diberikan, Kak. Jadi ada kondisi di mana keluarga itu sudah berpindah tempat, misalnya sudah pindah ke Manado, kemudian atau mungkin keluarga itu sudah meninggal dan sebagainya. Ada juga beberapa keluarga baru yang mau tidak mau kita harus tetap melakukan pendataan sehingga target ini dinamis, Kak, berubah. Kami awalnya ditarget sebanyak 48.800 responden yang harus didata. Sampai dengan saat ini kita sudah melakukan pendataan sekitar 62.000. Jadi kelebihan sekitar 15% dari target awal.
0: Oke. Pak Eko, sampai saat ini kan masih terus mendata, ya, masyarakat yang tentunya ada di wilayah Sangihe. Kalau ada petugas sensus datang ke rumah atau tempat usaha masyarakat, apa yang perlu disiapkan dan dilakukan oleh masyarakat?
1: Baik, saat ini kami dari BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan petugas 153 sementara melakukan penyisiran untuk dapat mengakomodir 3% yang belum dilakukan pendataan. Saat ini kita secara masif bersama-sama akan menelusuri, menyisir satu lindungan per satu lindungan, satu RT per satu RT. Jadi mohon masyarakat, kalau ada petugas sensus, mohon dapat diterima dengan baik, kemudian dapat memberikan jawaban yang sebenar-benarnya. Kemudian kerahasiaan data kami jamin, karena ada dasar undang-undang yang secara berlapis mengatur kerahasiaan data di BPS ini. Untuk masyarakat, mohon dapat diidentifikasi petugas, karena petugas sensus dari BPS itu ada atributnya.
0: Oke, okay, apa dia, atributnya itu, Pak?
1: Ada atribut berupa rompi warna hitam, kemudian ada tulisan petugas sensus ekonomi di belakang rompinya, kemudian ada name tag-nya juga, dan dia harus membawa surat tugas dari BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kalau ada petugas, kalau ada oknum misalnya yang mengaku ingin melaksanakan sensus tapi tidak menggunakan atribut tersebut, mohon dapat dilaporkan kepada kami. Mungkin untuk jawabannya mungkin bisa dipending dulu, karena kita menjaga agar tidak ada oknum yang memanfaatkan kondisi pendataan ini.
0: Jadi lapor langsung ke BPS?
1: Betul.
0: Oke, okay. Datang ke kantor atau mungkin ada nomor yang bisa dihubungi?
1: Baik, sekarang kami ada official number untuk BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe di nomor 0851-9080-7103. Nomor ini aktif dan interaktif, Kak, ya. Jadi silakan kalau ada hal-hal terkait dengan pelaksanaan kegiatan statistik, kalau ada hal-hal yang terkait dengan data-data statistik, bisa menghubungi nomor ini.
0: Oke, okay. Mungkin Pak Eko, masih ada masyarakat juga yang masih ragu untuk memberikan informasi. Bagaimana BPS menjamin keamanan dan kerahasiaan data yang diberikan oleh masyarakat?
1: Baik, terima kasih, Kak. Betul, saat ini kita masih berupaya untuk menyelesaikan sekitar 3%. Dan ini kendalanya luar biasa, Kak. Menurut saya akan sulit untuk, tantangannya lebih sulit untuk menyelesaikan 3% di 10 hari ini.
0: Apa itu, Pak, tantangannya?
1: Karena yang 3% ini kondisinya bermacam-macam, Kak. Ada keluarga yang belum ditemui, masih tidak berada di rumah, kemudian ada masyarakat yang belum bersedia untuk dilakukan pendataan.
0: Tetapi petugasnya sudah datang ke rumah?
1: Petugasnya sudah datang, Pak. Bahkan ada petugas yang sampai 7 kali sudah datang karena belum bersedia. Kita sudah berbagai upaya, termasuk dengan memohon dukungan dari pemerintah daerah melalui aparat kecamatan maupun aparat desa untuk melakukan pendampingan kepada petugas, termasuk dengan koordinasi dengan Kodim. Terima kasih Bapak Dandim yang telah menugaskan beberapa babinsa untuk melakukan pendampingan. Kemudian dari beberapa polsek juga terima kasih Pak Kapolres yang telah menyampaikan untuk dapat bisa mendukung dan mendampingi petugas sensus ini. Meskipun demikian, memang masih terdapat beberapa masyarakat, tentu tadi masih ada yang ragu, kemudian terkait dengan manfaat sensus ekonomi. Mungkin sedikit menyampaikan, memang pendataan petugas, memang pendataan oleh BPS dampaknya tidak secara langsung, karena data yang dikumpulkan oleh BPS ini merupakan data yang bersifat pendukung perencanaan dan kebijakan. Jadi ketika data dikumpulkan oleh BPS, data itu akan menjadi satu set database yang akan menjadi faktor untuk menyusun perencanaan ataupun kebijakan. Yang berdampak biasanya ketika perencanaan dan kebijakan itu sudah dieksekusi oleh kementerian secara teknis. Itu baru berdampak. Jadi ketika pendataan, mungkin masyarakat masih banyak yang mempertanyakan, ini pendataannya tidak berdampak kepada saya. Ini dampaknya apa, manfaatnya apa? Tetapi ketika data-data ini menjadi dasar untuk kebijakan, menjadi dasar untuk perencanaan, dan kebijakan ini muncul dalam bentuk eksekusi kebijakan, nanti baru berdampak. Berdampaknya biasanya sudah, ini datanya dari mana? Padahal ketika waktu pendataan, masyarakat meragukan itu. Bahkan ada masyarakat yang kecenderungannya memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan.
0: Oh, ada ini, begitu ya, Pak?
1: Ini sangat bahaya ketika nanti menjadi perencanaan, menjadi kebijakan, menjadi sebuah program, khususnya program yang bersifat bantuan sosial ekonomi, data-data ini menjadi tidak tepat sasaran. Karena salah satunya sumber data. Ketika kita dari BPS melakukan pendataan, ternyata informasi yang didapatkan oleh kami itu tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Kami pastikan bahwa BPS dalam melakukan pendataan pasti turun ke lapangan, Kak. pasti door to door ke rumah tangga. Tidak ada data BPS itu yang dikerjakan di atas meja. Hanya saja kami ketika melakukan pendataan, apa yang disampaikan oleh responden, jawaban dari responden itu yang kami rekam, yang kami catat. Kami tidak bisa mendebat begitu atau katakanlah berkonfrontasi dengan responden terkait dengan jawaban yang disampaikan dengan responden. Itu kan tidak sopan. Nah, ketika jawabannya ini tidak sesuai kondisi lapangan, bisa jadi nanti ketika data-data ini sudah menjadi eksekusi program atau eksekusi kebijakan, kebijakannya menjadi tidak tepat sasaran.
0: Okay. Baik, ada juga masyarakat yang bertanya, apakah ketika didata sensus ekonomi, apakah berpengaruh kepada misalnya bantuan yang diterima? Yeah. Banyak juga masyarakat yang masih mempertanyakan hal tersebut. Seperti apa, Pak?
1: Baik, terima kasih. Mungkin kita akan menyampaikan terkait dengan sensus ekonomi itu, Kak. Mm-hmm. Sensus ekonomi itu adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh BPS 10 tahun sekali untuk merekam perubahan kapasitas ekonomi di suatu wilayah, untuk merekam struktur, perubahan struktur ekonomi di suatu wilayah, untuk merekam perubahan perilaku ekonomi di satu wilayah dalam kurun waktu 10 tahun. Tentu kapasitas ekonomi, struktur ekonomi, perilaku ekonomi di suatu wilayah akan berubah selama kurun waktu 10 tahun. Kalau kita bandingkan kondisi 2026 ini dengan kondisi 2016 ketika sensus ekonomi 2016 dilaksanakan, ada perubahan perilaku ekonomi. Jadi kapasitas ekonomi Kabupaten Kepulauan Sangihe meningkat, yang tadinya 2016 itu sekitar 3-4 triliun, 2025 itu mencapai 6-7 triliun. Kemudian struktur ekonominya juga berubah. Kalau dulu kita dominan oleh sektor pertanian, sekarang sektor perdagangan ini sudah mengimbangi. Kemudian perilaku ekonomi juga berubah. Perilaku ekonomi, kalau dulu 2016 itu kegiatan ekonomi kita mungkin hanya berhenti dari pagi pukul 8 mulai, kemudian berhenti pukul 5 sore. Sekarang perilaku ekonomi kita bisa sampai pukul 10 malam, Kak. Kalau dulu 2016, kalau kita lihat banyak toko atau banyak pelaku ekonomi yang sudah menutup aktivitas ekonominya ketika pukul 5 atau pukul 6, sekarang sampai dengan pukul 11, pukul 10 malam itu masih banyak sekali aktivitas ekonomi yang
0: tetap
1: berjalan.
0: Jalan, ya.
1: Nah, ini perubahan perilaku. Dari perubahan perilaku ini kita akan coba merekam dengan sensus ekonomi yang nantinya akan menjadi dasar perencanaan dan kebijakan ekonomi baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Termasuk di dalam kebijakan ekonomi itu ada tadi stimulan bantuan-bantuan ekonomi, misalnya terkait dengan KUR, misalnya Kak, ya, kita 2016 karena kapasitas ekonominya hanya 2-3 triliun, kuota KUR untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe terbatas. Ketika melalui sensus ekonomi 2026 ini terekam kapasitas ekonomi di Kabupaten Kepulauan Sangihe meningkat, tentu kuota untuk KUR-nya juga bisa meningkat. Misal, Kak, ya, karena ini tentu ada koordinasi dengan yang mengeksekusi kebijakan. Kemudian perilaku ekonomi, kalau tadinya kita ekonominya hanya jam 8 sampai jam 5, kemudian sekarang perilaku ekonomi kita dari jam 8 sampai jam 10 malam itu bisa merubah, salah satunya menarik investor. Jadi investor dapat melihat ternyata ada potensi di sini. Misalnya potensi untuk membuka coffee shop dan lain-lain yang setiap malam kan ramai itu, Kak. Nah, itu hal-hal seperti itu yang coba kita rekam secara utuh dan komprehensif melalui sensus ekonomi. Mungkin.
0: Apakah data ini juga Pak bisa membantu melihat sektor usaha apa yang paling berkembang, kemudian sektor mana yang masih membutuhkan perhatian khususnya kita di Sangihe?
1: Betul, ini melalui data ini salah satunya untuk melihat struktur ekonomi itu. Struktur ekonomi itu perekonomian di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini ditompang atau leading sektornya itu sektor apa. Kalau tadinya yang sangat dominan itu adalah sektor pertanian, sekitar 30-36%. share untuk sektor pertanian di perekonomian Sangihe sekarang sudah bergeser, Kak. Sekarang sudah mengalami pergeseran di mana sekarang sektor perdagangan sudah mengalami lonjakan yang cukup signifikan terkait dengan share sektor perdagangan di perekonomian Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kemudian sektor industri juga mulai beranjak, Kak. Sektor perdagangan, sektor industri ini biasanya akan ada multiplier effect dengan sektor-sektor tersier. Sektor-sektor tersier ini sektor-sektor jasa. Jadi sekarang kita sudah banyak kalau aktivitas ekonomi yang tadinya harus cash 2016, tidak ada QR dan lain-lain, sekarang sudah menggunakan QR. Itu adalah dorongan dari sektor perdagangan, sektor industri untuk sektor jasa.
0: Baik, bagi pelaku UMKM dan masyarakat yang sedang menjalankan usaha, apa manfaat yang bisa mereka harapkan dari adanya sensus ekonomi 2026?
1: Baik, ini tentu sangat bermanfaat buat masyarakat atau buat pelaku usaha terkait dengan adanya sensus ekonomi, kita bisa merekam potensi ekonomi yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kita bisa melakukan mapping sektor-sektor mana saja yang potensi untuk pengembangan ke depannya. Karena perilaku ekonomi kan berkembang, kan? Saat ini didorong oleh perkembangan teknologi. Kemudian melalui identifikasi, melalui mapping ini tentu akan membuka peluang usaha. Jadi terkait dengan ekspansi usaha itu bisa dilihat nanti melalui data sensus ekonomi. Potensi untuk investasi juga dapat dilihat melalui data sensus ekonomi, termasuk dengan tadi potensi adanya pengembangan usaha melalui bantuan misalnya KUR.
0: Oke, pendengar RRI dan juga yang menyaksikan melalui live streaming Facebook Pro 1 RRI Tahuna, sebelum kita lanjut lagi dalam program acara Dialog Interaktif edisi hari ini 21 Agustus 2026, kita akan jeda, tetapi Anda juga masih bisa ikut bergabung ya, menuliskan pertanyaan atau hal-hal yang ingin disampaikan, informasi Anda melalui chat di kolom komentar Facebook Pro 1 RRI Tahuna, bisa juga melalui WA, bukan telepon ya, melalui WA, tetapi bisa chat di nomor WA Pro 1 RRI Tahuna sama dengan telepon biasa di 08 12 55 03 8009.

0: Masih di program acara Dialog Interaktif edisi 21 Agustus 2026 dan juga masih dengan topik yang sama serta narasumber yang sama juga di studio 1 Studio Pro 1 RRI Tahuna, ada Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe Bapak Eko Siswanto. Pak Eko, di sini sudah ada yang bertanya. Ternyata bukan hanya bergabung melalui Facebook, karena mungkin belum dibaca, jadi sekalian juga bergabung melalui chat di WA ini, Pak. Pak Hulik Manahede di Kampung Bahu Lindungan 3 ini, Pak. Assalamualaikum dan selamat pagi. Izin mau sampaikan ke Kepala BPS, untuk Kampung Bahu Lindungan 3 ada satu keluarga, kartu keluarga beranggotakan satu orang ini mungkin ya, atas nama, atau satu keluarga ini atas nama Nur Hayati Mani Kuorang yang belum sempat tersensus pada sensus ekonomi 2026 dan sudah koordinasi dengan petugas sensus di lapangan, memang dibenarkan tidak sempat tersensus. Kalau sudah seperti ini, apa yang harus dilakukan ini, Pak Eko?
1: Baik, terima kasih Pak Hulik, informasinya ini luar biasa, peran aktif dari teman-teman khususnya di Kampung Bahu. Jadi ketika ada informasi seperti ini, maka kami akan segera menindaklanjuti. Kami akan segera menginstruksikan kepada petugas untuk segera melakukan pendataan. Mengingat waktu kita hanya tersisa kurang lebih 10 hari untuk dapat menyelesaikan pendataan sensus ekonomi 2026 ini, mudah-mudahan kita berharap bisa mencapai 100%.
0: Kalau ada pendengar atau juga yang menyaksikan melalui live streaming Facebook Persatu RRI Tahuna yang sampai saat ini belum mengetahui apakah dirinya atau usahanya sudah didata, kemana mereka bisa mendapatkan informasi atau memastikan hal tersebut, Pak?
1: Baik, untuk yang pertama, kalau misalnya tempat tinggalnya dekat dengan kantor BPS, boleh mengunjungi kami di kantor BPS. Kemudian kalau belum ada waktu untuk berkunjung, silakan menghubungi nomor WA kami yang secara official tadi di 0851 90807103.
0: Oke. Ada juga yang bertanya ini, Pak. Selamat pagi, Pak. Saya Nia mau bertanya, sebenarnya indikator penentuan desil 10 itu bagaimana? Saya heran masuk desil 10 sedangkan saya belum punya aset properti, belum punya kendaraan roda 4, penghasilan juga di bawah 7 juta. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ibu Kak Nia. Ini menarik ya, karena pembahasan terkait dengan desil berarti kita membahas terkait dengan DTSN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Ya, mohon izin sedikit menyampaikan.
0: Iya, ya, silakan Pak ditanggapi.
1: Pendesilan ini tentu dasarnya adalah data yang ada di DTSN. Jadi data DTSN kalau kita tarik mundur merupakan data kompilasi atau pemadanan dari tiga sumber data, yaitu Resosek yang dimiliki oleh Bappenas, kemudian DTKS yang dimiliki oleh Kementerian Sosial, dan P3KP. Dari ketiga data ini dipadupadankan agar kita memiliki satu set database yang memuat seluruh masyarakat Indonesia, yang memuat seluruh keluarga Indonesia. Jadi berdasarkan data ini kita jadikan satu, padupadankan, kemudian data ini dilakukan perenggingan. Yang tadi desil itu perenggingan membagi satu set data menjadi 10 kalau desil. Kalau kuartil itu jadi 4. Jadi dari data DTSN ini dibagi menjadi 10 kelompok penduduk, 10 kelompok keluarga dari desil 1 sampai dengan desil 10. Berdasarkan 41 variabel yang ada di DTSN, Kak. Dari DTSN itu ada 41 variabel yang di dalamnya ada kondisi rumah, kemudian di dalamnya ada kepemilikan aset, kemudian pendapatan. Kemudian data DTSN ini di-launching, dirilis pertama kali pada pada bulan Februari 2025. Dan data ini tidak sempurna. Kemudian harapannya data ini bisa dilakukan pemutakhiran. Pemutakhiran data waktu itu BPS tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemutakhiran, Kak. Karena ini data yang dimiliki oleh Kementerian Sosial. Jadi Kementerian Sosial waktu itu melalui Dinas Sosial dan pendamping PKH melakukan pemutakhiran data ini. BPS secara institusi memang tidak memiliki kewenangan karena kami sama sekali tidak ada dasar untuk mengelola data mikro, Kak. Data mikro itu data by name, by address. Data BPS itu biasanya data makro. Kemudian setelah dilakukan evaluasi, ternyata pemutakhiran ini tidak berjalan dengan sesuai dengan harapan. Sehingga data-data yang ada itu masih belum sempurna. Sejak April 2026 sudah ada impres dari Pak Presiden, kemudian ada dasar dari perka Kepala BPS, kami BPS sudah bisa melakukan pemutakhiran data. Pemutakhiran data ini dapat dilakukan oleh BPS di seluruh wilayah Indonesia per April 2026. Jadi ketika data ini tidak termutakhirkan, data sen bersumber dari tiga sumber data yang ketiga-tiganya itu memotret kondisi masyarakat yang berhak menerima bantuan. Jadi data ini seharusnya selama kurang lebih 1 tahun dilakukan pemutakhiran dengan melakukan pendataan pada keluarga-keluarga di luar atau yang belum tercakup dalam tiga sumber data ini. Resosek ini tujuannya waktu itu untuk menangkap data masyarakat yang berhak menerima bantuan atau penerima manfaat. Kemudian DTKS, ini adalah data dari Dinas Sosial untuk bantuan sosial. Kemudian P3KH ini untuk data penanggulangan kemiskinan ekstrim. Jadi DTSN satu set itu masih ada keluarga yang di luar tiga data ini. Harapannya waktu itu melalui pemutakhiran diharapkan masyarakat yang ada di luar DTSN ini bisa dilakukan pemutakhiran untuk masuk di DTSN. Sebagian besar masyarakat yang ada di luar ini adalah masyarakat yang golongan menengah ke atas. Jadi ketika perenkingan itu hanya dilakukan berdasarkan data Resosek, berdasarkan data DTKS, berdasarkan data P3KH, yang ada di dalamnya ini rata-rata masyarakat golongan menengah agak ke atas sampai dengan menengah ke bawah, sampai dengan miskin ekstrim. Jadi ketika kelompok ini dibagi 10, yang desil tinggi tentu kondisinya yang menengah ke atas atau menengah. Jadi harapannya kemarin sebenarnya selama 1 tahun kita bisa memutakhirkan data ini. Ternyata progres pemutakhiran itu hanya 7%, Kak. Dari target 10%. Masih banyak keluarga yang belum masuk. Masih banyak data yang belum sesuai. Itu harapannya melalui pemutakhiran data kita pelan-pelan sudah mulai menyempurnakannya. Jadi data DTSN itu data yang dinamis. Data DTSN itu tidak sempurna. Tetapi kita mencoba ke depan untuk menyempurnakannya dengan pemutakhiran data ini, Kak. Jadi bisa jadi dengan profil keluarga, dengan profil aset, dengan profil pendapatan, dengan profil rumah yang kita miliki, kita ada di desil atas, bukan berarti kita sangat mampu, gitu. Karena secara statistik ketika satu set data itu dibagi menjadi 10 desil 10 sampai dengan pendesilan kayaknya desil 1 sampai desil 10 itu tingkat errornya relatif tinggi. Oh.

0: antara yang kelompok 9 sampai kelompok 10 itu juga tipis. Tetapi di dalam satu kelompok 10 itu tingkat heterogenitasnya tinggi. Jadi misalnya di kelompok 10 katakanlah kelompok yang paling sejahtera itu ada PNS, kemudian ada kepala, katakanlah yang PNS aja kayak PNS itu ada yang staff, kemudian ada yang kasih, kemudian ada yang kabid, kemudian di sana ada kepala kantor. Itu bisa jadi masuk di dalam satu desil yang sama. Itu tingkat heterogennya kan perbedaannya lumayan besar kayaknya. Belum di dalamnya ada pengusaha, kemudian ada yang katakanlah keluarga yang kaya, yang super kaya juga ada di sana. Jadi bukan berarti yang di desil 10 itu kaya atau super kaya. Bisa jadi memang pembagian desilnya itu dari data awalnya memang perlu disempurnakan.
1: Perlu diperbaharui begitu.
0: Betul,
1: ya Pak?
0: Betul, perlu diperbaharui. Jadi saya pun ada di desil 9-10, saya tidak boleh bangga saya setara dengan Raffi Ahmad misalnya. Karena jauh sekali antara saya dengan Raffi Ahmad. Bisa jadi kami ada di desil yang sama sebenarnya, Kak. Tapi itu heterogenitas di dalam satu desil itu. Dibandingkan dengan yang desil 1, tentu saya memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Termasuk dengan yang ada di desil 9 atau desil 10 ini, di dalamnya juga heterogenitasnya signifikan. Yang pasti data itu berdasarkan dengan penghitungan proxy mean test, kan. Jadi proxy itu pendekatan, mean itu rata-rata. Berdasarkan 41 variabel itu, kita menghitung berapa sih rata-rata pengeluarannya. Kemudian dari rata-rata pengeluarannya itu kita ranking dari yang pengeluaran paling kecil sampai dengan pengeluaran paling tinggi. Yang pengeluaran paling tinggi ini belum tentu semuanya ada di pengeluaran yang sangat tinggi, kan. Yang di desil 10 ini ada juga pengeluaran yang relatif tinggi. Mungkin Ibu Nia termasuk yang pengeluaran yang relatif tinggi dibandingkan dengan yang pengeluaran sangat rendah ini. Jadi kriterianya seperti itu. Jadi ada pendekatan 41 variabel, kemudian kita menghitung, memproksikan berapa pengeluaran dari 40 karakteristik 41 variabel di keluarga tersebut. Kemudian kita rankingkan dan kita bagi menjadi 10.
1: Oke. Nah, kalau setelah pemutakhiran data, Pak Eko, apakah bisa turun desilnya misalnya ya, ketika sudah diperbaharui lagi informasi data-datanya, data-data keluarga, apakah boleh ada penurunan?
0: Ya, jadi ini pengalaman real kayak. Bulan Juni kami melakukan pendataan di Bahu, di Kelurahan Bahu, di Tabukan, di Desa Bahu, di Tabukan Utara, ya, Kampung Bahu. Kebetulan kami dibantu oleh Pak Hulik. Jadi waktu itu karena ada keluarga yang belum masuk ke DTSN, dan keluarga itu berhak atau untuk mendapatkan bantuan sosial. Kemudian ada keluarga yang dirasa tidak sesuai untuk desil dengan kondisinya. Kita melakukan pemutakhiran waktu itu di 4 atau 5 keluarga. Yang awalnya desil 6 sampai desil 10. Dan ada yang tidak masuk di DTSN. Bulan Juni kita lakukan pemutakhiran. Kemudian data DTSN versi terbaru, versi 3, triwulan 3 2026 ini, ada perubahan desil, Kak. Dari 5 keluarga itu menjadi desil 1 sampai desil 4. Kami hanya berwenang untuk melakukan pembaruan data. Kami tidak bisa menjanjikan desilnya akan turun.
1: Berkurang ya.
0: Desilnya akan, kita hanya memotret kondisi realnya, kita perbarui datanya, kita kirim ke pusat, ke BPS dan ke Kementerian Sosial, kemudian oleh BPS akan diolah, dirankingkan, setelah itu akan diberikan ke Kementerian Sosial. Kemudian kita punya tanggung jawab saya ini, Kak, BPS untuk melakukan pemutakhiran data. Beberapa hari ini sudah ada dari aparat kampung yang datang untuk melakukan pemutakhiran data. Yang kebetulan bertepatan dengan proses PSPS, bedah rumah itu. Jadi kita sudah melakukan pemutakhiran data beberapa minggu kemarin ke Peta Barat. Kemudian hari ini di Kelurahan Tonak 2

0: Nah, kita lakukan pemutakhiran data dan masyarakat boleh mengajukan untuk pemutakhiran data.
1: Syarat-syaratnya,
0: syaratnya yang pertama ada surat persetujuan dari aparat kampung atau pihak kelurahan yang menyatakan bahwa aparat kampung atau aparat desa menyetujui dilakukan pemutakhiran data untuk keluarga-keluarga ini. Nanti kami akan datang untuk melakukan pemutakhiran data. Dan kami sampaikan pemutakhiran data yang dilakukan oleh BPS tidak menjanjikan penurunan desil. Kami hanya memperbaiki atau memperbaiki datanya. Kemudian kami tidak menarik biaya spesial pun.
1: Gratis berarti.
0: Gratis. Kami akan datang melakukan pemutakhiran. Itu tidak lama, mungkin sekitar 15-20 menit data akan termutakhirkan. Kemudian perubahannya, kalau ada perubahan bisa dilihat di detesan triwulan berikutnya. Saat ini detesan triwulan versi 3 untuk triwulan 3 2026 sudah rilis, sudah digunakan untuk dasar bantuan sosial. 3 bulan ini, Juli, Agustus, September, kita bisa melakukan pemutakhiran data yang nanti datanya akan keluar di 3 bulan, triwulan keempat, 3 bulan terakhir di 2026, di bulan Oktober, November, Desember. Jadi data ini sangat dinamis, Kak, dan akan terus bergerak.
1: Oke. Apa yang perlu dibawa misalnya ya, masyarakat ke aparat kampung ini ya, Pak? Apa yang harus dibawa oleh masyarakat, mungkin KTP atau apa, syarat-syarat administrasi untuk pemutakhiran data?
0: Kami biasanya di form atau di kanal pemutakhiran data itu diminta untuk imputasi nomor NIK, Kak, ya.
1: NIK
0: dengan KTP.
1: NIK, Kak. Oke, okay. KTP dan KK berarti.
0: Tapi kami tidak minta foto atau dokumentasinya. Karena itu bersifat dokumen pribadi dan rahasia, Kak, ya. Berikan informasi ke aparat kampung atau aparat desa terkait dengan NIK dan kakaknya. Nanti kami akan datang dan melakukan pemutakhiran. Sekali lagi, kami tidak memungut biaya spesial pun, dan kami tidak menjanjikan apapun terkait dengan perubahan desil. Kami hanya melakukan pemutakhiran. Kalau ada yang mengaku-ngaku misalnya dari BPS, kami bisa menurunkan desil, biayanya sekian, saya pastikan itu bukan dari BPS, bisa jadi itu dari oknum atau pihak yang tidak bertanggung jawab.
1: Oke. Baik, nah kita kembali lagi ke BPS ini apa, untuk sensus ekonomi maksudnya 2026, apa target terdekat BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe setelah progres yang sudah dicapai pada saat ini?
0: Baik, terima kasih. Saat ini progres pendataan keluarga kita sudah baru mencapai 98,73%, Kak, dari target kita 40.600. Saat ini kita baru mendata 40.200. Jadi masih ada sekitar 600 keluarga yang harus kita lakukan pendataan. Termasuk dengan usaha, usaha ini relatif banyak. Dari target 6.500, saat ini kita sudah melakukan pendataan ke 5.800. Ada sekitar 800. Jadi kurang lebih ada 1.200 responden yang harus kita data dalam kurun waktu 10 hari ini, Kak. 3-4 hari ini kami mengerahkan seluruh petugas di beberapa wilayah potensi seperti di Kecamatan Tahuna, Kecamatan Tahuna Timur untuk melakukan penyisiran itu, Kak. Jadi mohon bantuannya kepada seluruh masyarakat, pelaku usaha. Kalau ada rombongan yang berjaket hitam, ada strip orange dan ada tulisan petugas sensus ekonomi, mohon dapat dibantu untuk menerima petugas dengan baik dan memberikan informasi terkait dengan sensus ekonomi 2026 sesuai dengan kondisi yang sebenar-benarnya.
1: Oke, mungkin ada hal-hal yang ingin ditambahkan, Pak. Kita sudah di penghujung kebersamaan kita dalam dialog interaktif, silakan, Pak.
0: Baik, terima kasih. Sekali lagi, kegiatan sensus ekonomi 2026 ini bukan hanya kegiatan BPS, tapi ini adalah milik Indonesia. Bertepatan dengan bulan kemerdekaan, harapan saya kita sudah bisa merdeka untuk menyelesaikan sensus ekonomi 2026. Target kita masih sekitar 3%, target yang tidak banyak tapi tantangannya luar biasa. Mohon bantuan kepada seluruh masyarakat, kepada pelaku usaha untuk dapat menerima petugas untuk dapat melakukan pendataan sensus ekonomi 2026 ini, sehingga kita bisa memberikan data yang utuh dan komprehensif terkait dengan kondisi ekonomi Kabupaten Kepulauan Sangihe yang nanti akan menjadi dasar kebijakan ekonomi dan pasti akan berdampak untuk kemajuan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Saya sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, kepada pelaku usaha yang telah membantu petugas untuk dapat dilakukan pendataan, kepada Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, pemerintah Kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa yang telah membantu kami selama 2 bulan ini dalam melakukan pendataan, sehingga kami bisa berprogres masuk 10 besar kabupaten seluruh Indonesia dengan target yang relatif tinggi, tapi belum selesai. Terima kasih juga untuk teman-teman RRI yang kami diberi kesempatan untuk menyampaikan progres sensus ekonomi 2026 kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe. Harapannya kita dapat memenuhi 3% ini dalam kurun waktu 10 hari ini.
1: Oke, baik, ini ada bunga dari Pak James Awai, mantan Kepala Stasiun LPP RRI Tahuna yang saat ini bertugas di RRI Manokwari ini, Pak Eko.
0: Baik, terima kasih Pak James. Sayangnya kita terakhir belum sempat ketemu Bapaknya. Waktu itu saya masih ada di luar daerah. Ya mudah-mudahan ada kesempatan, ada waktu untuk kita bisa bertemu kembali.
1: Amin, amin. Atau bisa saja Pak Eko ke Manokwari bisa jumpa langsung ya Bapak James Awai. Baik Pak Eko, terima kasih atas penjelasan dan informasinya pagi ini. Semoga masyarakat Sangihe semakin memahami ya pentingnya sensus ekonomi 2026 dan turut mendukung proses pendataan di lapangan. Untuk seluruh masyarakat Sangihe, mari bersama menyukseskan sensus ekonomi 2026, karena data yang Anda berikan, data yang akurat, akan menjadi dasar untuk pembangunan ekonomi yang lebih baik tentunya. Saya Elfrina Tamarindang, kemudian juga di bagian gatekeeper ada Milania Ramadhani, terus di bagian operator ada Angel, mengucapkan terima kasih untuk semua kebersamaan Anda, lebih khusus lagi untuk Pak Eko. Pak, terima kasih untuk setiap penjelasan. Semoga sensus ekonomi 2026 bukan hanya 10 besar tetapi akan lebih meningkat lagi.
0: Amin,
1: Pak.
0: Amin.
1: Di akhir tentunya 31 Agustus, mudah-mudahan bukan hanya di 10 besar saja ya, tetapi bisa di urutan 1.
0: Amin.
1: Oke, sukses juga untuk semua petugas sensus ekonomi yang saat ini terus berjuang dengan medan topografi yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat tentunya dan berjalan dengan baik dan lancar untuk sensus ekonomi 2026. Kami pamit, sampai jumpa di dialog interaktif selanjutnya. Selamat pagi.
0: Terima kasih.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

Halo Indonesia, di sebuah taman kota yang biasanya tenang, tampak sekelompok orang sibuk dengan gadget mereka. Mereka tampak tak peduli pada lingkungan sekitar, bahkan pada orang-orang yang berlalu lalang. Ternyata mereka sedang berburu koin jagat, sebuah tren baru di aplikasi yang menawarkan imbalan uang tunai bagi para pencarinya. Sayangnya, antusiasme ini seringkali mengabaikan kepentingan umum, hingga mengakibatkan kerusakan fasilitas publik seperti taman dan ruang terbuka hijau. Beberapa warga bahkan mulai mengeluhkan dampaknya karena tempat yang seharusnya menjadi ruang bersama, malah berubah menjadi area kompetisi yang merusak. Antusiasme dalam melakukan sesuatu memang baik sih, apalagi jika ada insentif finansial yang menyertainya. Namun, penting bagi kita untuk tidak bersikap egois dengan mengorbankan kepentingan orang lain atau merusak fasilitas umum. Mengharapkan keuntungan dari tren semacam ini sah-sah aja. Tetapi kita juga perlu sadar bahwa fenomena seperti ini seringkali bersifat sementara. Kita mungkin masih ingat dengan demam Pokemon Go yang hanya berlangsung sesaat sebelum akhirnya meredup. Begitu juga dengan tren koin jagat ini, cepat naik tetapi berpotensi hilang seiring waktu. Bagi para pelaku bisnis, fenomena ini memberikan pelajaran berharga sebenarnya. Mengandalkan bisnis yang hanya bergantung pada tren sesaat memiliki resiko yang tinggi. Ketika tren tersebut meredup, bisnis pun bisa ikut tenggelam. Meskipun penting untuk tidak melewatkan peluang, setiap langkah harus diiringi dengan perhitungan yang matang. Bisnis yang berkelanjutan itu tidak hanya berdiri di atas euforia sementara, tetapi dibangun atas pondasi yang kokoh, nilai yang jelas, dan dampak positif yang tahan lama. Nah, penting juga untuk menjaga etika dalam mengejar peluang. Misalkan jika Anda adalah pengembang aplikasi, pastikan bahwa layanan yang Anda tawarkan itu tidak merugikan lingkungan atau masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh seorang filsuf, kebijaksanaan adalah seni mengetahui apa yang harus diabaikan. Dalam bisnis, kebijaksanaan seperti ini berarti memilih peluang yang sejalan dengan nilai-nilai jangka panjang Anda, bukan sekedar mengikuti tren. Antusiasme adalah hal yang luar biasa jika disertai dengan tanggung jawab. Jadi mari kita belajar untuk tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga menjaga dampak positif dari setiap tindakan kita dong. Karena dalam berbisnis, sebagaimana dalam kehidupan, reputasi adalah aset paling berharga yang memerlukan waktu untuk dibangun. Tetapi bisa hancur seketika jika tidak dijaga dengan baik. Jadi bersemangatlah, tetapi tetap kendalikan arah langkah Anda dengan hati-hati. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar julid.

Baik pendengar RRI, dimanapun Anda bisa menjangkau siaran kami Pro 1 RRI Tahuna. Saat ini cuaca panas ya untuk kota Tahuna dan juga sekitarnya. Cuaca panas yang kita rasakan belakangan ini bukan hanya membuat aktivitas kurang nyaman, tetapi juga perlu kita waspadai karena bisa berdampak pada kesehatan dan juga meningkatkan resiko kebakaran. Jangan lupa perbanyak minum air putih, kurangi aktivitas terlalu lama di bawah terik matahari, dan gunakan pakaian yang nyaman saat beraktivitas di luar rumah. Selain kesehatan pendengar, kita juga perlu waspada terhadap bahaya kebakaran karena kondisi lingkungan yang kering membuat api lebih mudah untuk menyebar. Karena itu jangan membuang puntung rokok atau korek api sembarangan, hindari juga untuk membakar lahan. Hindari juga membakar sampah di area yang kering tentunya, agar supaya tidak terjadi kebakaran di sekitar kita. Baik pendengar RRI Pro 1 RRI Tahuna, masih bersama Pro 1 RRI Tahuna menghadirkan juga lagu-lagu hiburan untuk membuat Anda lebih semangat lagi dalam setiap tugas tanggung jawab pekerjaan yang sementara Anda lakukan di siang hari ini.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Informasi untuk Anda dari portal resmi kami rri.co.id, Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir, mengapresiasi prestasi pecatur Indonesia Arif Abdul Hafiz. Arif merupakan pecatur asal Kabupaten Bogor yang berhasil menjuarai Japan Chess Classic 2026 di Osaka, Jepang. Kartini menilai prestasi Arif menjadi kebanggaan sekaligus kado bagi Indonesia pada momentum HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ia berharap keberhasilan tersebut menjadi motivasi Arif untuk terus berkembang, kemudian mengharumkan nama Indonesia melalui olahraga catur. Kita beralih ke informasi lain, pendengar. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengamankan uang tunai senilai ratusan juta rupiah dalam operasi tangkap tangan atau OTT di salah satu kampus di Purwokerto, Jawa Tengah. OTT tersebut terkait dengan korupsi penerimaan mahasiswa baru, di mana dalam operasi tersebut KPK mengamankan total 14 orang. Mereka terdiri dari 12 orang yang diamankan di Purwokerto dan 2 orang lainnya di Jakarta. Salah satu pihak yang diamankan adalah rektor. Kegiatan penyelidikan tertutup tersebut berkaitan dengan dugaan penerimaan oleh penyelenggara negara dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Guess.

0: coba lihat nilai ujianku 100.
1: Wah, hebat sekali. Tapi mama buru-buru, takut terlambat kerja.
0: Tapi ma, lihat dulu.
1: Iya, nanti sepulang kerja mama lihat ya. Ini uang jajannya, mama pergi dulu.
0: Oh iya, video call papa saja. Papa, adek dapat nilai 100.
2: Pintar sekali, adek. Tapi nanti ya, papa lihat, papa lagi kerja, dek. Iya, kalau adek mau beli sesuatu, di laci meja ruang kerja papa ada uang itu. Ambil aja. Udah ya, dek, papa lagi sibuk nih.
0: Ma, pa, adek gak butuh uang. Adek cuma ingin cerita. Adek cuma ingin waktu dan perhatian.
3: Sebanyak apapun uang yang kita berikan, tidak akan pernah menggantikan waktu yang kita abaikan. Karena kelak, uang bisa kita cari lagi. Tetapi waktu bersama anak tak akan pernah kembali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pendengar info duka untuk Anda berasal dari keluarga Makarilang Budiman, telah meninggal dunia di rumah kediaman keluarga Laleno Makarilang pada hari Selasa 18 Agustus 2026 pukul 17:30 waktu Indonesia Tengah. Papa, Opa, Kakak, Adik, Saudara kami yang tercinta, Serlius Makarilang. Serlius Makarilang yang biasa dipanggil Mbok Seli dalam usia 53 tahun 10 bulan 30 hari. Pemakaman akan dilaksanakan pada hari Jumat 21 Agustus 2026 pukul 14 atau jam 2 siang di rumah keluarga Makarilang Budiman dengan alamat Kelurahan Batu Lewehe, Kecamatan Tahuna Timur. Menjadi bagian dari duka cita ini, keluarga besar Makarilang, keluarga besar Budiman, keluarga besar Madundang, keluarga besar Mandak, keluarga besar Laleno, dan keluarga-keluarga terkait lainnya di mana saja berada. Kami memohon bantuan Anda, pendengar, yang mengenal atau berdekatan dengan keluarga-keluarga terkait untuk dapat meneruskan. Atas bantuan dan perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, info penemuan barang, telah ditemukan sebuah kartu tanda penduduk KTP atas nama Deiranti Sairang pada hari Kamis 20 Agustus 2026 pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Bagi yang merasa kehilangan kartu tanda penduduk, bisa langsung menghubungi RRI Tahuna dengan nomor telepon 0812-5503-8009 atau bisa juga di 0822-6943-0181, alamat kantor RRI Tahuna. Demikian pemberitahuan ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Tahuna melalui frekuensi 105,4 MHz yang juga dapat Anda ikuti dan dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Ya, sebelum kita lanjut dengan lagu-lagu mancanegara, pendengar RRI, kami hadirkan satu informasi untuk Anda. Tahukah Anda, pendengar RRI, di balik benda sederhana seperti cermin, ternyata tersimpan perjalanan manusia yang luar biasa panjang?

Pendengar, ribuan tahun lalu manusia belum mengenal cermin kaca seperti saat ini. Mereka menggunakan obsidian, batu vulkanik yang dipoles hingga mampu memantulkan bayangan. Salah satu cermin tertua yang ditemukan di Anatolia, Turki, diperkirakan berusia sekitar 8.000 tahun. Bayangkan, pada masa ketika teknologi masih sangat terbatas, tapi manusia sudah berusaha untuk mencari cara untuk melihat pantulan dirinya sendiri. Dari obsidian, manusia kemudian menggunakan logam seperti tembaga dan juga perunggu, hingga akhirnya melalui pengetahuan dan perkembangan teknologi, lahirlah cermin kaca seperti yang kita gunakan pada saat ini. Dari sini pendengar, ada satu hal menarik yang bisa kita ambil. Sesuatu yang terlihat sederhana hari ini bisa jadi merupakan hasil dari perjalanan panjang, percobaan, dan kegigihan manusia selama ribuan tahun. Jadi kalau hari ini kita sedang belajar sesuatu dan merasa hasilnya belum terlihat, jangan buru-buru untuk menyerah. Bisa jadi apa yang kita lakukan sekarang adalah bagian kecil dari sebuah perjalanan menuju sesuatu yang lebih besar. Seperti cermin pendengar, dari batu sederhana akhirnya menjadi bagian dari kehidupan kita. Teruslah belajar, terus mencoba, dan jangan takut untuk memulai dari hal kecil, karena sesuatu yang besar selalu punya awal.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Saya tunggu.
1: Eh, bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alamkah kamu sibuk amat masuk kamar keluar lagi?
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.

0: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/2kali/bintangradio.id.
1: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, khususnya pendengar kaum muslimin dan muslimat, selanjutnya kami akan hadirkan lagu-lagu islami menanti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung At-Taqwa Tahuna.

الله أكبر الله أكبر لا

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، ويا أيها المسلمون، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتاب القرآن: إنا أرسلناك شاهد ومبشر ونذير لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوا بكرة وأصيلا. معاشر الحاضرين، جمع جمعة رحمكم الله. Mengawali khutbah pada siang hari yang penuh keberkahan ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya Tuhan yang wajib dan berhak disembah, pencipta segala sesuatu, yang menakdirkan terjadinya segala sesuatu, maha kuasa atas segala sesuatu, tidak membutuhkan kepada segala sesuatu, dan berbeda dengan segala sesuatu. Ma'asyiral hadirin jamaah jum'ah rahimakumullah, adapun tema khutbah pada hari ini adalah tentang sesuatu yang wajib tertanam kuat di dalam hati kita masing-masing, yaitu tentang cinta kepada penutup para rasul-rasul yang paling utama, pemimpin umat manusia seluruhnya, makhluk yang paling mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin jamaah jum'ah rahimakumullah, mencintai Sayyidina Muhammad hukumnya itu adalah wajib atas setiap orang muslim yang balig dan berakal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayhi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga aku, kata Rasulullah, lebih dia cintai dari ayahnya, dari anaknya, dan manusia seluruhnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa jika kita mencintai Allah, maka kita juga wajib mencintai Rasulullah dengan cara mengikuti perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Ali Imran ayat 31. Ma'asyiral hadirin jamaah jum'ah rahimakumullah, mengapa kita wajib mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena beliau diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Beliau diutus untuk mengeluarkan umat manusia dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam. Beliau adalah teladan kita dan penunjuk jalan kita menuju kebahagiaan yang abadi. Beliau adalah insan yang sempurna, yang berakhlak agung dan mulia. Ma'asyiral hadirin jamaah jum'ah rahimakumullah, beliaulah pemberi syafaat bagi para pelaku dosa besar di antara umatnya. Beliau jugalah sang pemilik syafaatul uzma. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati
syafaatku diperuntukkan bagi para pelaku dosa besar di antara umatku. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan lain-lainnya. Masyaallah hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika di akhirat kelak umat manusia mengajak satu sama lain cemari berkata, marilah kita pergi ke bapa kita Adam agar memohonkan syafaat kepada Allah bagi kita. Lalu mereka pun mendatangi Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam berkata kepada mereka, bukan saya pemilik syafaat ini. Pergilah kalian kepada Nuh. Kemudian mereka mendatangi Nabi Nuh alaihissalam dan memohon syafaat kepada Nabi Nuh pun berkata kepada mereka, pergilah kepada Ibrahim. Lantas mereka mendatangi Ibrahim. Kemudian Ibrahim alaihissalam berkata kepada mereka, bukan aku pemilik syafaat ini. Lalu mereka mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pun berkata kepada mereka, saya bukan pemilik syafaat ini. Pergilah kepada Isa. Nabi Isa pun berkata kepada mereka, aku bukan pemilik syafaat ini. Pergilah kepada Muhammad. Mereka pun mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah bersujud kepada Tuhannya. Maka dikatakan kepadanya, angkatlah kepalamu, berikanlah syafaatmu, maka syafaatmu itu diterima. Mintalah, maka engkau akan diberi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Bagaimana kita tidak wajib mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena beliau adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta. Seorang hamba yang dicintai oleh pencipta kita, pemberi rezeki kita, zat yang memelihara kita dan zat yang mencukupi kebutuhan-kebutuhan kita. Masyaallah hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika Nabi Adam AS berbuat maksiat kepada Tuhannya yang berupa dosa yang kecil yang tidak menunjukkan kehinaan dan kerendahan jiwa, maka Nabi Adam AS berkata sebelum diciptanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Tuhanku, dengan wasilah kemuliaan Muhammad aku memohon kepada-Mu agar Engkau mengampuni dosaku. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu kepada Adam, wahai Adam, bagaimana engkau mengetahui Muhammad padahal aku belum mewujudkannya? Nabi Adam pun berkata, karena engkau ya Allah ketika mewujudkanku aku mengangkat kepala, maka aku lihat nama Muhammad tertulis di tiang-tiang penyangga arsy, tercatat di sana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka aku mengetahui bahwa engkau tidak akan menyandarkan kepada namamu kecuali makhluk yang paling engkau cintai. Hadis riwayat Hakim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Wahai saudara-saudaraku, para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menemani Nabi, melihat Nabi, mendengarkan perkataan Nabi dan melihat berbagai keadaan Nabi. Dengan itu hati mereka itu dipenuhi dengan kecintaan kepada Nabi, sehingga Nabi lebih mereka cintai dari orang tua mereka, anak-anak mereka, bahkan diri mereka sendiri. Suatu ketika saat perang Uhud usai, salah seorang perempuan dari kaum Ansar mendengar isu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam gugur di medan perang. Perempuan itu pun keluar dari Madinah untuk menyambut pasukan kaum muslimin yang tengah berjalan pulang ke Madinah. Ternyata perempuan tersebut disambut dengan berita tewasnya ayahnya, anak, suami dan saudara laki-lakinya di medan perang. Perempuan
tersebut terus melewati pasukan kaum muslimin hingga barisan paling belakang. Mereka berkata kepadanya, ayahmu, suamimu, saudara laki-lakimu, anakmu, semuanya telah gugur. Perempuan tersebut tidak memperdulikan berita itu. Dia terus bertanya, apa yang menimpa Rasulullah? Mereka berkata kepadanya, beliau ada di hadapan. Ketika perempuan itu telah sampai di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pun memegang salah satu ujung dari pakaian Nabi seraya berkata, sungguh wahai Rasulullah, aku tidak peduli apapun yang terjadi selama engkau selamat dari mara bahaya. Disebutkan dalam Hilya al-Awliya. Masyarakat hadirin jamaah jemaah rahimakumullah, di dalam kesempatan yang lain juga, dalam suatu peperangan, Abu Talha al-Ansari tengah melempar anak panah ke arah kaum musyrikin. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya dari belakang Abu Talha untuk melihat ke mana ke anak panah jatuh mengenai sasarannya. Melihat itu, Abu Talha melonjak dengan dadanya untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Nabi Allah, janganlah engkau mengangkat kepala dan melongok ke atas. Jangan sampai engkau terkena salah satu anak panah mereka. Biarlah leherku ini melindungi lehermu ya Rasulullah. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Hibban. Ma'asyiral hadirin jamaah jemaah rahimakumullah, suatu ketika Abdullah bin Umar kakinya terkena khadar, yaitu semacam lumpuh. Lalu dikatakan kepadanya, sebutlah manusia yang paling engkau cintai. Seketika itu ia berkata, wahai Muhammad. Saat itu juga beliau sembuh seketika karena manfaat dan berkat cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyar al-hadirin, seorang yang mencintai orang lain tentulah akan mengutamakannya atas yang lain dan berusaha menurut kepadanya serta melakukan apa yang diperintahkannya. Jika hal ini tidak dia lakukan, maka dia tidak sungguh-sungguh mencintainya. Jadi orang yang sungguh-sungguh mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan tampak pada dirinya tanda-tanda kecintaan tersebut. Di antaranya, meneladani Nabi, mengamalkan sunnah Nabi, mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, mencintai orang-orang yang dicintai oleh Nabi, di antara keluarga dan para sahabatnya. Selalu banyak bersalawat kepada Nabi, sering menyebut-nyebut Nabi, dan selalu rindu untuk bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min ashaddi ummati li hubban nas yakununa ba'di yawaddu hadhum law ra'ani bi ahlihi wa mali. Di antara umatku yang paling mencintaiku adalah sekelompok orang yang muncul setelahku. Masing-masing dari mereka menginginkan untuk melihatku meskipun dengan mengorbankan keluarga dan harta bendanya. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral hadirin jamaah jemaah rahimakumullah,

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله

Ya, pendengar RRI, kaum muslimin dan muslimat, demikian tadi kita telah mengikuti bersama siaran langsung sholat Jumat, dan saat ini pukul 12.41 menit kami hadirkan musik-musik islami. Sebelum kita beralih ke acara berikut, akan hadir Dendang Bersaudara.

betapapun seluruh kata-kata dirangkum untuk memuji Allah, pastilah tiada arti dibanding keagungan Allah yang sebenarnya. Betapapun seluruh makhluk berhimpun, langit dan bumi untuk memuja dan memuji Allah, pastilah mungil dibanding kebesaran Allah yang sesungguhnya. Puja-puji memang hanya milik Allah. Tiada pernah ada setitik pun pujian yang datang kepada makhluk kecuali titik itu adalah milik Allah. Tidak pernah terhembus pujian kepada seorang hamba kecuali hembusan itu adalah pujian dari

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sigi Triat Moja SMA, Ketua Pengadilan Negeri Tahuna beserta keluarga besar Pengadilan Negeri Tahuna mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga semangat kemerdekaan tetap menyala dalam diri kita. Dan mari kita terus bekerja keras, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Victorianus, Kepala RRI Tahuna. Dengan penuh rasa syukur, kita memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Momentum bersejarah ini mengajak kita untuk terus memperkuat persatuan, menjaga semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui karya, pengabdian, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Tahuna berkomitmen untuk terus menjadi suara pemersatu bangsa dengan menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta memperkuat semangat persaudaraan dan cinta tanah air, khususnya wilayah perbatasan. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia, merdeka! Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.

0: Iya, tapi asa kita kebi na sombang sa usuh dugo den nama saudara. Oh, Herlin dengan Yara Olfi, kira ini habara?
1: Habara ma pia wembau.
0: Sehat tu buaya. Marun semah buaya. Ene Yara, bedang pembukaan sang pia na bergabung dau. Langsung kiang so
1: pada. Botong embau. Halo, tabiak dindang ba saudara. Tabiak dengan ngisai. Papa Udo Torendano. Papa Udo ini do dari nggih bau radio atau su tutore wo Facebook atau kira apa ini?
2: Radio.
1: Oh, radio ang. Mapa lo embau pai sene ang berarti ang.
2: Kira biasa.
1: Oh, kerene Papa Udo. Kerene Papa Udo.
2: Dia i wa i mama i wawo nopa mama i padile jadi jadi dengan mas saudara maka ba
0: maka ba
2: papa iu ba lagunya u
1: akan tari
2: selamat datang di Pulau Sange.
0: Oh iya pihak Bu Hera.
2: Oke,
0: aku tabe aku bue. Kasih bue, tabe ya. Papa Udo su Torendano. Nak nak ke bak siaran nangung ara.
1: Apa itu berarti?
0: Oke, okay, main pe Papa Udo buat Torendano berarti makasih teng mangaga urang anda sembak buat bukan utara bari ini ara.
1: Isa ini kan tarik nene selamat datang
0: calan,
1: di Pulau Sanya.
0: Icalan sirengi hadwa herlin mabasan.
1: Calan dan kawan-kawan.
0: Iya. Halo.
1: Halo, dindang bos saudara.
2: Tabea, Abu.
1: Tabea, dengan ngisai.
2: Dengan ngisai, Abu Nisa, Abu.
0: Abu, nak ke buat siaran?
2: Nak, gue yang karabi.
0: Oh, piruah. Oh, okay.
2: Masanya kan tahu, Abu, masih ngisu nyiwari.
0: Oh, piruah.
1: Ya, Abu Nisa, suapa ini, Mbak?
0: Eh, morongnya.
1: Morongnya, okay. Iya, Nisa. Kita tahu ini semang kedua ang begagari. Ini lah yo, tak apa nomor lain. Hadong mahabar si Wau Nisa maeng.
2: Iya, ada mahado su jembatan awu.
1: Jembatan mohonge?
2: Jembatan morong, kau ada mahado sana. Ku menanti di jembatan morong.
1: Asik sekali. Okay.
0: Iya, Wau Herlin sang tamai langsung masing kak. Oh, Nisa, pendingo eh?
2: Abu tang lagu Esek Setia.
1: Apa?
0: Apa?
1: Esek
2: Setia. Esek Setia, kan laki-laki harapan.
1: Oh, laki-laki setia.
2: Lola drag lah, Bu.
0: Oh, laki. Oh, ada Wau Herlin madeang.
2: Untuk Pak Guntur ini lagu, semoga Pak Guntur setia terus si Winda sampai menutup mata.
0: Amin.
2: Pak Guntur Winda, Ibu Pak Yudo tahu awam. Ibu ini baru Ibu Mama Iti subuh kita timur. Aku mungkin baru ke siara. Ara?
1: Ya.
2: Gelang kawuru, ke siapa baru?
1: Teng apa?
2: Gelang kawuru tampurung.
0: So iklan di kedua ke?
1: Oh, gelang tampurung. Ini bau suapa ang bau ang? Aduh, makiwaro mensambut yang pia. Kage yak nauri sini ku sentalang bau ang. Oh, aduh, tay mejanji aduh mendorong nomor si bau ang.
2: Insya Allah. Adonya rau kembali ku Porsche ngau.
1: Okay, oh hado ya made ya susah tu jalur tiga ku pihak bu eh.
2: Radio newo benar tipe kan jadi hadiah bu ya rada doa.
1: Okay, kerene eh ho.
2: Okay, wau, selamat bertugas ya, pakai semangat terus wau.
1: Kasih wau Nisa.
2: Wau radio kerja siaran eh. Sekali di udara wau tetap di udara merdeka dulu terus tiga wau.
1: Merdeka.
2: Tabea,
1: Wau Nisa su morong ya. Malah Lampung wadai kadini. marani om bau main bok morongnya suatu be woi seng sumakat orang bau suado jembatan kan darua antara suatu be ringangu morongnya ene pihak jembatan jembatan bawah karwane media entuh he imbau be gan ini entuh ya udah lah tak korus ini sangan ini dari sebelum semua likuang ini entuh he areng imbau
0: kai
1: berarti jembatan menanduk sarayang dari media entuh he aro
0: anu ni wuleseng tapi mah hilang kata ni wuleseng
1: oh keren ini
0: sao kolai sembawa sao
1: kolai halo tabiat dindang basudara diingangi sai
0: mama iti suku kidul timur ang mama iti ang
2: iya
0: oh mama iti
2: kayong utang ay mending ngasih
1: Mama
2: ada doa. Heeh. Mana

0: sama kambing. Tapi sampai aku perlu dari buku dan waktu darah.
1: Kantari apa, Maiti?
0: Kantari Tahanusa Eng Siau.
1: Tahanusa Eng Siau.
2: Keren ya. Ini eh, Maiti?
1: Halo. Maiti. Jaringan bau.
2: Oh, ini eh. Keren ini.
1: Kasih buwe. Mama Iti subuh kidak timur. Anu, kangen nendek kadua. Nak dendang ini Mama Iti yang nendek mau berusaha pirosu suara.
2: Iya, Mama Iti. Oh, karena jaringan KW tidak stabil. Arah apa ke kakan tarik karwani?
1: Laki-laki setia Lola Draka.
2: Main si Mama Iti kan ini apa ke?
1: Si Mama Iti tahan usang sangi.
2: Oh, searu siau.
1: Aduh.
2: Tahan usang siau.
1: Tahan usang siau. Oh, tahan usang daun iwo, tahan usang siau ya, nubat. Oh. Tahan usang siau bau.
2: Ini kata operator nuk bangsa gak bang.
1: Mata ini aru apa ini?
2: Operator IPI.
1: Papa,
2: Papa Ibili.
1: Ore, yun sing Papa Akang pa yun.
2: Ore, i Papa
1: Papa Ara,
2: Papa Ara. Oh. I Papa Ara su operator no bangsa ga nda i Ara kita nak tanung barang ni daro roman.
1: Payene sembau i Papa apa?
2: Papa Ara, i Papa Ara lai.
1: Oh, Papa Ara lai. Oh, masulung ka kita lo berarti ya.
2: Iya, ene kawe Papa Ara, Papa Ara. Aduh Ara, kita udah maringi kok kantari ah.
1: Tiram bau ini, Darua.
2: Darua,
1: Darua, selamat datang di Pulau Sangihe, di ngau laki-laki setia.
2: Iya, dari Sangihe tampak kinawan telang ketemu nenek, kantari Icalan, Henki, Revo dengan VNDM. Ini mesang kekira mau bahasa.
1: Icalan dan kawan-kawan. Cal- kan?
2: Masa ini kakan tarik bawa Lola Drakel, main kakan tarik Mama Iti. Aduh kok desokan kok Mama Iti ang, aduh putar ngentehang.

0: bau. Coba lihat kok Ara pegang gelang.
1: Gelang apa itu Ara?
0: Coba mbak pegang kok dulu dang. Kong bau tebak DP bahan dari apa?
1: Bukan dari plastik kang. Marda paling estetik sekali no.
0: Coba kok mbak raba kasih bagus kok ini gelang ini dia dang.
1: Bukan dari besi le. Loh mbak menyerah no Ara.
0: Dari tempurung kelapa ini mbau.
1: Hah? Masa le? Marpi bagus ini. Kira kok baserat-serat itu cuma motif. Mar ternyata betul katuk kang dari tempurung.
0: Ya iyalah.
1: Kira le barang mahal.
0: Eits, nim boleh mau pandang enteng produk lokal. Ada backing gelang ini, butuh usaha, waktu, deng di backing dengan kesungguhan. Ricky dapali estetik, sama deng bau ada bilang tadi no.
1: Iyo sih, memang dapali gaga, mar kira kok dari bahan-bahan mahal.
0: Bau, ini dang bukan cuma tentang harga. Mar ada nilai tersendiri karena ini buatan tangan pengrajin lokal.
1: Oh iyo so, pantas kang ndak dipe sama di tempat lain.
0: Ya iyalah, deng satu lem bau. Ini gelang dang ramah lingkungan.
1: Ara, mbak mau minta Joko itu gelang. Ara nanti beli ulang no.
0: Setelah lalu lenin boleh beli sendiri, kan murah.
1: Hu Ara.

0: Ya, ara ika dua mau basa ko komentar su Facebook lah yang.
1: Awak tangin bau.
0: Ini wau Herlin mau basa ndau pia i wau Herlin mau basa ko ndau mana doang ara. Tapi ada nama saudara mendorong ke kantari iya dumaring. I Mama Nadi. Oh Mama Nadi ara.
1: Mama Nadi suapa?
0: Sutora. Sutora. Tabukan Utara. Dumaring hadoko Dayak yang Karimona. Dumaring. Apa tumempang dumaring ya dumaring tumempang.
1: Tumempang bau.
0: Iya tumempang. Tumempang tikau teng kata.
1: Tak apa dumaring?
0: Oh pia su tumempang suka teng ade. Dene ke judul eh. Putra Sangkakala aran dengan tari. Ke kantor SMP ya ini meningok ke Karimona si bau dengan nyara selama tak memunara suara sa ini pia lai Mama Ungke Mama Faisan Boy su tabuta iu cepe Mama Ade Afik dengan kebi-kebi dudaringnya dia nama saudara suara sa ini enak bau ara tabea
1: tabea kerene
0: kasep buwe si Mama Nadi.
1: Nadil. Mama Nadil Sutora.
0: Pihak lain ini Taufik Ransa. Request lagu Cinta Sakota. Mita Talahatu.
1: Bosu apa sih ini?
0: Nau ini Bapak Taufik Ransa ini kima pene ini rarorongan. Pas sembau Bapak Taufik Ang ini eh Wau Herlin melike sembau ini.
1: Apa ini?
0: Mita Talahatu. Cinta Sakota.
1: Oh, Cinta Sakota. Iya.
0: Obyo po ucup men nelpon apa ucup ini kai ba WA hadoko marumo ko masuk so WA Pro 1 onda oh, naso apa ucup ada aringang FB ada mariga apa ucup halo
1: po ucup tabea
2: kira kabar.
0: Masehat opo ucup.
1: Masehat opo. Ya opo ini guys, apa wadik tinggi ke saya ini marau.
2: Ya opo biasa lah ucup
1: pondang-pondang. Ini kawai su pondang-pondang.
0: Opo ucup. Opo ucup ke kantari ikan limona. Tadi useng diakeng.
2: Ke kantari apa ini ya. Lagu Ambon kita pisah. Isat. Ongen laran tuka.
1: Ongan?
2: Ongen.
1: Oke. Okay.
2: Ongen laran tuka.
1: So apa ini opo ucup? So tamako aro sumanaro aro so apa?
2: Sutamako.
1: Oh sutamako. Opo yeah. Na sehat ay mama seng?
2: Badan dalam tahap pemulihan.
1: Oh pir. Nasa bang
2: buhut. Nah.
1: Oh okay, ho.
2: Dan dia usaha ini tahu. Dalam duda roka.
0: Oh, piroha. Cepat sembuh si Mama Ipo Ucup, Ang.
2: Amin.
1: Pandingo, Epo?
2: Ini mendingo, kamu ngisi mau duda nyara. Tapi ya, selamat sama Munara. Merumbako. Mampu mengalami si Wabu dengan keluarga tentu suara.
1: Amin.
2: Dengan ngusu kebi-kebi yang akan kena suakan ini. Kena beli dalam tentunya dalam balik ya untuk semua. Ya, ucup tendamu dapat sebut satu persatu. Ucup sejaga melintang tadi.
0: Melintang ke Manado.
1: Kang kelowek wowe nih. Tadi dia
0: mau lintang. Mari gampang ucup ke komandan dok pak Kang Rowe.
1: Kang Rumbia keti.
0: Nama ke langsung.
2: Lowe lawan aku piate gina itu kalayan.
1: Aku teng dabu-dabu iris.
0: Pakai hegang.
1: Kopi.
0: Kopi langsung mak. Neng asam lambung api do.
2: Lengkap. Oh, dang mau.
0: Oke, kerene
1: tabea opo.
0: Kasih bue.
1: Opo ucup.
0: Iya, opo ucup. Su
1: tamako. Iya, kena kawasa status ya no.
0: Oke.
1: Darua ai mamane su rumah sakit tamako.
0: Oh, pirua. Mari marumbak ko mati ma de mari ga sehat arang. So pengangundang su rumah sakit ang.
1: Su puskesmas.
0: Oh puskesmas. Oke. Ho ika do mendaring he so memutar so ko kakantari ara ini.
1: Daru ambau?
0: Iya. Pihak kakantari indai bau sesi sebelumnya ke ara.
1: Mama Iti subuh kidat na dorong tahanu sang siau bau wene pia imama Nadil eng tu mempang putra sang kakala.
0: Tu mempang su katengah de. Dene katembo.
1: Kere ne embau.
0: Ika do maringi he ko apang mo darahin tau hado su sesi selanjutnya.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

0: Ya, ara sa ini nanti mu ini nak darahin tahu bu Facebook prosatuang.
1: Oh, bahasa kopi ruang bau.
0: Iya, ya ara memohi imbau mau basang.
1: Oh, kerene.
0: Ini basang sesuai urutan kan pihak jam itu su Facebook. Jadi basang sesuai urutan seng semua kan ini pihak i bapak adon variasi. Pak pendeta ini minta sarang arun sarang mena sarau tema dorong ngampung. Kekantari ya Pak Adon, kekantari lagu mas samper GM Pol, namaku Oikumene. Dene aran GM Pol, namaku Oikumene. Dene
1: pia kata
0: pihak bawa Herlin senenye kekan ini pihak kekantari Masene ada koi disukai, dilaik tadi kau singkat yang simboni wawasang.
1: Bau. Ini mentambang lagung Pak Pendeta Pak Adon ini sentatelu.
0: Okay. Apa buat nanti ini putar arah?
1: Cinta sakota tak pisah. Ongen L, yopo ucup bena dorongkan ini.
0: Oh iya iya.
1: Ku ini tambahi Pendeta Adon, seng tata lumbau o.
0: Okay, sakota kita ini papu tarak tengah dek
1: berdua. Tala, kayak kita yang daruar
0: kan ini. Oh, re tengah dek hada kau dia kan ini tadi o seng pasti.
1: Iya. Tata lu ene om bau.
0: Iya, karena iya. Berarti pas tata lu ene ngara botongin mendorong kakan tarik maksudnya sentala
1: yang bawa pebahasa komentar
0: iya
1: kakan tarik sentala
0: kasih buaya ya rasa nengingat ini gedung nengio
1: ngutang
0: neko utang
1: neko utang
0: jadi kakan tarik pas sarang permintaan ni Pak Adon agan ini
1: iya.
0: Gempol namaku Oikumene putar yang entahang Pak Benita maksudnya pia Yulian C. Bawo ini main simo kok tawe nauri ini Isai berarti Wow Herlin bahasa sesuai nama
1: FB
0: akun iya
1: nama
0: FB
1: akun, oh,
0: iya
1: okay.
0: Yulian Cebawo tabe ya de nama saudara tabe ya lai kasih bue sen saudara hintau bo Facebook pia lai ini ara Om Utuk Lagunde tabe oh putra siau ara arenge okay. Main saudara tabe
1: putra
0: ya
1: siau.
0: Iya putra Bang Putra di Siau Kabupaten Sitaro hadir buat Wow berdua selamat bertugas tetap semangat dan sukses tabea
1: tabea iya. Putra Siau
0: masene ara ini pia ada Wow Herlin sama dia tabea de nama saudara ini dengan Mama Ungke Sutora ini sempia daru atau tora ini yang ngarang kan ini lai pia mendingo karimona simbau dengan nyara selamat memunara suara seini terus pia Mama Faisan Mama Nadil Mama Ade Afik Boy Kak Nisa Pak Pandi dengan kebi dudaring dan nama saudara suara seini ini embau dengan nyara tabea kakan tarik mendorong ngampung ini Mama Ungke seng tawe maka pe dorong kakan tarik karena seng natimu ini kakan tarik pia lai mustaring lai pura Mustaring Laipura. Request kejujuran Ade Afi. Minta maaf ya lagu untuk request Mustaring Laipura sudah kami tutup karena ini lagu-lagu yang di request sudah lumayan banyak sementara waktu kita hanya sampai pukul 14 atau jam 2 siang.
1: Oke, pihak habar Mbak Untang. Habar Mbak U lintas
0: Nusa Utara. Ku arah ini karena kakan tarik sengna timu. Kok benam biak tetelu kado ini dongor cuma sedikit.
1: Oke. Okay,
0: cuap-cuap cuma sedikit. Hado saksu misamahi arang.
1: Sampai yang.
0: Iya. Masih hati di ngotawi apa kesibukan. Kado somang saksu dendang
1: basudara.
0: Kasih buat si operator i papa ara epen. So, nawang sagak sa i operator. Anggap biasa sesumpukan saru. Ikado sesumpukan. Orang kasih buat tabea.
1: Kasih buat lah
0: tabea. Somang su misamahi.

pagi dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Tahuna. Kami mohon maaf tidak bisa menghadirkan hingga usai lagu yang sementara kita dengarkan, Nama Kuoi Kumene dari Gempol. Dan pendengar, selanjutnya kita akan beralih mendengarkan informasi Lintas Nusa Utara untuk edisi hari ini.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Tunjukkan bahwa atlet-atlet muda Sulawesi Utara memiliki kualitas, disiplin, dan mental juara.
2: Kalau perhubungan kan masih berharap ada motor kendaraan yang akan masuk. Kalau perintah ini kan sudah disiapkan pemerintah, tinggal menagih aja. Dasar hukumnya ada perda. Apa yang menjadi sulit?
3: Inilah Warta Berita Jumat 21 Agustus 2026. Selengkapnya bersama saya Herlin Takasihaeng. Kita mulai dengan berita pertama. Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus optimis dari kejuaraan Provinsi Bola Voli U19 akan lahir atlet-atlet yang akan memperkuat Sulawesi Utara di tingkat nasional, bahkan menjadi bagian Tim Nasional Indonesia.
1: Tunjukkan bahwa atlet-atlet muda Sulawesi Utara memiliki kualitas, disiplin, dan mental juara.
4: Menjadi juara memang penting, tapi proses untuk menjadi juara jauh lebih penting. Pernyataan ini disampaikan Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari ketika membacakan sambutan tertulis Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus pada pembukaan kejuaraan Provinsi Bola Voli U19 di Gor Membara, Kamis 20 Agustus 2026. Gubernur menyampaikan, kemenangan tidak membuat kita lebih sombong dan kelelahan jangan membuat kita kehilangan semangat. Gubernur mengajak kepada atlet bola voli U19 untuk bertanding dengan penuh semangat dan tunjukkan kemampuan terbaik serta jadikan pertandingan dari bagian perjalanan untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi di masa depan.
1: Dan berikan kemampuan terbaik. Tunjukkan bahwa atlet-atlet muda Sulawesi Utara memiliki kualitas, disiplin, dan mental juara. Jangan hanya mengejar kemenangan dalam setiap pertandingan, namun jadikan pertandingan sebagai bagian dari perjalanan untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi di masa depan.
4: Gubernur optimis dari kejuaraan ini akan lahir atlet-atlet yang nantinya akan memperkuat Sulawesi Utara di tingkat nasional, bahkan menjadi bagian Tim Nasional Indonesia. Alexander Dalingkade melaporkan.
3: DPRD Kabupaten Sangihe menggelar rapat badan anggaran dalam rangka pembahasan KUAPBD dan PPAS tahun anggaran 2026.
5: Olehnya, dengan memohon bimbingan dan tuntunan Tuhan Yang Maha Kuasa, rapat badan anggaran hari ini Kamis 20 Agustus tahun 2026 secara resmi dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
6: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar rapat badan anggaran sebagai tahapan pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara KUAPPAS. Ketua DPRD Sangihe Deni Roy Tampi bersama Wakil Ketua Rizal Paul Makagansa dan Marvin Hontong memimpin rapat badan anggaran bersama anggota Dewan dan Tim Anggaran serta jajaran Pemda Sangihe. Tampi mengatakan bahwa tahapan pembahasan telah mengacu regulasi dan dokumen KUAPPAS menjadi pijakan program pemerintah daerah dengan perubahan APBD.
5: Diatur dalam peraturan tersebut DPRD, khususnya pasal 16 ayat 1 dan ayat 2 mengamanatkan hal-hal sebagai berikut. Ayat 1, pembahasan kebijakan umum APBD dan PPAS dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah setelah kepala daerah mendapatkan dokumen kebijakan umum APBD dan PPAS disertai dokumen pendukung. Ayat 2, pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi kebijakan umum APBD. Ayat 3, kebijakan umum APBD menjadi dasar bagi Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas rancangan PPAS. Adapun mekanisme pembahasan dilaksanakan dengan mengedepankan metode dialog dan tanya jawab. Bapak Ibu anggota DPRD dipersilakan menyampaikan pertanyaan dan jawab Tim Anggaran Pemerintah Daerah sampai tuntas dan memenuhi materi atau pokok persoalan yang diangkat.
6: Tahapan pembahasan dilakukan sesuai dengan mekanisme dan metode dialog antara Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Selain pimpinan perangkat daerah yang menghadiri rapat badan anggaran tersebut, hadir pula sejumlah camat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Anton Lahoube melaporkan.
3: Masalah target PAD dari sejumlah dinas menjadi perhatian pimpinan dan anggota DPRD dalam rapat badan anggaran.
6: Optimalisasi pendapatan asli daerah PAD melalui pajak dan retribusi menjadi perbincangan hangat saat digelar rapat badan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Sangihe. Pimpinan dan sejumlah anggota DPRD mempertanyakan realisasi target PAD yang tidak tercapai di masing-masing perangkat daerah pengampu. Wakil Ketua 1 DPRD Sangihe Rizal Paul Magagansa menitik beratkan pada penerimaan retribusi untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan Perindak Daerah Kepulauan Sangihe dan Dinas Perhubungan Daerah. Khusus Dinas Perindak masih belum memenuhi target realisasi pada semester pertama sebesar 2 miliar rupiah lebih per tahun yang seharusnya di angka 50%. Menurut Paul Makagansa, untuk penagihan retribusi sudah ada payung hukumnya, yakni peraturan daerah Perda untuk dilaksanakan.
2: Kalau Perhubungan kan masih berharap ada motor kendaraan yang akan masuk. Kalau Perindak ini kan sudah disiapkan pemerintah, tinggal menagih aja. Dasar hukumnya ada Perda. Apa yang menjadi sulit?
6: Sementara itu, Kepala Dinas Perindak Sangihe Trenov Ponto menjelaskan kondisi real di lapangan atas target yang ditetapkan. Beberapa kendala pasca penetapan Perda tentang pajak dan retribusi daerah, di mana pelaku usaha yang menempati fasilitas pemerintah tersebut enggan membayar, salah satunya dipengaruhi oleh kondisi perekonomian daerah.
7: Alasan-alasan mereka menyampaikan ketidakmampuan mereka untuk membayar retribusi sesuai dengan 1 tahun 2024 oleh karena kondisi perekonomian yang ada mempengaruhi pendapatan ataupun omset dari para pelaku usaha ataupun wajib retribusi. Dengan maraknya pasar-pasar online ini, secara otomatis juga agak berpengaruh terhadap pendapatan para pelaku usaha yang menempati fasilitas pemerintah daerah lewat layanan pasar yang disediakan oleh pemerintah daerah. Dan juga ada sejumlah persoalan permasalahan di lapangan yang memang menjadi kendala untuk Dinas Perindustrian Perdagangan memaksimalkan penagihan retribusi sesuai target yang dibebankan.
6: Trenov Ponto menyatakan meskipun pada posisi semester pertama belum memenuhi target, namun pihaknya berkomitmen untuk optimalisasi pendapatan daerah. Bahkan akan melakukan berbagai langkah ke depan agar target PAD dapat tercapai hingga akhir tahun anggaran 2026. Anton Lahoube melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan progres menggembirakan dengan capaian pendataan hingga saat ini mencapai 96,7%.
8: Saat ini kita masuk dalam 10 besar kabupaten kota dengan progres pendataan responden tertinggi.
9: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan progres mengembirakan dengan capaian pendataan responden hingga saat ini mencapai 96,7% secara keseluruhan. Hal itu dikatakan Kepala Badan Pusat Statistik Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Eko Siswato, kepada RRI di ruang kerjanya Kamis 20 Agustus 2026. Capaian 96,7% menempatkan Sangihe dalam 10 besar kabupaten kota dengan progres pendataan responden tertinggi secara nasional. Menurut Eko, pencapaian tersebut patut disyukuri bersama, mengingat sensus ekonomi 2026 dilaksanakan serentak dan membutuhkan dukungan masyarakat, pemerintah, serta pelaku usaha. Selain itu, keberhasilan pendataan tidak terlepas dari kesediaan masyarakat menerima petugas sensus dan memberikan informasi sebenarnya sesuai kondisi usaha maupun keluarga mereka secara terbuka.
8: Untuk progres kegiatan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Kepulauan Sangihe, saat ini kita masuk dalam 10 besar kabupaten kota dengan progres pendataan responden tertinggi dengan persentase 96,7%. Dibandingkan 560 kabupaten kota di seluruh Indonesia, kita patut bersyukur dengan capaian sensus ekonomi 2026 ini.
9: Eko juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat, keluarga, pelaku usaha, dan pemerintah daerah. Seraya berharap capaian terus meningkat hingga seluruh tahapan pendataan selesai dan menghasilkan data yang berkualitas. Jumal Johannes melaporkan.
3: Kepala Badan Pusat Statistik Sangihe Eko Siswanto menegaskan sensus ekonomi 2026 tidak memiliki kaitan dengan perpajakan.
8: Sensus ekonomi ini ingin menangkap gambaran kegiatan ekonomi di satu wilayah secara utuh dan komprehensif.
9: Kepala Badan Pusat Statistik Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Eko Siswanto menegaskan, sensus ekonomi 2026 tidak memiliki kaitan dengan perpajakan. Data sensus hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan tidak diberikan kepada kantor pajak. Hal itu dikatakan Eko Siswanto kepada RRI di ruang kerjanya Kamis 20 Agustus 2026 menyikapi isu yang beredar di masyarakat. Selain itu, ia mengatakan isu bahwa sensus ekonomi 2026 dapat mengubah desil masyarakat dinilai tidak tepat, karena perubahan desil berkaitan dengan pemutahiran data dan bukan hasil pelaksanaan sensus ekonomi. Ia juga meminta masyarakat agar menerima petugas dengan baik dan memberikan informasi yang dibutuhkan, karena sensus ekonomi 2026 bertujuan menangkap gambaran kegiatan ekonomi secara utuh dan komprehensif.
8: Sensus ekonomi ini ingin menangkap gambaran kegiatan ekonomi di satu wilayah secara utuh dan komprehensif, sehingga ketika nanti kebijakan ekonomi muncul baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lebih tepat sasaran. Saya sampaikan sensus ekonomi 2026 ini tidak ada kaitan apapun dengan pajak. Kami tidak memberikan data apapun ke kantor pajak. Sensus ekonomi 2026 ini hanya untuk data statistik.
9: Ia menjelaskan data tersebut nantinya menjadi dasar penting dalam mendukung kebijakan ekonomi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar lebih tepat sasaran sesuai kondisi perekonomian masyarakat. Eko menghimbau masyarakat, keluarga maupun pelaku usaha yang belum terdata agar segera menghubungi kantor BPS untuk mendapatkan layanan pendataan. Jumal Johannes melaporkan.
3: Berita terakhir. Ajang pemilihan Ungke Momok Sangihe 2026 menjadi wadah bagi generasi muda untuk menunjukkan bakat, kreativitas, dan potensi diri.
10: Saya pikir tidak ada manusia atau tidak ada orang yang tidak pandai atau bodoh. Akan tetapi tinggal bagaimana dia menggali potensi yang ada pada dirinya.
11: Ajang pemilihan Ungke Momok Sangihe 2026 tidak hanya menjadi kompetensi untuk mencari sosok terbaik, tetapi juga menjadi ruang bagi generasi muda Sangihe dalam mengembangkan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Para finalis ditantang untuk menunjukkan kemampuan dalam berkomunikasi, berpenampilan, memiliki wawasan, serta mampu menampilkan bakat dan kreativitas di hadapan publik. Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mendorong generasi muda agar lebih percaya diri serta berani tampil dan berkontribusi dalam berbagai bidang. Salah satu finalis pemilihan Ungke Momok Sangihe 2026, Andika Putra Gahansa, kepada RRI mengatakan keikutsertaannya dalam ajang ini menjadi kesempatan untuk mengembangkan potensi diri sekaligus mendapatkan pengalaman baru.
10: Karena ini sesuatu yang baru ya bagi saya pribadi. Saya berangkat dari dunia musik, dari ajang-ajang seperti Bintang Radio, dan tahun ini mencoba menggali lagi potensi yang ada pada diri saya. Saya pikir tidak ada manusia atau tidak ada orang yang tidak pandai atau bodoh. Akan tetapi tinggal bagaimana dia menggali potensi yang ada pada dirinya.
11: Andika menilai ajang Ungke Momok memberikan ruang yang positif bagi generasi muda untuk berani menunjukkan kemampuan dan terus mengembangkan diri. Tidak hanya berorientasi pada kompetensi, para peserta juga diharapkan dapat membawa semangat positif dan menjadi inspirasi bagi kaula muda lainnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
10: Tips dan kiat, tentunya belajar hal-hal kecil saja. Tidak perlu yang sampai harus mungkin mengeluarkan uang yang banyak. Sekarang media digitalisasi sangat-sangat luar biasa. Kita buka YouTube saja, lihat bagaimana kiat-kiat untuk belajar public speaking, karena itu menjadi modal utama.
11: Menurut Andika, pengalaman selama mengikuti tahapan Ungke Momok memberikan tantangan tersendiri, khususnya dalam meningkatkan kemampuan komunikasi, wawasan, dan kepercayaan diri. Melalui ajang pemilihan Ungke Momok Sangihe 2026, generasi muda Sangihe diharapkan tidak hanya mampu tampil percaya diri di atas panggung, tetapi juga mampu mengembangkan bakat, kreativitas, dan wawasan untuk memberikan kontribusi positif bagi daerah. Dipo Dwi Perkasa melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus optimis dari kejuaraan pemain Kami ulang, dari kejuaraan provinsi bola voli U19 akan lahir atlet-atlet yang akan memperkuat Sulawesi Utara di tingkat nasional, bahkan menjadi bagian dari tim nasional Indonesia. Masalah target PAD dari sejumlah dinas menjadi perhatian pimpinan dan anggota DPRD dalam rapat badan anggaran. Sekian Warta Berita Lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Herlin Takasihaeng, menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda. Kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder. Yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sigit Triat Moja SMA, Ketua Pengadilan Negeri Tahuna beserta keluarga besar Pengadilan Negeri Tahuna mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga semangat kemerdekaan tetap menyala dalam diri kita. Dan mari kita terus bekerja keras, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Victorianus, Kepala RRI Tahuna. Dengan penuh rasa syukur, kita memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Momentum bersejarah ini mengajak kita untuk terus memperkuat persatuan, menjaga semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui karya, pengabdian, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Tahuna berkomitmen untuk terus menjadi suara pemersatu bangsa dengan menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta memperkuat semangat persaudaraan dan cinta tanah air, khususnya wilayah perbatasan. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia, merdeka! Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.

0: Iya, pendengar RRI, salam pro dangdut. Dangdut adalah kita. Sudah ada yang bergabung. Halo, selamat siang pro dangdut.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan orang tua bukan saya, nggak, Wawu. Wawu Miss.
0: Wawu Miss?
1: Wawu Miss.
0: Aduh, Wawu Miss, selama ini nggak bergabung, Kang.
1: PHP, Wawu.
0: Oh, Pirwa. Baik, dari Tapteng, silakan Wawu Miss.
1: Wawu DP lagu dari Ratu Sikumbang, terlambat sudah.
0: Baik, lanjut.
1: Kirim dia pertama kekurangan di Wawu Eri. Selamat bertugas. Semoga sukses selalu sampai berpenyara.
0: Terima kasih.
1: Kirim jawab pertama semua, terhadap penggemar pendani di mana saya berada.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih, Wawu Miss. Selamat siang menjelang sore. Walaupun HP dari rusak, tapi pas so jadi ini, Wawu Miss, ingat ulang deng Pro 1 RRI tahuna. Selamanya dengar Wawu Miss pesuara, Kang. Terima kasih sudah bergabung di hari ini. Silakan pendengar RRI untuk yang ingin bergabung di nomor yang sama 0812-5503-8009. Kita ke penelpon berikut. Halo.
2: Halo, selamat sore.
0: Iya, Pro Dangdut, dengan ya, siapa di mana? Bapak Udo, silakan.
2: Oke, mau salam dulu buat Wawu yang bertugas. Selamat bertugas sampai akhir penyiaran.
0: Iya, terima kasih.
2: Tadi ada Wawu Miss. Apa kabar Wawu Miss? Baru Bapak Pandi, ada Wawu Mita, ada Mama Kore, ada Mama Api, ada Pak Mairona, Pak Benisi, Astri, semua-semua juga penggemar Pro Dangdut.
0: Okay.
2: Di mana saja berada, dapat salam dari Toko Udo.
0: Lagu?
2: DP lagu. Apa ini DP lagu, eh?
0: Pak Herlin juga mau pilih?
2: Kalau Roma Irama ada, Dangdut kamu?
0: Ada Roma Irama. Mau baca, Jo?
2: Mau baca, Jo? Apa itu mau turun Pak Roma Irama?
0: Roma Irama ada Begadang, Gali Lobang, Stop, kemudian juga ada lagunya yang berjudul apa ini? Mutiara Hidupku, Kehilangan. Oke, baik-baik. Terima kasih, selamat sore. Iya, ada Bapak Udo tadi sudah bergabung bersama kita. Ada Ucup juga. Halo Ucup.
3: Halo.
0: Terima kasih sudah menunggu ya. Silakan Ucup.
3: Biasa dalam penanti ya.
0: Silakan
3: Opo. DP lagu cukup sekali, Jo.
0: Dari siapa yang menyanyi?
3: Iya.
0: Siapa yang mau menyanyi kata itu, Ucup?
3: Bagaimana, Bu?
0: Cukup sekali itu siapa kata yang menyanyi?
3: Tunggu kita melihat.
0: Cukup.
3: Siapa ini yang menyanyi? Lopez Lahamora.
0: Lopez Lahamora cukup
3: Lopez.
0: Sekali. Lagu dangdut,
3: lagu
0: Kang,
3: dangdut.
0: Itu. Oke.
3: Okay. Cukup sekali.
0: Baik, baik. Lanjut.
3: Oke, mau salam Jo. Pertama buat Rampe Wawu Herlin yang lagi tugas. Selamat siang jelang sore, selamat bertugas. Tetap semangat, sukses terus. Selalu diberkati ya bersama keluarga di rumah. Harapan ada sehat-sehat Jo. Tetap jaga kesehatan nih karena turang ke cuaca ini rupa panas eh.
0: Iya.
3: Jadi buat rompet teman-teman mesti banyak minum air putih.
0: Oke.
3: Menjaga imun tubuh.
0: Baik.
3: Terus mau salam juga yang barusan turun ada turang ke Bapak Udo. Apa kabar? Terus ada Boy, ada Nisa, ada Bapak Winda, ada Pak Guntur, terus ada Mama Opo Ardi, Mama Opo Rey, Mama Faisan, Mama Nadil, Made Afiq. Berapa, Bapak? Sudah lebih lima.
0: Lima, kalau sudah lebih, Bapak Herin, saya mau pergi ke di Upal, mau minta DP.
3: Ding sama-sama aja.
0: Oke. Okay.
3: Tentunya tanpa terkecuali. yang nyanda tacu musa-musa di hati, Fatmawati bilang.
4: Betul sekali.
3: Oh, dah mau pagi tu.
4: Terima kasih, Abu Ucup.
3: Ucup sama turun kasih bue.
4: Kasih bue, selamat siang menjelang sore. Ucup di Opel, kita akan dengarkan lagu dulu pendengar RRI. Ini lagu request dari 3 penelpon kita di sesi awal ini ya. Senang sekali Wak Herlin kembali mendengar penelpon atau suara pendengar kita ya. Setelah beberapa waktu yang lalu memang agak sulit untuk bisa memonitor siaran Pro 1 RRI tahunan. Kita akan dengarkan lagu di sesi ini dari permintaan dari Wau Miss di Tapteng, Ratu Sikumbang Terlambat Sudah, Roma Irama Mutiara Hidupku, dari yang minta ini dari Tolendano, ada Papa Udo di sana. Ucup di Upel, request lagunya Lopez Lahamora, Cukup Sekali.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Ya, pendengar RRI masih di program acara Prodangdut untuk edisi hari ini melalui 0812-5503-8009 untuk yang ingin bergabung. Halo Prodangdut.
1: Halo Prodangdut.
0: Halo Mama Faisan.
1: Mama Ungke ini, Kak.
0: Oke, silakan Mama Ungke.

0: Pertama Kim job buat Kak lagi yang bos tugas. Kim salam jadi Mama Nadir, Mama Faisan, Mama Davik, Boy, Kanisa, Kanova, Pak Pandi. Itu job Kak, DP lagu Bella Nova dari Pujian Hati.
1: Bella Nova apa tadi?
0: Pujian Hati Kak.
1: Pujian Hati, oke. Okay.
0: Itu job Kak, selamat sore.
1: Terima kasih sudah bergabung, Mama Ungke, selamat sore. Iya, pendengar RRI ada Mama Ungke tadi ya, gabungnya lewat WA. Silakan untuk 0812 55 0380 09 di sesi ini.

0: Baik, kita ke penelpon selanjutnya. Halo, Pro Dangdut. Iya, selamat sore dengan Asri. Baik, Asri silakan.
1: Mau request lagunya Mas ini, lagu pop dangdut.
0: Dangdut apa?
1: Pop dangdut. Cinta Kita judulnya.
0: Cinta Kita dari?
1: Penyanyinya apa lupa?
0: Oke, okay. Oh Helen coba cari ya. Cinta Kita pop dangdut.
1: Iya. Baik. Ada salamnya, ada Bapak Pandi, Pak Udo, ada Uke, itu Pak Belki, ada Merona di Medan, Surah Makassar, ada Nisa, Nova, Winda, ada Made Ati, ada Nalun Mokwawo, ada Mokwardi yang sering ya. Buat teman-teman yang datang bisa juga ada lagunya
0: di sini yang Herlin temukan. Cinta Kita dari Sahli Himawan featuring Sinta Gisul itu kah?
1: Oh iya itu.
0: Oke, baik-baik.
1: Iya, terima kasih banyak.
0: Terima kasih Asri. Selamat sore. Baik, pendengar RRI, ada Asri tadi ya di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Pendengar kita yang monitornya melalui RRI digital. Bisa juga Anda yang ingin monitor melalui rri.co.id ya, untuk kebersamaan kita di Prodangdut hari ini. Baik, pendengar RRI, lagu di sini sudah ada dua, berarti Bu Herlin terima lagi satu penelpon ya. Mudah-mudahan bisa terhubung untuk Prodangdut hari ini.

0: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita kembali ke penelpon ya. Mohon maaf agak lama. Wow, Herlin tadi ada coba cari lagu yang di request. Oke, kita ke penelpon untuk sesi ini melalui 0812-5503-8009. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Pro sore, Kak.
0: Iya, selamat sore, Mama Nadi.
1: Iya, Kak. Mama Nadi ditolak.
0: Baik, Mama Nadi silakan.
1: Itu ada Mama De Paisan, ada Mama Ungke, Mama De Afik, Kak Ucup, Kak Boy, Kak Nisa, Kak Winda, Papa Pandi, Papa Ungke, itu juga. Epe lagu Romeo Bercinta.
0: Romeo Bercinta dari siapa? Halo?
1: Boy Sandi, Kak.
0: Oh, ada Boy Sandi, Kang.
1: Itu juga, okay. Selamat sore.
0: Terima kasih sudah bergabung. Selamat sore. Baik, pendengar RRI ada Mama Nadine di Mama Nadine di Tola, Tabukan Utara. Kita ke lagu dulu, pendengar di request oleh Mama Ungke, kemudian ada Astri dan juga Mama Nadi di Tora. Kita dengarkan bersama, dan pendengar yang belum gabung di sesi ini, Anda bisa gabung di sesi selanjutnya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Ya, pendengar RRI 16 menit lewat dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Lagu-lagu dari sesi sebelumnya yang Anda request sudah kami hadirkan. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut ada kita.
0: Iya, dengan selamat sore. Dengan siapa di mana? Mairona, silakan.
1: Sehat kan?
0: Sehat, puji Tuhan. Mairona, apa kabar ini?
1: Halo.
0: Halo. Halo, Mairona bisa dengar suara saya?
1: Suaranya apa ya? Sehat juga. Ini tugas lagu dari nyapa Mbak Her.
0: Lagu apa? Apa lagunya, Mairona? Halo, Mairona apa lagunya? Halo, hai. Masih terhubung ini Mairona? Halo? Mairona. Baik, nampaknya terganggu ya sambungan kita dengan Mairona. Mairona silakan bisa ditelepon lagi. Wow, Herlin sudah tulis namanya. Walaupun memang belum sempat request lagu karena gangguan, silakan dicoba lagi di 0812-5503-8009. Atau Mairona kalau sempat atau ada WA ya, aplikasi WA, bisa ya di WA. Mungkin lagunya karena tadi sudah sempat masuk, bisa kirim-kirim salam juga. Ya, untuk Mas Dipo, request lagu juga ya. Request lagu. Silakan, lagunya apa? Kita di Pro Dangdut. Untuk Anda yang mungkin sulit mengakses di telepon 0812-5503-8009, Anda bisa mengirimkan pesan saja kepada kami lewat WA.

0: Baik, kita ke penelpon. Halo, Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Tarmizi di Bangka Belitung.
0: Tarmizi, sehat-sehat Tarmizi, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat selalu.
0: Sehat juga ya, baik. Tarmizi, lagu dulu.
1: Lagunya Penonton dari Cucu Cahyati.
0: Penonton dari siapa tadi?
1: Cucu Cahyati.
0: Itu judul lagunya ya, Penonton.
1: Ya, betul, Penonton. Okay. Lagunya dispesialkan buat Bung Merona. Salam persahabatan dari Bangka Belitung.
0: Mm-hmm.
1: Terus salamnya buat Mama Ade Api, Mama Pore, Mama Irifwat, Pak Pandi, Pak Udung. Dan spesialnya buat Opa Bilkis. Semoga sehat selalu. Terima kasih, selamat siang menjelang sore.
0: Terima kasih, selamat siang menjelang sore.

Ya, pendengar RRI, nampaknya belum ada yang gabung. Kita akan dengarkan Mayrona tadi putus ya. Wow, Herlin coba hadirkan pilihan lagu dari studio untuk Mayrona. Tapi kalau memang bisa balik lagi untuk request lagu, tetap diberikan kesempatan. Kita akan dengarkan dua lagu untuk Mayrona kami pilihkan. Termisi di Bangka Belitung, lagunya dari Cucu Cahyati, judulnya Penonton. Baik, kita akan dengarkan lagu untuk sesi ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Iya, pendengar RRI, bagi yang belum bergabung di sesi sebelumnya, untuk sesi ini silakan Anda yang ingin kembali request lagu dan kirim-kirim salam. Halo, Prodangdut. Halo, Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Oh, Mairona.
1: Ya.
0: Baik, silakan lagunya Mairona. Lagu apa? Halo, Mairona, lagunya apa nih? Langsung lagu saja ya, takutnya terputus seperti sebelumnya. Halo? Halo?
1: Iya.
0: Iya, lagunya Mairona, lagu?
1: Lagunya dari Mega Mustika.
0: Mm-hmm.
1: Mega Mustika, Salam Manis untuk si Doi.
0: Oke. Okay. Baik.
1: Belum naik kan?
0: Iya, belum. Silakan.
1: Halo.
0: Lanjut.
1: Ya, salam-salamnya pertama buatnya Mbak Erwin, baru buatnya Mika, ada Karmiki tadi, Mbak Asri, ada Pak Ido, Pak Mikis, Mbak Ibu, Mbak Una, Mbak Linda, Mbak Nova, ada Mama Wawo, mau diaki, baru buatnya Korisuan, Mbak Rei, dan semua jalan Mbak Karat, Mbak Perundang, di sore hari ini Mbak. Banyak Mbak Herlin, terima kasih tuntas, selamat sore.
0: Terima kasih sudah bergabung, selamat sore. Tarmizi telah bersama kita tadi ya. Lagunya Salam Manis untuk si Doi dari Mega Mustika. Kita ke penelpon ini, nampaknya dia masuk lewat WA. Halo. Halo, Mama Nadi.
2: Halo, selamat sore.
0: Selamat
2: Prodandut.
0: Sore.
2: Mama Faisa nih, Kak.
0: Oh, oke.
2: Tadi lagu Sintar Sinta, Aku Masih Sayang.
0: Baik, lanjut.
2: Kirim salam Jo, pertama buat Kak yang lagi bertugas. Sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
2: Terus kirim salam Jo, ada Kak Ucup di Upel. Terus ada Made Afik, Mama Nadine, Mama Ungke, Kak Nisa, terus ada Kak Nova, terus ada Boy, Mama Riswati Biru, Bapak Pandi, terus ada Bapak Udo, dan terakhir per semua Jo pendengar acara Prodandut di mana saja berada, salam kompak persahabatan selalu. Itu Jo Kak, terima kasih, selamat sore.
0: Terima kasih, selamat sore. Ya, pendengar RRI, kita akan dengarkan lagu untuk sesi ini dari Tarmizi, kemudian juga tadi ada Mama Faisan ya yang bergabung bersama kita. Kita akan dengarkan lagunya pendengar RRI. Kalau Tarmizi, Salam Manis untuk si Doi dari Mega Mustika, untuk lagunya Mama Faisan tadi, Sintar Sinta, Aku Masih Sayang. Kita ke lagu untuk sesi ini.

Baik, pendengar, di sesi terakhir Pro Dangdut kami akan hadirkan satu lagu untuk menutup jumpa kita di hari ini. Terima kasih yang sudah

bergabung di acara Prodangdut hari ini. Ada penelpon kita, ada 10 yang bergabung ya. Wawu Miss, Papa Udo, Ucup, Maungke, Asri, Mama Nadi, Mayrona, Termisi, dan juga... Oh, ada Mas Dip tadi. Mas Dip, Mas Dipo, maaf ya. Tadi sempat sebelum putar lagunya, tidak sempat baca nama yang request. Ada Mas Dip, kemudian juga ada Mama Faisan di Tabukan Utara. Kita akan jumpa di Prodangdut kesempatan siar selanjutnya. Salam Prodangdut, Dangdut adalah kita.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar RRI, update informasi dari rri.co.id, Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung, SBM ITB, bersama Adam Smith Business School, University of Glasgow, menggelar SBM ITB Industrial Summit 2026 di Ayana Mid Plaza, Jakarta pada 19-20 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi forum untuk mempertemukan akademisi, pelaku industri, regulator, pembuat kebijakan, profesional hingga generasi muda untuk membahas berbagai tantangan dan peluang dalam perkembangan ekonomi dan industri Indonesia. Satu informasi lain pendengar, generasi Z atau Gen Z di Sulawesi Tengah didorong tidak hanya berorientasi menjadi pencari kerja, tapi mulai berani membangun usaha dan menciptakan lapangan pekerjaan. Dorongan ini dinilai penting di tengah persaingan dunia kerja yang semakin ketat dan perubahan kebutuhan tenaga kerja akibat perkembangan teknologi digital.

0: Suara Jernih.
1: Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di Genggam.

Satu lagu terakhir sebelum kita ikuti Lintas Magota, informasi dari Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut untuk edisi hari ini tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah nanti.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Baik, pendengar RRI, selanjutnya bersama Pro 1 RRI Tahuna, kita akan ikuti program acara Lintas Magota untuk edisi siar kami di hari ini.

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut edisi hari ini, Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Herlin Takasihaeng. Informasi pertama dari RRI Manado. Siswa Sekolah Nasional Terintegrasi tahun ajaran 2026-2027 di Sulawesi Utara masing-masing dibatasi hanya dua rombongan belajar, rombel. Reporter Roy Pesak.
1: Proses belajar dan mengajar di Sekolah Nasional Terintegrasi, baik SNT 4 Minasa Utara dan SNT 13 Bolaang Mongondo tahun ajaran 2026-2027, kini sudah berjalan seperti sekolah-sekolah lainnya. Setelah sebelumnya para siswa mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS yang dipusatkan di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Sulawesi Utara, Ketua Tim Transisi SNT 4 Minut dan SNT 13 Bolmo, Febri Dien mengatakan total jumlah siswa yang direkrut di kedua sekolah tersebut untuk tahun ajaran 2026-2027 sebanyak 160 orang.
2: Untuk kali ini di SPMB yaitu masing-masing dua rombel SMP dan dua rombel SMK. Setiap rombel itu 20. Berarti kalau Minut itu 20 SMP kali 2, 40. Yang SMA juga 40. Jadi untuk Minut 80, untuk Bolmong 80.
1: Di Indonesia, Sekolah Nasional Terintegrasi baru berdiri 17 sekolah dan dua di antaranya di Provinsi Sulawesi Utara, yakni di Kabupaten Minasa Utara dan Kabupaten Bolaang Mongondo. Sekolah Nasional Terintegrasi merupakan program prioritas nasional di bidang pendidikan yang bertujuan meningkatkan pemerataan akses terhadap pendidikan berkualitas di seluruh wilayah Indonesia. Sebagaimana amanat instruksi Presiden nomor 10 tahun 2026 tentang percepatan peningkatan mutu pendidikan, SNT merupakan langkah strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menghadirkan satuan pendidikan berstandar nasional yang terintegrasi sekaligus menjadi pusat pengembangan mutu pendidikan di berbagai daerah untuk mengatasi ketimpangan mutu pendidikan. Roy Pesak melaporkan.
0: Pelaksanaan Puncak Peringatan Indonesia Menabung dan Bulan Literasi Keuangan 2026 yang digelar OJK Sulut Go disambut antusias ribuan pelajar dan mahasiswa di Sulawesi Utara. Reporter Bobby Sambeka.
3: Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Utara dan Gorontalo OJK Sulut Go melaksanakan Puncak Peringatan Hari Indonesia Menabung dan Bulan Literasi Keuangan 2026 di Geraha Gubernuran Bumi Beringin Manado dengan tema Merajut Masa Depan Melalui Literasi dan Inklusi Keuangan. Kepala OJK Sulut Go Robert Senipar mengatakan tabungan pelajar di Sulawesi Utara terus menunjukkan pertumbuhan. Hingga Juni 2026, jumlah rekening pelajar dalam program Satu Rekening Satu Pelajar Kejar mencapai 568.965 rekening. Jumlah tersebut meningkat 10,88% atau bertambah 55.817 rekening dibandingkan bulan Juni 2025.
4: Semangat pada hari ini tercermin juga dari perkembangan simpanan pelajar. Pak Gubernur, salah satu yang bisa kita ukur dari kegiatan Hari Indonesia Menabung adalah bagaimana perkembangan simpanan pelajar dalam program Satu Rekening Satu Pelajar atau KEJAR. Dapat kami laporkan sampai posisi Juni 2026 jumlah rekening telah mencapai 568.965 rekening. Ini mengalami peningkatan 10,88% atau 55.817 rekening jika dibandingkan posisi Juni 2025.
3: Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus memberikan apresiasi kepada pihak OJK Sulut Go yang menggelar kegiatan ini. Pada kesempatan tersebut, Gubernur mengajak kepada para siswa sejak dini membiasakan diri untuk menabung karena dapat menunjang masa depan.
5: Saya berharap karena tema hari ini untuk kita semua anak-anakku, saya minta ya, mari kita bersama-sama dengan kesadarannya walaupun kecil ya. Walaupun kecil, kita mulai belajar disiplin. Disiplin dalam kehidupan kita, salah satunya adalah menabung. Kalau kita dikasih sanggup sama orang tua, 100 ribu, 50 ribu, atau mungkin 1000 rupiah, diupayakan dalam satu minggu, dia harus menabung. Ya. ada kewajiban yang lahir dari hati nurani kita, yaitu menabung.
3: Pada puncak peringatan Hari Indonesia Menabung dan Bulan Literasi Keuangan 2006, sekitar 1.000 pelajar dan mahasiswa dari 22 sekolah dan perguruan tinggi di Sulawesi Utara ikut terlibat. Kegiatan yang melibatkan 16 industri jasa keuangan juga dirangkaikan dengan pembukaan rekening bagi para pelajar. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Gorontalo. Pemerintah daerah terus mendorong pengembangan UMKM melalui pembinaan. Langkah ini dilakukan agar pelaku UMKM semakin berkembang. Reporter Raihan Datau.
6: Pembinaan UMKM dilakukan secara berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas dan kemandirian pelaku usaha. Pemerintah tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga mendorong pengembangan usaha melalui pendampingan. Pendampingan tersebut mencakup berbagai kebutuhan pelaku UMKM agar mampu mengembangkan usahanya secara lebih terarah. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gorontalo, Arifin Soaib, menyampaikan pembinaan dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan inkubasi.
7: Kita menyelenggarakan pembinaan yang lebih bersifat komprehensif dan jangka panjang dengan pendekatan inkubasi. Aspek-aspek yang diinkubasi tentu aspek produksi, aspek pemasaran, termasuk aspek tata kelola keuangan dan sebagainya. Itu kita harapkan bisa berlangsung secara terus-menerus, termasuk juga pendampingan untuk mengakses pembiayaan serta kemitraan-kemitraan strategis dalam rangka menghimpun sumber daya dukungan bagi UMKM.
6: Dukungan pemerintah daerah dinilai memberikan dampak positif bagi keberlangsungan usaha pelaku UMKM. Berbagai fasilitas dan kegiatan pengembangan usaha diberikan untuk membantu pelaku UMKM meningkatkan kapasitasnya. Salah satu pelaku UMKM Gorontalo, Eda Huolo, mengatakan pembinaan pemerintah membuat pelaku usaha lebih mudah mengembangkan dan memperluas usahanya.
8: Sangat membantu. Terutama kita UMKM difasilitasi misalnya gaya perizinan dipermudah, terus kita difasilitasi gaya ikut-ikut pameran, diadakan pelatihan, jadi binaannya mereka. Dan kebetulan saya juga binaan dari Disperindak Provinsi, Kota, dan binaan dari Bank Indonesia.
6: Pembinaan UMKM terus dilakukan pemerintah untuk mendorong pelaku usaha berkembang secara berkelanjutan. Tidak hanya melalui bantuan, tetapi juga pendampingan dalam berbagai aspek usaha. Dari Gorontalo, Rehan Datau melaporkan.
9: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Tahuna. Kepala Badan Pusat Statistik Daerah Sangihe, Eko Siswanto, memastikan sensus ekonomi 2026 tidak memiliki kaitan dengan perpajakan. Reporter Jumil Johannes.
10: Kepala Badan Pusat Statistik Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Eko Siswanto, menegaskan sensus ekonomi 2026 tidak memiliki kaitan dengan perpajakan. Data sensus hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan tidak diberikan kepada kantor pajak. Hal itu dikatakan Eko Siswanto kepada RRI di ruang kerjanya Kamis 20 Agustus 2026 menyikapi isu yang beredar di masyarakat. Selain itu, ia mengatakan isu bahwa sensus ekonomi 2026 dapat mengubah desil masyarakat dinilai tidak tepat karena perubahan desil berkaitan dengan pemutahiran data dan bukan hasil pelaksanaan sensus ekonomi. Ia juga meminta masyarakat agar menerima petugas dengan baik dan memberikan informasi yang dibutuhkan. Karena sensus ekonomi 2026 bertujuan menangkap gambaran kegiatan ekonomi secara utuh dan komprehensif.
11: Sensus ekonomi ini ingin menangkap gambaran kegiatan ekonomi di satu wilayah secara utuh dan komprehensif, sehingga ketika nanti kebijakan ekonomi muncul baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lebih tepat sasaran. Saya sampaikan sensus ekonomi 2026 ini tidak ada kaitan apapun dengan pajak, kami tidak memberikan data apapun ke kantor pajak. Sensus ekonomi 2026 ini hanya untuk data statistik.
10: Ia menjelaskan data tersebut nantinya menjadi dasar penting dalam mendukung kebijakan ekonomi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar lebih tepat sasaran sesuai kondisi perekonomian masyarakat. Eko menghimbau masyarakat, keluarga maupun pelaku usaha yang belum terdata agar segera menghubungi kantor BPS untuk mendapatkan layanan pendataan. Jumal Johanis melaporkan.
0: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Sangihe menunjukkan progres menggembirakan dengan capaian pendataan responden hingga saat ini mencapai 96,7%. Reporter Jumal Johanis.
10: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan progres menggembirakan dengan capaian pendataan responden hingga saat ini mencapai 96,7% secara keseluruhan. Hal itu dikatakan Kepala Badan Pusat Statistik Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Eko Siswato, kepada RRI di ruang kerjanya Kamis 20 Agustus 2026. Capaian 96,7% menempatkan Sangihe dalam 10 besar kabupaten kota dengan progres pendataan responden tertinggi secara nasional. Menurut Eko, pencapaian tersebut patut disyukuri bersama, mengingat sensus ekonomi 2026 dilaksanakan serentak dan membutuhkan dukungan masyarakat, pemerintah, serta pelaku usaha. Selain itu, keberhasilan pendataan tidak terlepas dari kesediaan masyarakat menerima petugas sensus dan memberikan informasi sebenarnya sesuai kondisi usaha maupun keluarga mereka secara terbuka.
11: Untuk progres kegiatan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Kepulauan Sangihe, saat ini kita masuk dalam 10 besar kabupaten kota dengan progres pendataan responden tertinggi dengan persentase 96,7%. Dibandingkan 560 kabupaten kota di seluruh Indonesia, kita patut bersyukur dengan capaian sensus ekonomi 2026 ini.
10: Eko juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat, keluarga, pelaku usaha, dan pemerintah daerah. Seraya berharap capaian terus meningkat hingga seluruh tahapan pendataan selesai dan menghasilkan data yang berkualitas. Jumal Johanis melaporkan.
0: Informasi terakhir dari RRI Talaut. Harga cabai di pasar Melongwane naik signifikan, tembus Rp100.000 per kilogram. Reporter Marsuki Mangiro.
12: Harga cabai rawit di pasar Melongwane Kabupaten Kepulauan Talaut mengalami kenaikan cukup signifikan. Harga komoditas tersebut kini mencapai Rp100.000 per kilogram dari sebelumnya Rp60.000 per kilogramnya. Yordi, salah satu pedagang di pasar Melongwane, mengatakan kenaikan harga cabai dipengaruhi oleh meningkatnya harga pembelian dari Manado sebagai salah satu daerah pemasok. Selain itu, persediaan cabai di pasar juga mulai berkurang. Menurutnya, kondisi tersebut turut mendorong kenaikan harga cabai yang cukup tinggi dan berdampak pada daya beli masyarakat.
13: Untuk harga barito pada hari ini ada yang mengalami kenaikan, yaitu rica. Dari yang lalunya dia 60 per kilonya dan percupaknya dia 10.000, kini menjadi 100.000 per kilo dan menjadi 15.000 per cupaknya.
12: Sementara itu, harga tomat masih relatif stabil di kisaran harga Rp10.000 per kilogram. Harga tersebut bahkan lebih rendah dibanding dengan sebelumnya yang sempat mencapai Rp25.000 per kilogram. Untuk komoditas bawang merah dan bawang putih, harga masih bertahan di kisaran Rp50.000 per kilogram. Pedagang berharap pasokan cabai dan kebutuhan pokok lainnya kembali normal, sehingga harga dapat lebih stabil dan tidak semakin membebani masyarakat. Dari Melongwane ke Pulau Talaut, Marsuki Mengero terus mengendara untuk Indonesia.
0: Informasi dari RRI Talaut sekaligus menutup Lintas Magota, Manado Gorontalo, Tahuna dan Talaut edisi hari ini. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
9: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sigit Triat Moja SMA, Ketua Pengadilan Negeri Tahuna beserta keluarga besar Pengadilan Negeri Tahuna mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga semangat kemerdekaan tetap menyala dalam diri kita. Dan mari kita terus bekerja keras, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Victorianus, Kepala RRI Tahuna. Dengan penuh rasa syukur, kita memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Momentum bersejarah ini mengajak kita untuk terus memperkuat persatuan, menjaga semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui karya, pengabdian, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Tahuna berkomitmen untuk terus menjadi suara pemersatu bangsa dengan menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta memperkuat semangat persaudaraan dan cinta tanah air, khususnya wilayah perbatasan. Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia, Merdeka! Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Dengar RRI, satu lagu dari Shilon Seven, Bunga di Tepi Jalan, mengantar kita di menit ke 32 lewat dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI, kebersamaan kita selanjutnya, kami akan hadirkan lagu-lagu dalam nuansa musik islami. Menanti akan dikumandangkannya Azan Maghrib hari ini Jumat 21 Agustus 2026 pukul 17 lewat 52 menit waktu Indonesia Tengah.

dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan salat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 hingga

الرجال وأحوات دعاء الرجال واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan.

Ya, pendengar RRI, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, mewakili pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Tahuna, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Kami hadirkan satu lagu bernuansa islami melengkapi kebersamaan kita di saat ini.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Di zaman now, mereka menyebutku narkoba. Tahu gak sih, aku ini teman terbaik kamu yang sedang patah hati. Tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian. Kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home. Dan sahabat bagi jiwamu yang tertekan atau depresi. Dengan senang hati, perlahan aku mengaliri urat saraf di otakmu, menciptakan hayalan kegembiraan, menjadikanmu bersemangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah. Tapi, jangan lupa, aku juga bisa membunuhmu.
1: Generasi muda Indonesia berani menolak dengan mengatakan tidak pada narkoba.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Iya, pendengar RRI, Erwin Gutawa featuring Yura Yunita Tak Kuduga yang dirilis tahun 2021 mengantar kita di menit ke-37 lewat dari pukul 18. Pendengar, Biku Partono Nyana Surya Nadi Mahatera menekankan tiga kompetensi untuk membangun dialog sehat di tengah perbedaan keyakinan. Menurutnya pemahaman lintas agama membantu guru melihat perbedaan secara terbuka sehingga dialog masyarakat berlangsung nyaman dan saling menghargai. Tiga kompetensi ini berdiri dari berbagai pandangan, terutama agama-agama, sehingga para guru memiliki cara melihat perbedaan secara luas. Ini diungkapkannya dalam konferensi pers literasi keagamaan lintas budaya LKLB 2026 bagi delegasi Kamboja, Laos, dan Vietnam di Hotel Mercure Cikini, Jakarta Pusat pada Jumat 21 Agustus 2026. Ia mengungkapkan tantangan dialog juga muncul dari keterbatasan akses teknologi bagi masyarakat yang berada di wilayah dengan fasilitas terbatas. Pendengar, selengkapnya informasi ini Anda bisa baca di rri.co.id.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Pendengar Ketua Dewan Ekonomi Nasional DEN Luhut Binsar Panjaitan meminta pembenahan menyeluruh tata laksana program makan bergizi gratis MBG. Langkah ini dilakukan agar program unggulan Presiden Prabowo Subianto berjalan tepat sasaran, konsisten dan diawasi secara ketat. Selengkapnya Anda bisa membaca informasi ini di rri.co.id.

Baik, pendengar RRI, selanjutnya kita akan ikuti cerita dalam drama radio untuk malam ini, pendengar RRI. Dan untuk malam ini, drama radio dari RRI Banda Aceh, Maaf Aku Belum Memaafkan.

mini drama dengan judul Maaf Aku Belum Memaafkan. Para pemain: Sarah sebagai Nisa, Yuli Hairani sebagai Burita, Adi Adnan sebagai Pak Budi, Putri sebagai teman kerja Nisa, narator Deci Chaniago, dan penulis naskah Fazil Abdullah. Selamat mendengarkan.

0: Sudahlah, ikhlaskan saja.
1: Maafkan aja.
2: Yang sabar.
3: Aneh, orang yang tidak pernah kehilangan apa-apa karena fitnah, sering paling mudah menyuruh orang lain memaafkan. Mereka tidak tahu, ada luka yang tidak berhenti karena waktu terus berjalan.
0: Nis, ngumpet lagi di sini. Nih, kopi.
3: Makasih.
0: Kamu udah dengar? Bu Rita bulan depan dilantik jadi kepala bagian loh.
3: Hah? Apa?
0: Iya.
3: Orang yang ngancurin karirku, naik jabatan.
0: Nis, itu sudah 2 tahun yang lalu loh.
3: 2 tahun kamu bilang? Bagi aku, itu bukan cuma angka. Itu 2 tahun hidup yang hilang.
0: Aku tahu kamu disakiti. Tapi, kalau kamu terus dibawa perasaan kayak itu, yang habis tetap kamu.
3: Aku gak balas dia. Aku juga gak menjatuhkan dia. Bahkan, aku gak pernah ganggu hidupnya. Tapi kalau disuruh memaafkan sekarang, aku belum bisa.

0: Baik semuanya, Bapak Ibu peserta rapat. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan terakhir, kesalahan data audit berasal dari saudari Nisa. Saya sudah berkali-kali mengingatkan.
1: Enggak, Bu. Data yang saya serahkan berbeda. File itu sudah berubah setelah adanya...
0: Nisa, jangan membuat tuduhan tanpa bukti. Kamu tahu kan, kita sedang rapat resmi.
1: Bu, saya tidak menyerahkan tugas.
0: Ibu ngerti, semua orang bisa salah. Tapi tolong, belajarlah bertanggung jawab.
2: Sejak hari itu, Nisa kehilangan lebih dari sekedar nama baik. Ia kehilangan kepercayaan, kesempatan, dan masa depan yang sedang dibangunnya.

0: Lisa, kamu kenapa?
1: Maaf pak, gak apa-apa.
0: Kalau benar baik-baik aja, kamu gak akan bersembunyi di ruang arsip ini. Bapak dengar, Bu Rita dapat promosi. Kamu masih belum bisa ngelupain yang dulu ya?
1: Saya capek pak. Semua orang menyuruh memaafkan. Seolah kalau saya belum memaafkan, berarti saya manusia yang buruk.
0: Menurutmu, apa yang paling menyakitkan?
1: Apa yang Bu Rita lakukan?
0: Yakin? Atau karena selama 2 tahun ini, kamu terus menghukum dirimu sendiri karena belum mampu memaafkan?
1: Saya gak pernah mikir kayak gitu sih pak.
0: Kamu marah sama Bu Rita, lalu kamu marah pada dirimu sendiri. Akhirnya kamu terluka 2 kali.
1: Kalau saya belum memaafkan dia, saya tidak salah.
0: Memaafkan adalah kemuliaan. Tapi kemuliaan tidak bisa dipaksa. Luka punya waktunya sendiri untuk sembuh.
1: Saya tidak ingin balas dendam, pak. Tapi saya juga belum rela dengan semua ini.
0: Dan itu manusiawi. Kamu berhak terluka. Kamu berhak berharap ada keadilan. Yang tidak boleh membiarkan Bu Rita tinggal di kepalamu selamanya.
1: Jadi, pak, saya tidak harus memaafkan hari ini, kan?
0: Tidak. Tapi hari ini, kamu bisa mulai memaafkan dirimu sendiri.
1: Hari itu, saya tidak tiba-tiba menjadi orang yang mampu memaafkan. Saya juga tidak melupakan apa yang terjadi. Tetapi, untuk pertama kalinya, saya berhenti merasa bersalah karena masih terluka. Mungkin suatu hari saya akan memaafkan Bu Rita. Mungkin juga tidak. Hari itu saya belum tahu. Yang saya tahu, untuk pertama kalinya setelah 2 tahun, saya bisa pulang tanpa membawa Bu Rita di dalam kepala saya.
2: Ada luka yang membutuhkan waktu. Ada keadilan yang belum tiba. Dan ada pengampunan yang tidak bisa dipaksa. Karena damai tidak selalu dimulai dengan memaafkan orang lain. Kadang, damai dimulai saat kita berhenti menyalahkan diri sendiri. Terima kasih telah mendengarkan mini drama produksi RRI Banda Aceh dengan judul Maaf, aku belum memaafkan. Sampai jumpa.

0: Wah, kalau dikerjakan sendiri pasti lama ya?
1: Iya, tapi kalau kita gotong royong, pekerjaan jadi ringan.
0: Benar, dari dulu gotong royong itu jati diri bangsa kita.
1: Selain cepat selesai, silaturahmi juga makin erat.
2: Gotong royong bukan sekedar bekerja bersama, tetapi wujud kepedulian, persatuan, dan kekuatan sosial masyarakat Indonesia.
0: Ayo, mulai dari lingkungan kita.
1: Karena bersama, kita lebih kuat.
2: Mari hidupkan kembali semangat gotong royong dari kita, oleh kita, untuk Indonesia.

0: Anak saya kok kelihatan susah bicara ya? Padahal sudah hampir 2 tahun.
1: Bu, setiap anak punya tahap tubuh kembang masing-masing. Tapi penting untuk memantaunya sejak dini.
0: Memantaunya bagaimana, Pak?
1: Mulai dari gizi seimbang, stimulasi yang cukup, dan rutin memeriksakan anak ke posyandu atau fasilitas kesehatan, Bu.
0: Jadi bukan cuma tinggi dan berat badan saja ya?
1: Betul, Bu. Perkembangan bicara, motorik, dan sosial juga harus diperhatikan.
2: Tumbuh kembang anak adalah investasi masa depan bangsa. Orang tua berperan penting dalam memastikan anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Pantau tumbuh kembang anak secara rutin. Datang ke posyandu, berikan gizi seimbang, dan stimulasi penuh kasih.

0: Eh, lihat nih, berita ini lagi viral banget di media sosial.
1: Sudah dicek kebenarannya belum?
0: Belum sih, tapi banyak yang share.
1: Nah itu masalahnya. Jangan asal sebar informasi, bisa jadi hoax dan mungkin merugikan orang lain.
0: Iya ya, jadi harus saring sebelum sharing.
1: Betul, gunakan media sosial untuk hal positif bukan provokasi.
0: Bijak bermedia sosial, cerdas berbagi informasi.
2: Media sosial milik bersama, mari jaga etika dan kebenaran informasi.

0: Tahukah Anda, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia?
1: Benar sekali. Dari desa hingga kota, UMKM membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi keluarga.
0: Kini, UMKM juga dituntut untuk terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi digital.
1: Mulai dari kemasan yang menarik, pemasaran lewat media sosial, hingga bergabung di marketplace.
0: Dengan kualitas produk yang baik dan pelayanan yang ramah, UMKM kita mampu bersaing.
1: Mari kita dukung UMKM lokal dengan membeli dan menggunakan produk dalam negeri.
2: UMKM maju, ekonomi kuat, Indonesia hebat.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis,

meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Tahuna.
1: Aduh.
0: Satu informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk malam ini sebelum lanjut dengan informasi warta berita dari Pro 3 Jakarta. Pendengar, kekayaan budaya Nusantara kembali hadir melalui pagelaran Sabang Merauke bertajuk Hikayat Sri Kandi Nusantara. Pagelaran ini digelar di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terpapar ISPA akibat kabut asap. Gempa bumi bermagnitudo 7,2 mengguncang Peru, menyebabkan dua orang luka-luka dan bangunan rusak. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM yang masih sangat kecil, yaitu sekitar 1,62%. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan akan memberikan dukungan pada UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih luas. Salah satu langkah yang akan dilakukannya adalah mendorong Pusat Investasi Pemerintah atau PIP untuk ikut menyalurkan pembiayaan bagi pelaku usaha UMKM. Dijumpai di sela-sela kegiatannya di Jakarta, Menkyu Purbaya menyebutkan selama ini yang dominan menyalurkan kredit untuk UMKM melalui kredit usaha rakyat adalah Bank BRI dan PT Permodalan Nasional Madani PNM. Penyalurannya menurut Menkyu Purbaya belum maksimal untuk menjangkau seluruh UMKM. Karenanya dalam waktu dekat Menkyu Purbaya akan memanggil manajemen Pusat Investasi Pemerintah PIP untuk membahas program pembiayaan bagi UMKM.
2: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI, PIP, BRI, PNM. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata. Saya coba mau lihat PIP bisa nggak saya manfaatkan lagi supaya memperkuat KUR yang ada di BRI maupun PNM. Jadi ke depan saya akan, nggak lama lagi saya panggil mereka, akan lihat rencana mereka seperti apa sih.
1: Secara terpisah, pejabat gubernur sementara Bank Indonesia Desri Damayanti dalam acara Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 mengatakan masih minimnya penyaluran kredit UMKM. Pertumbuhannya menurut Desri saat ini hanya 1,62%. Karenanya Desri meminta perbankan agar lebih banyak lagi menyalurkan kredit bagi UMKM agar UMKM dapat lebih berkembang. Karena UMKM berperan penting dalam perekonomian nasional, kontribusinya mencapai 60% terhadap PDB nasional.
3: Karena saya juga ingin menghimbau, bank-bank ayo dong nyalurin kredit buat UMKM. Jadi bukan hanya beli, tapi nyalurin kredit. Ini buat teman-teman semua bankers-bankers ada di sana. Terima kasih sudah hadir dan terus bekerja sama dengan kami dalam pengembangan UMKM. Jadi UMKM itu baru tumbuhnya 1,62% Pak Ferry, Pak Tentu. Ini benar-benar menjadi PR bagi kita.
1: Jumlah UMKM di Indonesia saat ini tambah Desri sebanyak 64 juta UMKM yang menyerap hampir 97% tenaga kerja. Bank Indonesia memberikan dukungan pada UMKM dengan melakukan pembinaan, membantu memperluas akses pemasaran dan mempermudah sistem pembayaran. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan juga akan mengkaji peluang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI untuk ikut memberikan pembiayaan bagi UMKM selain dari Pusat Investasi Pemerintah atau PIP. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 layanan ruang oksigen bagi warga yang terpapar penyakit ISPA akibat kabut asap parah. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
4: Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang pelayanan oksigen.
5: Pemerintah Kota Palangkaraya menyiapkan layanan ruang oksigen di 11 puskesmas yang tersebar di 5 kecamatan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi dampak kabut asap, seiring meningkatnya jumlah warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Warga yang mengalami keluhan batuk maupun gangguan pernapasan diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat.
6: Telah menyiapkan fasilitas yang tadi saya sampaikan. Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan. Kemudian yang kedua, kami juga pemerintah kota melalui dinas kesehatan menyiapkan 11 ruang pelayanan oksigen yang tersebar di 5 kecamatan. Jadi harapan kami jika ada warga kita yang memang membutuhkan oksigen, sesak, napas, bisa mendatangi tempat pelayanan kami di sebelah puskesmas.
5: Menurut Ridwan, masyarakat tidak perlu menunggu hingga kondisi kesehatan semakin parah untuk mendapatkan penanganan medis. Pemeriksaan sejak dini diharapkan dapat mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang lebih serius. Selain pelayanan pemeriksaan kesehatan, Pemko Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan juga menyiapkan 11 titik pelayanan oksigen. Fasilitas tersebut disebar di 5 kecamatan agar masyarakat yang mengalami sesak napas atau membutuhkan bantuan oksigen dapat memperoleh pelayanan dengan lebih cepat. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fahrid Napari menegaskan, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi termasuk akibat pembakaran secara sengaja, menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi kabut asap.
7: Saat ini kan sampai tercatat, kemarin saya mendapat laporan juga ada di Kalibata itu sedang diperiksa. Jadi jangan membakar lahan sembarangan, dan kami akan menindak tegas kalau sembarangan. Jadi mohon pengawasannya bersama-sama, termasuk tadi himbauan saya juga memakai masker.
5: Pemerintah bersama aparat terkait terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pihak yang diduga melakukan pembakaran dengan sengaja. Karena tindakan tegas akan dilakukan terhadap pelaku pembakaran lahan sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan menggunakan masker sebagai upaya melindungi diri dari paparan kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024 dengan agenda jawaban jaksa penuntut umum atau eksepsi terdakwa. Muhammad Isnin Suanda melaporkan.
8: Majelis Hakim yang kami muliakan, terdakwa dan tim advokat, serta pengunjung sidang yang kami hormati. Berdasarkan seluruh uraian pendapat penuntut umum sebagaimana tersebut di atas, maka penuntut umum berkesimpulan bahwa dalil-dalil perlawanan hukum tim advokat terdakwa.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan jawaban Jaksa Penuntut Umum KPK atas perlawanan dari advokat pendamping terdakwa Yakut Holil Komas. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan tersebut, Jaksa mengatakan dalil-dalil yang disampaikan kuasa hukum terdakwa tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga JPU memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya.
8: Maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk satu, menolak nota perlawanan hukum tim advokat terdakwa Yakut Holil Komas untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan surat dakwaan nomor 71/01/04/24/07/2026 tanggal 21 Juli 2026 atas nama terdakwa Yakut Holil Komas adalah sah menurut hukum karena telah disusun sesuai ketentuan pasal 75 ayat 2 dan ayat 3 KUHAP sehingga dapat dijadikan dasar pemeriksaan dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Holil Komas.
9: Sementara itu, Yakut mengatakan menghormati jawaban JPU atas nota perlawanan atau keberatan kuasa hukumnya. Namun Yakut yakin bahwa Majelis Hakim akan menilai perkara ini dengan objektif dan bijaksana sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan.
10: Kami juga menghormati apa jawaban atas nota perlawanan yang disampaikan oleh para advokat kami yang tadi disampaikan oleh JPU, dan juga kami percaya dan sangat yakin Majelis Hakim akan menilai perkara ini secara objektif, arif dan bijak.
9: Dalam perkara kuota haji tambahan, jaksa menduga Yakut menerima uang sebesar lebih dari $271,000 dan 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK menerima aliran dana sebesar 478 miliar sehingga menyebabkan kerugian negara 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pagelaran Sabang Merauke diselenggarakan dengan tema Hikayat Sri Kandi Nusantara yang memadukan ragam tarian dan musik dalam satu cerita. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
11: Buah tarian dan juga musik, lighting, panggung, semua kita komunikasi.
12: Pagelaran Sabang Merauke bertajuk Hikayat Sri Kandi Nusantara digelar di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Pertunjukan yang berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 ini menampilkan ratusan penari dari berbagai daerah di Indonesia. Sebanyak 387 penari tampil membawakan beragam tarian tradisional dari Sabang hingga Merauke. Di antaranya tari Saman dari Aceh, tari Gending Sriwijaya, serta berbagai tarian daerah lainnya. Salah satu panitia Arif kepada RRI menegaskan, Hikayat Sri Kandi Nusantara menjadi representasi semangat ketangguhan dan daya hidup perempuan Nusantara dalam beragam kisah dan rupa. Dan para penari ini sudah berlatih selama 3 bulan di Yogyakarta. Arif juga menegaskan para penari juga mengikuti proses audisi yang dilakukan di sejumlah daerah termasuk Kalimantan.
11: Kenapa saya sebutkan dari Sabang sampai Merauke? Karena ada beberapa audisi yang masuk itu dari Kalimantan, pemenang audisinya sudah ada.
13: Berarti ada seleksi juga ya Mas ya?
11: Ada, dan seleksi ada, semuanya ada. Jadi ini termasuk kita gabungkan dengan para profesional penari dari Jogja.
12: Tentara itu tidak hanya menghadirkan tarian, pagelaran ini juga memadukan unsur budaya dengan musik orkestra. Sejumlah artis turut ambil bagian, diantaranya itu Raisa dan Yura Yunita. Dari pantauan RRI, terlihat antusias menyaksikan pertunjukan yang dikemas secara spektakuler, di mana tata cahaya yang apik turut memperkuat penampilan para penari dan seniman yang terlibat. Salah satu penonton, Aprilia, kepada RRI menegaskan ia telah memesan tiket pertunjukan ini dari beberapa bulan yang lalu dan ia sangat senang bisa menyaksikan pertunjukan tarian yang sangat kolosal ini.
14: Sekilas saya ngelihat yang tahun lalu ya, itu jadi apa ya, menunjukkan bahwa ini loh Indonesia, ini loh apa namanya keberagaman kita gitu ya. Jadi bagus aja sih, semua bisa nyatu di situ. Terus pertunjukannya juga keren banget sih yang tahun lalu ya, saya ngeliat di IG temen itu. Penasaran gitu, jadi penasaran.
12: Sementara itu melalui Hikayat Sri Kandi Nusantara, keberagaman budaya Indonesia kembali hadir dalam sebuah pertunjukan yang memadukan seni tari, musik, dan cerita Nusantara. Pagelaran ini sekaligus menjadi ruang bagi para seniman untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat luas. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 22 Agustus 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sahabat BMKG, daerah tekanan rendah diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem ini menginduksi daerah konvergensi dan konvensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua hingga Maluku Utara dan di sekitar daerah tekanan rendah tersebut. Kemudian sirkulasi siklonik terpantau di Selat Makassar sehingga menginduksi daerah konvergensi dan konvensi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Teluk Bone dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Lalu daerah konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Sumatera Utara hingga pesisir timur Aceh, di Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Laut Cina Selatan, dari pesisir utara Jawa Barat hingga Lampung, di Nusa Tenggara Timur, Laut Timur, sebagian besar Kalimantan, Laut Sulu dan dari Papua Nugini hingga perairan utara Papua. Sedangkan daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Natuna, Laut Cina Selatan, Laut Sawu, Laut Timor, Laut Maluku, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Lalu untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Lalu potensi asap atau kabut di Bengkulu dan Pontianak. Kemudian potensi udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Jayawijaya, lalu potensi udara kabur di Palu dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APCKP resmi membuka kantor pusat di Jakarta sebagai pusat koordinasi solidaritas Palestina sekaligus ruang edukasi publik mengenai kondisi kemanusiaan di Gaza. Zahrotin Alzana menyampaikan laporannya.
1: Indonesia itu negeri negara muslim terbesar di dunia.
2: Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APCQP resmi membuka kantor pusat di kawasan Matraman, Jakarta pada hari ini. Kantor tersebut menjadi tindak lanjut resolusi Konferensi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina yang digelar di Jakarta pada tahun 2025 lalu. Presiden APCQP, Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, Indonesia dipercaya menjadi pusat koordinasi gerakan solidaritas Palestina kawasan Asia Pasifik. Menurutnya, kepercayaan tersebut diberikan karena posisi Indonesia yang strategis secara geografis, geopolitik, dan memiliki populasi muslim terbesar di dunia.
1: Indonesia itu negeri negara muslim terbesar di dunia. Yang kedua, posisi Indonesia yang sangat strategis, baik secara geografis maupun geopolitik, itu sebenarnya sangat diharapkan. Peran yang maksimal dari Indonesia. Nah, peran-peran Indonesia itu secara konkret kan bisa dilakukan oleh dua kekuatan. Kalau saya belum mengikuti itu, pertama negara. Jadi negara harus hadir, negara Indonesia harus hadir. Karena diharapkan potensinya besar nih.
2: Selain berfungsi sebagai pusat koordinasi organisasi dan gerakan solidaritas Palestina, kantor tersebut juga dipersiapkan sebagai ruang edukasi publik mengenai situasi kemanusiaan di Gaza. Kepala kantor APCQP, Irfan Nugraha mengatakan, salah satu konsep yang tengah dipersiapkan adalah mini museum. Ia menyebut fasilitas tersebut nantinya akan menampilkan dokumentasi dan kesaksian terkait tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza.
3: Mudah-mudahan nanti ada inisiatif-inisiatif strategis yang bisa dilakukan, seperti hanya tadi Pak Andi menyampaikan akan ada pameran, ya. Pameran media, gitu ya, peristiwa ataupun kegiatan dukungan advokasi masyarakat Indonesia dan Asia Pasifik dalam global sumul, gitu ya. Nanti sudah diselenggarakan dan juga tentu ada beberapa FGD yang sudah berjalan baik itu di klaster akademisi maupun juga di dalam klaster pekerja, gitu ya.
2: Melalui kantor pusat tersebut, APCQP akan mengembangkan advokasi, literasi, dan penguatan gerakan Sumut Flotilla. Koalisi juga akan memperluas jejaring solidaritas Palestina lintas negara dan lintas sektor di kawasan Asia Pasifik. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pertemuan Perdana Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok menyepakati penguatan kemitraan ekonomi melalui berbagai kerjasama perdagangan, investasi, energi, mineral, hingga teknologi mutakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
4: Sebuah pertemuan dan kunjungan yang sangat penting.
5: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan pertama Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok hari ini di Gedung Nusantara Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan, dalam pertemuan tersebut kedua pihak menyambut baik pembahasan rencana aksi Indonesia-Tiongkok 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022-2026 serta sepakat merevitalisasi sejumlah mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru di bidang karantina dan kecerdasan buatan. Pada pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti nilai perdagangan bilateral yang mencapai sekitar 167 miliar dolar Amerika yang disebutnya masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan.
4: Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence. Kemudian yang kedua, tentu saja memajukan kerjasama ekonomi dan Kami apresiasi keberlanjutan komitmen Tiongkok.
5: Sementara Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, pada kesempatan yang sama menegaskan kerjasama energi dan mineral menjadi salah satu kepentingan bersama kedua negara. Menurutnya, Tiongkok siap membangun kemitraan kerjasama energi dan sumber daya yang terbuka secara menyeluruh dan berwawasan lingkungan.
6: Dengan demikian, kami dapat membantu Indonesia mengubah keunggulan sumber dayanya menjadi kekuatan pendorong pembangunan, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia sekaligus mempercepat proses industrialisasi Indonesia. Dalam konteks ini, seperti yang disampaikan oleh sahabat lama saya, Menteri Luar Negeri Indonesia, dalam pertemuan tadi, keberhasilan perusahaan-perusahaan Tiongkok di Indonesia juga merupakan keberhasilan Indonesia sendiri.
5: Pertemuan pertama CSD turut membahas mengenai bidang investasi dengan Indonesia, mengapresiasi kepercayaan Tiongkok terhadap iklim investasi nasional. Kedua negara juga membahas mengenai kelanjutan proyek Belt and Road Initiative, termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung. Kedua negara berkomitmen menjaga keberlanjutan pembiayaan proyek tersebut dan menjajaki berbagai alternatif untuk meningkatkan volume penumpang kereta cepat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,2 yang mengguncang Peru menyebabkan 2 orang luka-luka dan puluhan bangunan rusak. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Badan Pertahanan Sipil Nasional Peru mencatat pusat gempa terjadi di Provinsi Parinacochas dengan gempa susulan bervariasi yang terbesar diantaranya bermagnitudo 4,2. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia masih menjaga asa di kejuaraan dunia BWF 2026 setelah pasangan ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah memastikan tiket ke semifinal. Luna Elia menyampaikan laporannya.
7: 3 wakil Indonesia bertanding pada perempat final kejuaraan dunia BWF 2026 dengan hasil berbeda hari ini. Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah berhasil melaju ke semifinal setelah mengalahkan pasangan Cina Taipei Yang Puswan Hu Lingfang. Amri Nita menang 2 game langsung 21-18 dan 21-9 dalam pertandingan di New Delhi, India. Usai pertandingan, Amri mengaku bersyukur dapat memenuhi target, namun belum puas dengan pencapaian tersebut.
8: Ya, lega, bersyukur, terus juga ya target dari yang diberikan kepada kami, kami bisa berikan. Tapi belum selesai, kita masih belum puas, masih kita pasti kasih yang terbaik buat besok. Bisa, kalau bisa lebih lagi warna medalinya.
7: Sementara itu pengamat bulu tangkis Ahmad Budiarto menilai persiapan matang menjadi faktor penting bagi para wakil Indonesia berhasil lolos sejauh ini.
9: Ya, saya kira kejuaraan dunia ini kan sudah dipersiapkan sebelumnya ya, jadi mereka sudah berlatih baik fisik, teknik, maupun strategi untuk menghadapi lawan-lawannya. Mudah-mudahan semuanya mendukung, artinya mereka tetap bisa lalui dari tahap itu tanpa ada cedera maupun ada kondisi-kondisi lainnya. Ya, mereka bisa tampil selalu out dan bisa memberikan tampilan yang terbaik. Saya kira peran pelatih dan peran tim pendukung ini jadi sangat penting untuk mengeliminir faktor-faktor yang bisa mengganggu performa mereka baik teknis maupun non-teknis.
7: Keberhasilan Amri Nita tidak diikuti oleh pasangan ganda putri Rahel Alicia Rose dan Feby Setianingrum. Rahel Feby kalah dari pasangan Cina Li Yijing dan Luo Sumin. Mereka menyerah 2 game langsung 13-21 dan 14-21. Hasil serupa dialami Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melissa Trias Puspitasari yang kalah dari Baik Hana dan Li Hosi. Ana Trias takluk 2 game langsung 11-21 dan 11-21 dari pasangan unggulan ketiga asal Korea Selatan tersebut. Indonesia masih memiliki harapan dengan diturunkannya Alwi Farhan di nomor tunggal putra serta pasangan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Soibul Fikri yang akan bertanding pada babak perempat final malam ini. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Ya, pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, kali ini kita akan ikuti bersama untuk Tahuna malam ini edisi Jumat 21 Agustus 2020 dalam program acara Mimbar Agama Katolik bersama dengan narasumber kami akan mengisi program Mimbar Agama Katolik bersama dengan Fabiola Silangit.
1: Selamat malam, salve bagi pendengar setia RRI dimanapun berada, khususnya umat Katolik yang ada di Paroki Santo Yohanes Rasul Tahuna. Baiklah, pada malam hari ini kita akan masuk dalam Mimbar Agama Katolik. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mengikuti Mimbar Agama Katolik. Kita awali dengan doa, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu karena berkat serta penyertaan Tuhan sehingga pada malam hari ini kami masih Engkau perkenankan untuk bersama-sama dalam Mimbar Agama Katolik. Kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami pula agar kami boleh membaca dan merenungkan sabda firman-Mu sehingga apa yang kami baca dan dengar boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Berkatilah Mimbar Agama Katolik pada malam hari ini. Inilah yang menjadi doa kami yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini diambil dari Injil Matius 22 ayat 34 sampai dengan 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antaranya, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus yang hendak mencobai dia. Guru, manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Tema permenungan kita pada malam hari ini yaitu mengasihi tanpa syarat dan tanpa batas. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, ketika orang-orang Farisi mencoba menguji Yesus dengan pertanyaan tentang perintah mana yang terutama dalam hukum Taurat, mereka menyodorkan sebuah perdebatan teologis yang amat rumit pada zaman itu. Ada ratusan aturan dan tradisi keagamaan tentunya yang saling tumpang tindih. Namun, Yesus tidak terjebak dalam perdebatan tekstual. Dengan sangat indah dan lugas, ia menyederhanakan seluruh tatanan hukum dan kitab para nabi ke dalam satu pilar utama, yaitu kasih. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, Yesus tidak hanya menyebutkan satu perintah, melainkan dua perintah yang tidak dapat dipisahkan. Perintah pertama dan terutama adalah mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kata segenap menuntut penyerahan total, bukan sisa-sisa waktu, energi, atau kasih kita. Allah tidak menginginkan formalitas ibadah yang kering, melainkan relasi yang mendalam dan personal, di mana seluruh pusat kehidupan kita terarah kepadanya. Saudara, saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, Yesus segera menyambungnya dengan hukum yang kedua, yaitu mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Bagi Kristus, kasih kepada Allah yang abstrak harus tentunya terwujud secara konkret dalam kasih kita kepada sesama. Kita tidak bisa mengklaim mencintai Allah yang tidak kelihatan jika kita menutup mata dan hati terhadap sesama yang kelihatan, terutama mereka yang menderita, terasing, atau bahkan mereka yang sulit kita kasihi. Saudara, saudariku yang terkasih dalam Kristus, dua hukum ini ibarat dua bilah salib, vertikal ke arah Allah dan yang horizontal ke arah sesama. Tanpa dimensi vertikal, tentunya kasih kita kepada sesama hanyalah kebaikan sosial yang rapuh. Tanpa dimensi horizontal, kesalehan kepada Allah hanyalah kesombongan rohani yang hampa. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, melalui perikop ini kita semua diajak untuk memeriksa kompas kehidupan iman kita masing-masing. Seringkali kita terjebak dalam rutinitas keagamaan dan aturan lahiriah, namun kehilangan jiwa dari iman itu sendiri, yaitu kasih. Apakah ucapan kita, pikiran dan tindakan kita sehari-hari sudah didasari oleh kasih kita yang tulus? Untuk itu, marilah kita memohon rahmat Roh Kudus agar kita sekalian boleh melunakkan hati kita yang keras, sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi contoh atau menjadi pancaran kasih Allah bagi dunia, terlebih di sekitar kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, tentunya dalam kehidupan keluarga sering kita temui hal seperti berikut. Ayah bekerja keras demi keluarga. Ibu sibuk mengurus rumah, anak-anak belajar dan berprestasi. Namun, karena kesibukan masing-masing, mereka jarang duduk bersama, jarang mendengarkan satu dengan yang lain, atau berdoa bersama. Semua tampak berfungsi, tetapi kasih tidak mengalir. Tugas dijalankan, tetapi hati kita terasa jauh. Yesus dalam bacaan Injil pada hari ini menyampaikan hukum yang terutama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Yesus mengingatkan bahwa tanpa kasih, semua aktivitas kita, baik dalam keluarga maupun dalam kehidupan rohani kita, akan kosong dan tidak menyelamatkan bila tanpa kasih. Untuk itu, pada hari ini Gereja Katolik merayakan Santo Pius yang ke-10. Sangat menekankan bahwa iman bukan hanya soal pengetahuan, tetapi iman juga merupakan relasi kasih yang hidup. Ia memperjuangkan agar anak-anak dapat menerima komuni kudus lebih awal, karena Ekaristi adalah sumber kasih sejati dalam kehidupan kita. Ia berkata, Ekaristi bukan hadiah bagi yang sempurna, melainkan Ekaristi merupakan kekuatan bagi yang lemah. Contohnya dalam keluarga, kasih sejati tumbuh bukan dari kesempurnaan, melainkan dari kesediaan, dari kita saling menerima, mengampuni, dan tentunya dalam kehidupan kita, kita semua berjalan bersama dalam Tuhan. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, pesan Injil pada malam hari ini mengajak kita sekalian agar kasih selalu ada dalam kehidupan kita. Karena hukum yang pertama dan terutama dalam kehidupan yaitu kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mari kita kembalikan pusat hidup kita semua kepada kasih. Tentunya kasih kepada sesama, kasih kepada Tuhan dalam doa dan sakramen, serta kasih kepada sesama dalam keluarga, dalam komunitas, dalam persekutuan, dalam pelayanan kita, maupun dalam tugas dan tanggung jawab serta pekerjaan kita setiap hari. Untuk itu kita selalu memberikan kasih kepada sesama dengan sabar dan rendah hati. Semoga demikian. Amin. Marilah kita tutup mimbar agama Katolik pada malam hari ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Terima kasih karena Engkau telah menyertai mimbar agama Katolik kami pada malam hari ini. Engkau telah mengajarkan bahwa kasih adalah pemenuhan dari seluruh hukum-Mu. Ampunilah kami semua bila kami seringkali hati kami dingin dan kaku, serta lebih mengutamakan aturan daripada belas kasihan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar kami mampu mengasihi-Mu dengan segenap keberadaan kami, dan mengasihi sesama dengan tulus, tanpa membeda-bedakan. Jadikanlah hidup kami semua sebagai saluran kasih dan damai sejahtera-Mu dimanapun kami berada. Berkatilah akan sisa aktivitas serta tugas dan tanggung jawab dan pelayanan kami sepanjang malam hari ini. Inilah menjadi doa kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

Di mata Tuhan cinta tidak pernah usai. Di hati Tuhan pengampunan selalu ada. Di pelukan Tuhan ada damai dan sukacita yang abadi. Sebelum hari berakhir, datanglah ke hadapan Tuhan dalam doa yang penuh dengan ucapan syukur, karena sungguh

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/bintangradio.rri.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/2kali.bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 11 menit lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih yang masih bersama kami di Pro 1, dan kali ini saya akan temani dalam program acara musik tradisional dan budaya untuk edisi hari ini Jumat tanggal 21 Agustus 2026. Dan pendengar dimanapun Anda berada, untuk informasi di program musik tradisional dan budaya, saya akan dikasih informasi budaya dan juga beberapa tradisi dan diselingi dengan lagu-lagu daerah ke ruang dengar Anda. Baik pendengar, untuk mengawali kebersamaan kita di program acara musik tradisional dan budaya, saya awali dulu dengan menghadirkan lagu-lagu Manado ya, untuk mengawali kebersamaan kita di program acara musik tradisional dan budaya.

Sobat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sansekerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

Ya, peringkat 28 menit lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Untuk informasi kita kali ini di program Musik Tradisional dan Budaya. Daun pisang selama ini mungkin lebih sering kita lihat sebagai pembungkus makanan atau alas untuk menyajikan hidangan. Namun, di balik tampilannya yang sederhana, daun pisang memiliki berbagai kegunaan yang sudah lama dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam tradisi kuliner masyarakat Indonesia. Salah satu manfaat yang paling dikenal adalah sebagai pembungkus makanan alami. Daun pisang dapat digunakan untuk membungkus nasi, lontong, pepes, lemper, negasari, hingga berbagai jajanan tradisional. Aroma khas daun pisang juga dapat memberikan sensasi tersendiri pada makanan terutama setelah terkena panas. Daun pisang juga dapat digunakan sebagai alas makanan. Penggunaan daun pisang membuat penyajian makanan tradisional terlihat lebih menarik dan memberikan nuansa alami. Selain itu, pemanfaatannya dapat membantu mengurangi penggunaan beberapa jenis kemasan sekali pakai. Dalam berbagai tradisi kuliner, daun pisang juga digunakan saat mengukus atau membakar makanan. Daun berfungsi sebagai pembungkus untuk membantu menjaga makanan tetap lembab, sekaligus memberikan aroma khas. Yang menarik, daun pisang juga memiliki nilai budaya. Penggunaannya dalam berbagai hidangan tradisional menjadi bagian dari kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi, dari dapur rumah hingga acara adat. Daun pisang kerap hadir sebagai bagian dari tradisi masyarakat. Pendengar, informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Sumba Timur, salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan lahan savana yang luas, punya potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Namun, masyarakat di sana memiliki tradisi unik untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi ketika musim kemarau tiba. Pahomba merupakan kearifan lokal di masyarakat Sumba yang melarang keras warga memasuki kawasan hutan dan mengambil hasil hutan. Pahomba mengandung nilai-nilai sosial. Jika dilanggar, warga akan mendapatkan tulah. Ritual pahomba masih melekat di masyarakat. Kekuatan-kekuatan adat itu mempunyai nilai-nilai positif dalam upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Warga yang melanggar adat pahomba juga dikenai sanksi antara lain harus mengorbankan ternak. Jika tidak mengorbankan ternak, orang yang melakukan pelanggaran akan mengalami musibah seperti terlilit ular atau dimakan buaya.
1: Roposan.

Baik, peringatan 46 menit lepas dari pukul 21 dan kali ini saya akan berikan satu informasi yang terakhir dan sebentar pada pukul 22 kita akan lanjut di program acara kita di Ruang Arindo. Pendengar, tradisi menenun merupakan cara penting masyarakat Indonesia dalam merawat identitas dan nilai budaya bangsa. Dikutip dari RRI Jakarta dan RRI Makassar, hal tersebut dibahas dalam program Perjaringan Suara Budaya Nusantara. Diskusi bertema pelestarian tenun ini disiarkan secara langsung untuk mengajak masyarakat menjaga warisan lokal di era digital. Acara ini menghadirkan akademisi kebudayaan untuk menjelaskan peran tenun dalam memperkuat rasa persatuan nasional. Indonesia ini ibaratnya kain tenun terdiri dari berbagai suku, berbagai corak, warna, bahasa, dan budaya. Kata akademisi budaya sekaligus dosen sastra daerah FIB Universitas Hasanuddin Makassar, Dr. Sumarlin Rengko, kita tidak bisa kuat ketika kita masih tercerai-berai. Kita kuat ketika saling menyatu ibarat selembar benang, ujarnya menegaskan pentingnya kebersamaan, keberagaman yang ada dianggap sebagai modal utama masyarakat untuk mengisi kemerdekaan dengan kegiatan positif. Setiap perbedaan warna dan motif justru membuat kain serta bangsa Indonesia menjadi lebih utuh. Proses panjang dan sentuhan manusia justru menjadi bagian penting dari keindahan sebuah karya budaya, tutur Sumarlin saat menjelaskan keunggulan tenun manual. Ia menambahkan bahwa sarung sutra lipat sabe dari Bugis Makassar memiliki nilai sosial yang sangat erat dengan ritual adat masyarakat. Sejumlah motif masih dipertahankan meski proses produksinya mulai menghadapi perubahan karena perkembangan teknologi. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar di mana pun anda berada, terima kasih anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna di FM 105.4 MHz dan FM 99.5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, kali ini saya akan temani dalam program acara Ruang Rindu untuk edisi hari ini, Jumat 21 Agustus 2026. Dan dalam program acara Ruang Rindu, saya akan temani hingga menjelang tepat pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Silakan untuk bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
1: Halo, Ruang Rindu. Berbagi rindu, membuat lagu.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Mbak Lino Timur.
0: Dengan Asri?
1: Yes.
0: Oke, silakan Asri.
1: Lagu ini lagu pop Indonesia ya?
0: Ya, lagu-lagu memori Indonesia yang populer di tahun 60-an sampai dengan 70-an.
1: Aduh, 70-an. Kalau pasar tengah masih di 70-an itu atau 80-an?
0: Lagu apa?
1: Pasar Senggol, itu lagu.
0: Pasar Senggol, ini lagu dangdut ya, atau lagu apa ini?
1: Lagu pop itu.
0: Tunggu ya, saya cari dulu ya, Pasar Senggol. Kirim-kirim dulu, Asri.
1: Kalau tidak ada itu, kita pilihkan saja.
0: Nah. Baik.
1: Ya, kirim salamnya ada Pak Fandi, Pak Udo, ada Ike, Ucuk, ada Tramakasa, Beruna di Medan, ada Boy, Opa Gilsis, ada Made Ati, ada Maiki, Maenel, Mawawo, ada Mopo Arti. Pupuri, ada Biswan, ada Nova, ada Nisa, Linda, buat semuanya itu kan pasar kita.
0: Oke. Okay. Yang nyanyi siapa ini lagu Pasar Senggol ini? Yang nyanyi, penyanyinya siapa?
1: Penyanyinya Ria Pausia, siapakah?
0: Tunggu ya, saya cari dulu. Oh, Ria Resti Fauzi.
1: Ya.
0: Ria Resti Fauzi.
1: Masuk 70 atau 80 itu lagu.
0: Ini tahun 96 ini.
1: Oh, 90-an.
0: Iya.
1: Kita pilihkan saja.
0: Oke, okay, baik.
1: Iya. Terima kasih banyak. Terima kasih selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih buat ada Asri di Sulawesi Selatan. Di belakangnya Asri yang mau bergabung. Silakan di line telepon 0812-5503-809. Yang mau bergabung saya masih menunggu hingga menjelang tepat pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Silakan di line telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
0: Ya, Ruang Rindu dengan siapa di mana ini?
2: Dari Bapak Ari.
0: Oke, okay. Bapak Ari di Akem Buala.
2: Iya.
0: Oke, okay. Silakan Bapak Ari.
2: Refleks lagu judul ya, Mbak.
0: Lagu apa, Bapak Ari?
2: Seberang Sungai Musi.
0: Oke.
2: Okay. Dari Asian.
0: Baik. Gini.
2: Pertama-tama kirim jo buat Wabu siapa ini? Kote?
0: Dengan Aziza ini ya.
2: Nah, kirim juga buat Wabu Aziza yang sedang bertugas. Selamat menjalankan aktivitas. Harapannya semoga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
2: Serta sukses sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
2: Yang baru lewat tadi ada Asri. Baru ada Bapak Fandi.
0: Ya.
2: Di Beha. Ada Bapak Udo. Dan semua-semua Jo. Para penggemar dan pencinta Ruang Rindu. Di mana saja berada.
0: Oke. Okay.
2: Semoga selalu berada dalam keadaan sehat-sehat sejahtera.
0: Amin.
2: Serta salam kompak persahabatan selalu. Oke, okay, Bapak.
0: Baik.
2: Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakangnya Papa Arya di Akem Buala yang mau bergabung. Silakan di line telepon 0812-5503-809. Silakan, saya masih menunggu di kesempatan malam hari ini untuk Anda yang bergabung dalam program acara Ruang Arindo. Selamat malam untuk Anda semua yang masih setia monitor siaran kami di Pro 1 RRI Tahunan. Baik, kita akan dengarkan pendengar untuk lagu-lagu memori ya, yang populer di tahun 60-an sampai 70-an. Untuk Anda yang bergabung, bisa request lagu-lagu Indonesia di malam hari ini. Tetaplah pendengar, Anda bersama kami di Pro 1 RRI Tahunan. Kami mengucapkan selamat malam buat Asri di Sulawesi Selatan dan Papa Arya di Akem Buala. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Ya, pendengar, 25 menit terlepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Kembali lagi saya buka line telepon di 0812-5503-809 untuk Anda bergabung dalam program acara Ruang Rindu. Anda bisa request lagu-lagu Indonesia ya yang populer di tahun 60-an sampai 70-an. Silakan untuk Anda bergabung di line telepon. Saya masih menunggu dan untuk kebersamaan kita di program Ruang Rindu sampai pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Irman di Parigi Motong.
0: Oke, silakan Irman.
1: Lagunya ini, lagunya Muhsin Alatas bersama Siti Sandora, Saling Percaya.
0: Oke, baik.
1: Ya, menyapa sedikit buatnya Wawu yang lagi siaran ya, selamat bertugas. Juga untuk sahabat yang sudah gabungan juga tadi, salam kompak. Ada Bapak Udo, ada Nisa, ada Winda bersama Pak Guntur di Moronge. Buatnya Mama Nadine, Mama Iti, ada Putra Makassar juga. Serta untuk semua sahabat saja yang lagi monitor malam ini, salam Ruang Rindu, terima kasih, selamat malam.
0: Baik, terima kasih, selamat malam buat Irman di Parigi Motong. Di belakangnya Irman, saya masih menunggu lagi di line telepon 0812-5503-809. Dan selamat malam juga untuk Anda pendengar yang saat ini masih setia memonitor siaran kami di Pro 1 RRI Tahuna, atau mungkin ada yang baru saja bergabung, selamat bergabung. Dan selamat mengikuti program acara Ruang Rindu, di mana program ini kami buka line telepon ya untuk Anda yang bergabung hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan tepat pukul 23 nanti kita akan ikuti program Tahuna malam ini untuk menghadirkan lagu-lagu oldies mancanegara. Baik, di belakangnya Irman, saya masih menunggu, masih ada kurang lebih 33 menit ke depan untuk kebersamaan kita di program acara Ruang Rindu. Dan kalau belum ada yang gabung, kita masih akan terus menghadirkan lagu-lagu oldies Indonesia yang populer di tahun 60-an sampai dengan 70-an. Selamat malam untuk Anda semua yang saat ini masih mendengar siaran kami di Pro 1 RRI Tahuna. Kami ucapkan juga selamat malam, selamat mendengarkan lagu-lagu Oldies Indonesia yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Buat Irma, selamat malam, selamat mendengarkan.

14 November merupakan hari istimewa bagi sebagian orang karena disebut sebagai tanggal yang cantik. Tahu nggak sih? Ternyata tanggal 11 November juga dikenal dengan Hari Jomblo Sedunia atau World Single Day. Kok bisa? Jadi, Hari Jomblo Sedunia berasal dari masyarakat Cina modern. Tanggal ini bahkan dijadikan sebagai hari libur. Tujuannya untuk membantu para lajang tetap bangga terhadap statusnya. Mereka berpikir bahwa status jomblo tidak perlu diratapi, melainkan dirayakan bersama. Dan diharapkan para jomblo tidak perlu berkecil hati dengan statusnya. Peringatan ini awalnya dicetuskan oleh seorang mahasiswa jomblo di Nanjing University, China pada tahun 1993. Dan penduduk di China menyebut peringatan ini dengan Guanggunji. Selain itu, 11 November dipilih karena jajaran angka 1 seolah-olah menggambarkan kehidupan orang-orang single alias jomblo.

Ya, peringkat 40 menit terlepas dari pukul 22 masih ada 20 menit lagi ke depan untuk kebersamaan kita di program acara Ruang Rindu. Silakan untuk Anda yang bergabung di line telepon 0812-5503-809. Untuk Anda yang bergabung, silakan, kami masih menunggu hingga menjelang tepat pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan tepat pukul 23 nanti kita akan lanjut di program acara kita selanjutnya di tahun dan malam ini untuk menghadirkan lagu-lagu oldies mancanegara. Yang mau bergabung silakan di line telepon 0812-5503-809. Untuk ini bergabung, saya masih menunggu hingga menjelang tepat pukul 23 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan selamat malam untuk Anda yang sudah mau beristirahat, selamat beristirahat. Yang masih setia monitor siaran kami di Pro 1 RRI Tahuna, kami ucapkan juga selamat malam, selamat mendengarkan lagu-lagu oldies Indonesia yang akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Silakan, saya masih menunggu pendengar. Dan selamat malam juga untuk Anda yang saat ini sedang tugas ya, khususnya yang lagi dinas malam di tempat tugas dan kerja Anda masing-masing. Kami ucapkan juga selamat malam, selamat mendengarkan kembali lagu-lagu oldies Indonesia yang akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Eh, lihat nih, berita ini lagi viral banget di media sosial.
1: Sudah dicek kebenarannya belum?
0: Belum sih, tapi banyak yang share.
1: Nah itu masalahnya. Jangan asal sebar informasi, bisa jadi hoax dan mungkin merugikan orang lain.
0: Iya ya, jadi harus saring sebelum sharing.
1: Betul, gunakan media sosial untuk hal positif bukan provokasi.
0: Bijak bermedia sosial, cerdas berbagi informasi.
2: Media sosial milik bersama, mari jaga etika dan kebenaran informasi.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk kebersamaan kita di program acara Ruang Rindu untuk edisi hari ini, hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan tetaplah pendengar Anda bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna, dan kita akan lanjut di program acara kita selanjutnya untuk menghadirkan lagu-lagu oldies manca negara. Dan untuk Ruang Rindu, Anda bisa gabung pada besok hari seperti biasa di pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.

0: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/2kali/bintangradio.id.
1: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu. Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu. Atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Bu, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu.

It is very nice to be important, but important to foreigners. Jadi baik menjadi orang penting, tapi paling penting melakukan yang baik. Jadi artinya jadilah yang terbaik. Kedua, never give up. Jangan pernah menyerah, jangan pernah takut. Lakukan yang terbaik. Jadi itu tergantung juga inspirasi dari orang itu. Ketiga, saya dapatkan filosofi Sang Soma Hekakehag. Jangan pernah menyerah, sama sebenarnya. Jangan pernah takut, Soma Hekakehag lah. Pokoknya pantang menyerah lah. Itu never give up juga.

Kehidupan bukanlah sekedar rutinitas. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencurahkan potensi diri kita untuk orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita berbagi suka dan duka dengan orang yang kita sayangi. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita bisa mengenal orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita melayani setiap umat manusia. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencintai pasangan kita, orang tua kita, saudara, serta mengasihi sesama kita. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita belajar dan terus belajar tentang arti kehidupan. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita selalu mengucap syukur kepada Yang Maha Kuasa.

Iya, peringatan 42 menit terlepas dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dua lagu terakhir akan saya hadirkan ke dengar Anda, dan selanjutnya kita akan masuk di program yang terakhir di Renungan Malam.

Persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita akan tutup siaran di malam hari ini, saya akan hadirkan dulu dengan renungan malam. Anak kesayangan adalah amanah dan titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kelak akan dipertanggungjawabkan. Di keheningan malam ini, mari renungkan, apakah cinta kita kepada anak sudah menjadi jalan untuk mendekatkan mereka kepada surganya, atau justru melalaikan kewajiban agama? Anak bukan milik mutlak kita, melainkan amanah Allah yang dititipkan untuk dirawat dan dididik. Harta dan anak-anak bisa menjadi kebaikan, tetapi juga bisa melalaikan jika kita terlalu cinta hingga lupa aturan Allah. Anak yang soleh dan soleha adalah tabungan amal yang pahalanya tidak terputus melalui doa mereka. Apakah kita sudah mendidik mereka dengan nilai Islam, atau kita hanya memuaskan keinginan dunianya saja? Anak-anak melihat dan meniru perilaku kita. Apakah kita sudah menjadi contoh yang baik bagi mereka? Waktu sunyi ini adalah saat terbaik untuk menyebut nama anak-anak kita dengan tulus dan memohon penjagaan Allah untuk mereka. Menuliskan doa khusus untuk anak agar menjadi anak yang soleh dan soleha, memberikan tips mendidik anak sesuai tuntutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyusun nasihat Islam untuk dibacakan langsung kepada buah hati Anda.

hamba untuk berbahagia. Ya, peringatan demikian untuk renungan malam singkat kita untuk edisi hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Saya Aziza Busa yang bertugas ditemani rekan operator kami Adi Setiawan mengucapkan terima kasih bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini. Mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Waktu mengubah semua hal, kecuali kita. Kita mungkin menua dengan berjalannya waktu, tetapi belum tentu membijak. Kitalah yang harus mengubah diri kita sendiri.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini, Jumat 21 Agustus 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah melalui program 1 RRI Tahuna untuk membawakan acara siarannya hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz. Pendengar, saya Aziza yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Programa 1.

mereka telah menjadi alat di dalam Tuhan. Melalui setiap informasi yang mereka boleh sampaikan. Melalui penyiaran-penyiaran RRI ini. Diberkati anak-anakmu. Biarlah Tuhan, hikmat bijaksana sorgawi teranugerah terus bagi anak-anakmu. Demi untuk pengembangan LPP RRI di sini. Kasih setia Tuhan yang menuntun mengarahkan setiap anak-anakmu dalam tanggung jawab yang teremban di bidang masing-masing. Terima kasih Tuhan. Atas segala kebaikan-Mu, atas segala kemurahan-Mu yang tidak pernah berkesudahan di hidup ini. Karena itu Tuhan, kami serahkan apa yang menjadi rencana pekerjaan kami di saat ini. Di sepanjang hari ini. Jika ada anak-anakmu juga yang sementara bergumul, ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Tuhan, kami percaya sungguh, kasih Tuhan tidak berkesudahan. Tuhan memberkati anak-anak Tuhan dalam pergumulan kedukacitaan yang ada. Kami sungguh percaya, Tuhan hadirkan orang-orang yang ada di sekitar mereka yang dalam keadaan duka cita. Untuk mereka boleh mendapatkan penghiburan yang berasal dari Tuhan sendiri. Tuhan yang melukai, Tuhan yang membebat setiap hati yang terluka. Karena itu pelangi kasih Tuhan selalu dihadirkan di setiap perjalanan hidup anak-anakmu yang ada dalam pergumulan ini. Terima kasih Tuhan. Kau baik, teramat baik di hidup ini. Karena itu langkah juang hidup kami ke depan. Kami hanya mau letakkan dalam tangan kuasa Tuhan. Kami bersyukur, berserah di dalam nama Yesus Tuhan yang adalah juru selamat kehidupan kami. Amin.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Tunjukkan bahwa atlet-atlet muda Sulawesi Utara memiliki kualitas, disiplin, dan mental juara.
2: Kalau perhubungan kan masih berharap ada motor kendaraan yang akan masuk. Kalau perintah ini kan sudah disiapkan pemerintah. Tinggal menagi aja, dasar hukumnya ada perda. Apa yang menjadi sulit?
3: Inilah Warta Berita Sabtu 22 Agustus 2026, selengkapnya bersama saya,

0: 做咩的嘛无过。Kita mulai dengan berita pertama. Gubernur Sulawesi Utara Yunus Silvanus optimis dari kejuaraan provinsi bola voli U19 akan lahir atlet-atlet yang akan memperkuat Sulawesi Utara di tingkat nasional bahkan menjadi bagian tim nasional Indonesia.
1: Tunjukkan bahwa atlet-atlet muda Sulawesi Utara memiliki kualitas, disiplin, dan mental juara.
2: Menjadi juara memang penting, tapi proses untuk menjadi juara jauh lebih penting. Pernyataan ini disampaikan Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari ketika membacakan sambutan tertulis Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus pada pembukaan kejuaraan Provinsi Bola Voli U19 di Gor Membara, Kamis 20 Agustus 2026. Gubernur menyampaikan, kemenangan tidak membuat kita lebih sombong dan kelelahan jangan membuat kita kehilangan semangat. Gubernur mengajak kepada atlet bola voli U19 untuk bertanding dengan penuh semangat dan tunjukkan kemampuan terbaik serta jadikan pertandingan dari bagian perjalanan untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi di masa depan.
1: Dan berikan kemampuan terbaik. Tunjukkan bahwa atlet-atlet muda Sulawesi Utara memiliki kualitas, disiplin, dan mental juara. Jangan hanya mengejar kemenangan dalam setiap pertandingan, namun jadikan pertandingan sebagai bagian dari perjalanan untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi di masa depan.
2: Gubernur optimis dari kejuaraan ini akan lahir atlet-atlet yang nantinya akan memperkuat Sulawesi Utara di tingkat nasional bahkan menjadi bagian tim nasional Indonesia. Alexander Dalingkade melaporkan.
0: DPRD Kabupaten Sangihe menggelar rapat badan anggaran dalam rangka pembahasan KUAPBD dan PPAS tahun anggaran 2026.
3: Olehnya dengan memohon bimbingan dan tuntunan Tuhan yang Maha Kuasa, rapat badan anggaran hari ini Kamis 20 Agustus tahun 2026 secara resmi dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
4: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar rapat badan anggaran sebagai tahapan pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara KUAPPAS. Ketua DPRD Sangihe Deni Roy Tampi bersama Wakil Ketua Rizal Paul Makagansa dan Marvin Hontong memimpin rapat badan anggaran bersama anggota Dewan dan tim anggaran serta jajaran Pemda Sangihe. Tampi mengatakan bahwa tahapan pembahasan telah mengacu regulasi dan dokumen KUAPPAS menjadi pijakan program pemerintah daerah dengan perubahan APBD.
3: Diatur dalam peraturan tersebut DPRD, khususnya pasal 16 ayat 1 dan ayat 2 mengamanatkan hal-hal sebagai berikut. Ayat 1, pembahasan kebijakan umum APBD dan PPAS dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah setelah kepala daerah mendapatkan dokumen kebijakan umum APBD dan PPAS disertai dokumen pendukung. Ayat 2, pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD dan tim anggaran pemerintah daerah untuk disepakati menjadi kebijakan umum APBD. Ayat 3, kebijakan umum APBD menjadi dasar bagi badan anggaran DPRD dan tim anggaran pemerintah daerah untuk membahas rancangan PPAS. Adapun mekanisme pembahasan dilaksanakan dengan mengedepankan metode dialog dan tanya jawab. Bapak Ibu anggota DPRD dipersilakan menyampaikan pertanyaan dan jawab tim anggaran pemerintah daerah sampai tuntas dan memenuhi materi atau pokok persoalan yang diangkat.
4: Tahapan pembahasan dilakukan sesuai dengan mekanisme dan metode dialog antara Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Selain pimpinan perangkat daerah yang menghadiri rapat Badan Anggaran tersebut, hadir pula sejumlah camat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Anton Lahoube melaporkan.
0: Masalah target PAD dari sejumlah dinas menjadi perhatian pimpinan dan anggota DPRD dalam rapat Badan Anggaran.
4: Optimalisasi pendapatan asli daerah PAD melalui pajak dan retribusi menjadi perbincangan hangat saat digelar rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Sangihe. Pimpinan dan sejumlah anggota DPRD mempertanyakan realisasi target PAD yang tidak tercapai di masing-masing perangkat daerah pengampu. Wakil Ketua 1 DPRD Sangihe Rizal Paul Makagansa menitik beratkan pada penerimaan retribusi untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan Perindak Daerah Kepulauan Sangihe dan Dinas Perhubungan Daerah. khusus Dinas Perindak masih belum memenuhi target realisasi pada semester pertama sebesar 2 miliar rupiah lebih per tahun yang seharusnya di angka 50%. Menurut Paul Makagansa, untuk penagihan retribusi sudah ada payung hukumnya, yakni peraturan daerah Perda untuk dilaksanakan.
5: Kalau Perhubungan kan masih berharap ada motor kendaraan yang akan masuk. Kalau Perindak ini kan sudah disiapkan pemerintah, tinggal menagih aja. Dasar hukumnya ada Perda. Apa yang menjadi sulit?
4: Sementara itu, Kepala Dinas Perindak Sangihe Trenov Ponto menjelaskan kondisi real di lapangan atas target yang ditetapkan. Beberapa kendala pasca penetapan Perda tentang pajak dan retribusi daerah, di mana pelaku usaha yang menempati fasilitas pemerintah tersebut enggan membayar, salah satunya dipengaruhi oleh kondisi perekonomian daerah.
6: Alasan-alasan mereka menyampaikan ketidakmampuan mereka untuk membayar retribusi sesuai Perda 1 tahun 2024 oleh karena kondisi perekonomian yang ada mempengaruhi pendapatan ataupun omset dari para pelaku usaha ataupun wajib retribusi. Dengan maraknya pasar-pasar online ini, secara otomatis juga agak berpengaruh terhadap pendapatan para pelaku usaha yang menempati fasilitas pemerintah daerah lewat layanan pasar yang disediakan oleh pemerintah daerah. Dan juga ada sejumlah persoalan permasalahan di lapangan yang memang menjadi kendala untuk Dinas Perindustrian Perdagangan memaksimalkan penagihan retribusi sesuai target yang dibebankan.
4: Trenov Ponto menyatakan meskipun pada posisi semester pertama belum memenuhi target, namun pihaknya berkomitmen untuk optimalisasi pendapatan daerah. Bahkan akan melakukan berbagai langkah ke depan agar target PAD dapat tercapai hingga akhir tahun anggaran 2026. Anton Lahube melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
0: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna. Kita beralih ke informasi lain. Pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan progres menggembirakan dengan capaian pendataan hingga saat ini mencapai 96,7%.
8: Saat ini kita masuk dalam 10 besar kabupaten kota dengan progres pendataan responden tertinggi.
9: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan progres mengembirakan dengan capaian pendataan responden hingga saat ini mencapai 96,7% secara keseluruhan. Hal itu dikatakan Kepala Badan Pusat Statistik Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Eko Siswato, kepada RRI di ruang kerjanya Kamis 20 Agustus 2026. Capaian 96,7% menempatkan Sangihe dalam 10 besar kabupaten kota dengan progres pendataan responden tertinggi secara nasional. Menurut Eko, pencapaian tersebut patut disyukuri bersama, mengingat sensus ekonomi 2026 dilaksanakan serentak dan membutuhkan dukungan masyarakat, pemerintah, serta pelaku usaha. Selain itu, keberhasilan pendataan tidak terlepas dari kesediaan masyarakat menerima petugas sensus dan memberikan informasi sebenarnya sesuai kondisi usaha maupun keluarga mereka secara terbuka.
8: Untuk progres kegiatan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Kepulauan Sangihe, saat ini kita masuk dalam 10 besar kabupaten kota dengan progres pendataan responden tertinggi dengan persentase 96,7%. Dibandingkan 560 kabupaten kota di seluruh Indonesia, kita patut bersyukur dengan capaian sensus ekonomi 2026 ini.
9: Eko juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat, keluarga, pelaku usaha, dan pemerintah daerah. Seraya berharap capaian terus meningkat hingga seluruh tahapan pendataan selesai dan menghasilkan data yang berkualitas. Jumal Johanis melaporkan.
0: Kepala Badan Pusat Statistik Sangihe Eko Siswato menegaskan sensus ekonomi 2026 tidak memiliki kaitan dengan perpajakan.
8: Sensus ekonomi ini ingin menangkap gambaran kegiatan ekonomi di satu wilayah secara utuh dan komprehensif.
9: Kepala Badan Pusat Statistik Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Eko Siswato menegaskan, sensus ekonomi 2026 tidak memiliki kaitan dengan perpajakan. Data sensus hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan tidak diberikan kepada kantor pajak. Hal itu dikatakan Eko Siswato kepada RRI di ruang kerjanya Kamis 20 Agustus 2026, menyikapi isu yang beredar di masyarakat. Selain itu, ia mengatakan isu bahwa sensus ekonomi 2026 dapat mengubah desil masyarakat dinilai tidak tepat karena perubahan desil berkaitan dengan pemutakhiran data dan bukan hasil pelaksanaan sensus ekonomi. Ia juga meminta masyarakat agar menerima petugas dengan baik dan memberikan informasi yang dibutuhkan. Karena sensus ekonomi 2026 bertujuan menangkap gambaran kegiatan ekonomi secara utuh dan komprehensif.
8: Sensus ekonomi ini ingin menangkap gambaran kegiatan ekonomi di satu wilayah secara utuh dan komprehensif, sehingga ketika nanti kebijakan ekonomi muncul baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lebih tepat sasaran. Saya sampaikan sensus ekonomi 2026 ini tidak ada kaitan apapun dengan pajak. Kami tidak memberikan data apapun ke kantor pajak. Sensus ekonomi 2026 ini hanya untuk data statistik.
9: Ia menjelaskan data tersebut nantinya menjadi dasar penting dalam mendukung kebijakan ekonomi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar lebih tepat sasaran sesuai kondisi perekonomian masyarakat. Eko menghimbau masyarakat, keluarga maupun pelaku usaha yang belum terdata agar segera menghubungi kantor BPS untuk mendapatkan layanan pendataan. Jumel Johanis melaporkan.
0: Berita terakhir. Ajang pemilihan Ungke Momo Sangihe 2026 menjadi wadah bagi generasi muda untuk menunjukkan bakat, kreativitas, dan potensi diri.
10: Saya pikir tidak ada manusia atau tidak ada orang yang tidak pandai atau bodoh. Akan tetapi tinggal bagaimana dia menggali potensi yang ada pada dirinya.
11: Ajang pemilihan Ungke Momo Sangihe 2026 tidak hanya menjadi kompetensi untuk mencari sosok terbaik, tetapi juga menjadi ruang bagi generasi muda Sangihe dalam mengembangkan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Para finalis ditantang untuk menunjukkan kemampuan dalam berkomunikasi, berpenampilan, memiliki wawasan, serta mampu menampilkan bakat dan kreativitas di hadapan publik. Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mendorong generasi muda agar lebih percaya diri serta berani tampil dan berkontribusi dalam berbagai bidang. Salah satu finalis pemilihan Ungke Momo Sangihe 2026, Andika Putra Gahansa, kepada RRI mengatakan keikutsertaannya dalam ajang ini menjadi kesempatan untuk mengembangkan potensi diri sekaligus mendapatkan pengalaman baru.
10: Karena ini sesuatu yang baru ya bagi saya pribadi. Saya berangkat dari dunia musik, dari ajang-ajang seperti Bintang Radio, dan tahun ini mencoba menggali lagi potensi yang ada pada diri saya. Saya pikir tidak ada manusia atau tidak ada orang yang tidak pandai atau bodoh. Akan tetapi tinggal bagaimana dia menggali potensi yang ada pada dirinya.
11: Andika menilai ajang Ungke Momo memberikan ruang yang positif bagi generasi muda untuk berani menunjukkan kemampuan dan terus mengembangkan diri. Tidak hanya berorientasi pada kompetensi, para peserta juga diharapkan dapat membawa semangat positif dan menjadi inspirasi bagi kaula muda lainnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
10: Tips dan kiat, tentunya belajar hal-hal kecil saja. Tidak perlu yang sampai harus mungkin mengeluarkan uang yang banyak. Sekarang media digitalisasi sangat-sangat luar biasa. Kita buka YouTube saja, lihat bagaimana kiat-kiat untuk belajar public speaking, karena itu menjadi modal utama.
11: Menurut Andika, pengalaman selama mengikuti tahapan Ungke Momo memberikan tantangan tersendiri, khususnya dalam meningkatkan kemampuan komunikasi, wawasan, dan kepercayaan diri. Melalui ajang pemilihan Ungke Momo Sangihe 2026, generasi muda Sangihe diharapkan tidak hanya mampu tampil percaya diri di atas panggung, tetapi juga mampu mengembangkan bakat, kreativitas, dan wawasan untuk memberikan kontribusi positif bagi daerah. Dipo Dwi Perkasa melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus optimis dari kejuaraan provinsi bola voli U19 akan lahir atlet-atlet yang akan memperkuat Sulawesi Utara di tingkat nasional, bahkan menjadi bagian tim nasional Indonesia. Masalah target PAD dari sejumlah dinas menjadi perhatian pimpinan dan anggota DPRD dalam rapat Badan Anggaran. Sekian warta berita lintas Nusa Utara produksi Radio Republik Indonesia Tahuna, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Sumiati Maboko menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Anak-anak, terima kasih kebersamaannya dalam kebersamaan untuk Una pagi ini. Informasi untuk Anda, Kementerian Perhubungan terus memantau dampak asap karhutla terhadap operasional penerbangan di Kalimantan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan keselamatan penerbangan serta mengantisipasi gangguan akibat penurunan jarak pandang. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa mengatakan jarak pandang menjadi faktor penting dalam menjaga keselamatan penerbangan. Kondisi jarak pandang yang tidak memenuhi persyaratan dapat memicu penundaan, pengalihan hingga pembatalan penerbangan. Asap tebal mengganggu operasional Bandara Singkawang dan menyebabkan pembatasan sejumlah penerbangan pada 16, 18, serta 19 Agustus. Dan pendengar, 16 Agustus jarak pandang 3.000 meter berdampak terhadap penerbangan Transnusa dan Super AJet rute Jakarta-Singkawang. Selain Singkawang, Kemenhub memantau sejumlah bandara di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara untuk mengantisipasi dampak asap karhutla. Di Kalimantan Tengah, asap menyebabkan keterlambatan sejumlah penerbangan NIM Air di Bandara Iskandar, Pangkalan Bun dengan perubahan jadwal beberapa penerbangan. Dan penyesuaian penerbangan dilakukan berdasarkan kondisi aktual dan pertimbangan keselamatan sehingga jadwal penerbangan dapat berubah sewaktu-waktu. Dirjen Perhubungan Udara bersama pengelola bandara, maskapai, Airnav Indonesia, BMKG dan instansi terkait memperkuat pemantauan karhutla.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

utamanya untuk mengembangkan keterampilan mahasiswa di luar akademik. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari program mahasiswa MAPI pada tahun sebelumnya mengangkat tema kebinekaan Indonesia. Dan jika sebelumnya masih memperkuat proyek dan video mengenai keberagaman budaya, pada tahun ini tema dikembangkan menjadi keindahan

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan.

0: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
1: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pemerintah menetapkan pemugaran sebanyak 10.300 unit rumah tidak layak huni di wilayah DKI Jakarta. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marora Sirat meningkatkan alokasi kuota perbaikan pemukiman warga. Nah, dia meninjau pelaksanaan agenda bedah rumah. Dan pendengar, pemerintah menyederhanakan regulasi administrasi bantuan perumahan melalui persyaratan surat keterangan domisili dari kelurahan setempat. Penerima rumah program bantuan dan Badan Pusat Statistik mencatat 51% rumah warga perkotaan Jakarta masih menggunakan atap asbes. Dan Ketua Satuan Tugas Perumahan Asim Joyo Hadikusumo mendorong pemanfaatan lahan milik kementerian. Dan ia menilai bahwa skema cicilan jangka panjang mampu meringankan beban pengeluaran ekonomi keluarga miskin. Pemerintah menetapkan kawasan terpadat seperti Cakung, Tambora, dan Kalibaru, Cilincing sebagai lokasi prioritas program. Dan data ratusan rumah warga yang membutuhkan bantuan perbaikan secara mendesak diverifikasi. Dialokasikan bantuan perbaikan untuk 2.000 unit rumah kumuh. Pemerintah menegaskan pembenahan hunian di atas lahan negara harus mengantungi izin resmi pemilik lahan. Dan Kementerian PKP optimis bahwa penyerapan anggaran bedah rumah tuntas sebelum akhir tahun anggaran berjalan.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Baik, pendengar programa Satu Tahunan, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti informasi Warta Berita pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
2: Dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Flores sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat.
0: Sari berita, KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Pertamina memastikan pelayanan energi di Pulau Flores telah kembali normal pasca gempa bumi. Spanyol mengevakuasi sebanyak ratusan imigran tanpa dokumen di lepas pantai Kepulauan Canary. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Purwokerto, Jawa Tengah. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di Purwokerto, Jawa Tengah pada hari Kamis 20 Agustus 2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan selain Ahmad Taufik, KPK juga menetapkan Wakil Rektor 3 Unsut Norman Ari Prayoga, Kepala Bagian Akademik Unsut Eko Sumanto, serta 3 pihak swasta sebagai tersangka. Mereka yakni Dian Mulia, Adi Wiharto, dan Mulyono alias Nono. Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menemukan kecukupan alat bukti.
4: Bukan adanya peristiwa pidana dan saat ini sudah menaikkan perkara ke tahap penyidikan. Dan selanjutnya berdasarkan kecukupan alat bukti sesuai dengan ketentuan dalam pasal 90 KUHP baru tentang penetapan tersangka, KPK menetapkan 6 orang tersangka, yaitu saudara ASO selaku rektor Unsut, yang kedua saudara NAP selaku wakil rektor 3, saudara IS selaku kepala bagian